0: Ya, dan betul getil tumbuh pagi tahun depan ya.
1: Ya, pedih sebut getil tumbuh pagi.
0: Aku enggak ikut tumbuh pagi dan getil orang.
1: Oh, nama-nama ya dan.
0: Oke, jadi ya baru aja udah habis nih Neil. Ini tadi ba World Cup main ba grup H ka lainnya tadi pemutus ya Uruguay bertemu dengan Saudi Arabia pagi tu nih baru habis nih Neil.
1: Seri satu sama.
0: Jadi boleh taran punya kaki tim Asia ke tahun tu.
1: Ya. Nadai bedah lah Ton.
0: Alu bedah lah tim Asia nih.
1: Seri ngau menang.
0: Seri ngau menang. Korea seri. Saudi seri, Australia Asia mega menang.
1: Menang.
0: Jadi main ke saya tuk mimet dagi kami tadi Saudi Arabia kak menang kalah dulu yang leading minit 41 Abu Dayyeh Al Amri udah skor lalu lead ngujung ke Saudi leading 1-0 ni nak. Tang tajap ya. Aba minit ya ke 80 Uruguay oleh ngagai baru.
1: Di nak skornya tadi bisi peluang mesti Chan menang Saudi Arabia.
0: Ya misalnya me udah skor lalu ke packing bus sih dah.
1: Packing bus. Ya me kemudian tadi tun lama ge sudah packing bus tang nanti nak packing bus ingka mayo ge ge pucu.
0: Anjang ge ya me lama nanti dicek ke statistik dito ke alai try dari Uruguay 25 itu lalu shoot on target bisi 10 hit ti dibanding ke ngau Saudi 97 ti try 3 hit shoot on target city goal.
1: Ya, midat pemidat Uruguay nah.
0: Oke lagi ketik ndak deh. Malu lah wei.
1: Berapa jauh ranking sedaya tinggi yang dia tadi sebenarnya seri aja ngelawan Saudi Arabia.
0: Ya lalu apa main ya ke Bukai grup G ngau jadi Belgium bersatu ngau Egypt atau ke Mesir kalah ya skor ya 1-1 muka main sari tu neh.
1: Egypt ngelawan ni tadi tu?
0: Egypt ngelawan ngau Belgium.
1: Belgium.
0: Kalah ya Belgium tu tadi kira ya bernasib lawan Muhammad Hani minit ke-6 meri sagu hati make skor ngagi gol terimpu
1: on goal nah
0: on goal. Egypt dulu skor minit ke-20 Imam Absur masuk ke gol sida lalu hari statistik kira bisi fight meter tadi ya. Hari ball position semua kira juga 50-50 pada aku pagi itu tadi
1: ya dan main ke rindu di pada aku tun Morocco ngelawan Brazil kita nanda nyangka Morocco tu tadi oleh kering ngujung ke oleh seri ngau Brazil
0: ama lawan ngelama tu tiba-tiba ke edisi 6 tu Morocco tu tahu daripada ke kita yang bunyi keterumahan petian tim belacan deh.
1: Ya.
0: Jadi selalu dijamah orang tentang aku pan kau bulan dah berasa TV kuludah.
1: Kelebihan kita rindu ke tim Brazil.
0: Tak nasib ke bunyi aku tahun tu aku betul lah laban yang petian aku gerinti ada kalah laban ada layak.
1: Italy.
0: Tak ke. Okey, situ lagi main pukul 9 tu lagi Daniel.
1: Ya.
0: Ke Alai City lagi tim ngari ke menua Asia, ianya tadi Iran dekat bersatu ngau New Zealand.
1: Jadi tim New Zealand tu hari Oceania. Kita dan momen ni bagi tim ke menang tang ba friendly match kita oleh mendak New Zealand tu tadi sedak ya seri ngelawan England sebenar World Cup tu tadi.
0: Ya, lalu tu mega City tau di pada kita ngenyet mega ba grup H tu tadi kalai mati-mati kelebih lagi orang ke minat lagi tim Spain pagi tu tadi tengah malam tu tadi kamu tadi kira kecewa mesti dah laban nan mu nama ke bahasa Spain tu tau jadi belacan belaban kau tim ya ke newcomer Bayu ternyata World Cup tu tadi ianya tadi Cape Verde semina seri kusung-kusung skor nadai meh
1: ya Bayu orang ngombai Spain tu tadi boleh ngalah atau kau boleh menang bersaing laban Cape Verde tu laban baka hatinya tadi udah halah bersaing tim mid dah
0: tim baru-baru
1: tim baru yang Spain tu tadi semina seri aja.
0: Ya, mereka kau laban tit pedak bahas statistik bol tu mayu lagi tunggak ke Spain. Sida bisi 23 iti shot lalu 8 iti shoot on target City dan yang gol tit dibanding ke ngau sida Cape Verde tadi ia ke semina bisi 6 iti shot City ja shot on target.
1: Ia ke dipuji orang ia nak goalkeeper Cape Verde tu tadi.
0: Aman.
1: Botinho tu ya bermain Liga Division 2 dan boleh nyolot bawa World Cup tu.
0: Amai jari ya pada buka kau kasih titik duit jari aja. Bok baka mesti nyau baka jari pelawak besok kasih mesti dapat nanti jari.
1: Ya. Tu segini nerima offer besar tu dah tu lah.
0: Amat kompom tu division satu niki tahun baru. Tak berkenan ke banyaknya mai korang tu tadi bualnya tadi segala ni ni. Kita nak nyangka kadang-kadang ya kekuat tahu jadi belacan ya kebelacannya. Ulang agak upsetnya menama ya World Cup tu ya lain gi kelas ya. Tidak banding kengau pekit-pekit kesuah daripada kita.
1: Ya, kita boleh mendak tim ke kereng nemu alah, tim ke nak kerengnya tadi nemu menang enggak.
0: Tang iba nakak leto Jerman nan itiah ke tradisi sedaya jarang nak menang pesai.
1: Ya, Jerman abang Brazil pun menang pesai sebab tu pun nak agak kita madah tim tu nak kereng dah dah.
0: Tang nak kereng dah masuk World Cup.
1: Ya, nak dah masuk World Cup kereng ya.
0: Kereng. Tanda nyangka itu menang pesai bakanya.
1: Ya, 7-1.
0: Okey, jadi ya tu tadi tua tu nang benuang syok mai meda kelebih lagi dia tu mayuh bala kita ke Buntal malam leban World Cup di atur hari tengah malam jauh ke pagi ya. 4 match sari lalu kadang-kadang kita tu penuh-penuh syok tentu besi utai ke spoil atau ke ngacau mood kita lebuah maya kita meda TV
1: Kan semina menda World Cup tentang benung kita menda movie ke tau ke menda cerita drama ke nama utai ke ngacau mood kita hanya tadi ngacau mak utai tu nyo namanya nyo nadai mood gitu menda utai
0: Ya okey sebenarnya bayar TV aja mai kita mendak telefon pan tahu kunya tadi mendak konten telefon tak kita mendak wayang tentu mesti siti-siti perkara tinggal sore akai ya saya kengagi mendak ya di kacau mood jadinya merandau kita iba duo pagi wai ke pagi tu nak mendak kini utaya ke ngacau mood kita amat lebo kita kumnung suak-suak mendak TV nak TV ka wayang ka atau ke konten telefon ya ke ngasuh kita tadi ini tiak ke tengok ke mangkok ke remote punya kaki
1: ya kena ke komen kita ba Facebook YFM Iban lagi kami dua dekat maca komen kita.
0: Iya, dan sebelumnya berbunyi dulu lagu hari Alon Lopeng ba 2 pagi Y kita ke pagi tu bujang semalam.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: World Cup 2026. Hari 3, 17 hari bulan 6 2026. Main dalam grup I. France ngelawan Senegal pukul 3 dini hari live bak Sukan Plus. Siti lagi main buat grup I. Iraq dan Norway. Boleh dipedak di late pukul 11.30 pagi buat TV OK. Dalam grup J, Argentina bersatu dengan Algeria pukul 9 pagi live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup J. Austria berlawan dengan Jordan di late buat TV OK pukul 5.30 lemai. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
4: Ianya match ungu tengah malam tu lagi nyentuh ke di pukul 9 pagi lah ni ni.
5: Mayutin.
4: Ya, kalah yang tadi juara bertahan ianya Argentina di Cup 1 ngau Algeria. Ngarapkan nanti mesti absen nanti apa meh.
5: Ya.
4: Aku sih ngambil Argentina pesaya kali tau.
5: Mayor ngumai Argentina tetap boleh ngetan ke namanya champion sedaya. Serta mega mayor mega orang dekat mada Spain menang.
4: Iya. Entang anang nak ingat mega ba grup I runner up ke tahun yang kemarin ianya France dekat bersatu ngau menua Senegal. Ba grup I pukul 3 dini hari pagi lah.
5: Jadi tim kekering hari Afrika ngau mega runner up hari tahun 2022.
4: 22 lama tengah kubiatnya nak ingat tu. Entah nak ingat tahun sebelumnya France juara.
5: Ya.
4: Jadi tentu ya target tidak tahun tu ianya kak 3 kali berjurut kak masuk ke final World Cup. Lepas nak untuk lihat di kita betul di kenggai kita ini ngah France tu tahun pernah ke City hari tim yang kesuah ngaga upset nak di sadang-sadang sedang muka oleh data yang bertikas tinggi tahun-tahunnya di champion bakal ke sebedau tu.
5: Aku segi bakal World Cup tahun yang sebab tu segi Argentina pilih ke sebab tu.
4: Ya meh. Ya Argentina pun mimit dah ke meh. Ya ke final ya ke pemadu ya asyik kemarin memang final ya ke kalah daripada aku. Meh Argentina bersatu dengan France mari. Tu paling puas ti lah ben gol mayuah. Udahnya yang pun endurance kita ke medaknya deh. Lain hari lain. Tang penanggul ya lebuh mayuah. Suap medak menya suba nak mukai-mukai anak minta gagak ke susu. Cucu gagak, cucu gagak. Kita yang rindu benda. Mapes di kor senyi kor mainnya. Tangan cucu gagak, cucu gagak. Nanti muat lagi kemudian penetir.
5: Okey, boleh lagi topik kita yang cerita. Nama otak yang ngasuh kita yang tadi nadai muat maya kita muda TV. Maka ngetuan tadi. Anak minta gagak ke tusu. Nanti kau bukannya sama tuan. Anak minta gagak ke tusu. Teka anak penuh tindak yang tadi. Terdani, nanti anak terdani. Enggak, nak boleh ke kita yang tadi fokus muda membual tak kamu dah cerita dia tu.
4: Nanti sebenarnya telah ni ya tino baru dengan awak. Ya telah ni alu macam mula ni ya ke minta gagak ke susu. Ni kalau nyabak minta berap mata kita tu kan maliak kian. Tang jari tu umat kena nampak depan yang tidak apa.
5: Hari dia kena fokus. Mana hari ni buah benda sekali.
4: Benda sekali lah berpujung emosi kita kacau.
5: Okey tu bisa hari Ana Peter tuan. Komen kita sekali tu. Selamat pagi ku ya. Di pantau hujan. Teka ngasun ada mood mayo iklan. Line internet megak ngacau ko ya. Serta diasuh orang ngagak kopi pan nade mood ko ya. Dan ya tadi perut nemu ngenyet pedias. Lalu Siti lagi karan tu nemu nadai karan.
4: Maya nyata nanti kita muda TV ya ke live. Karannya Siti foto. Kan dunia ya kuda bisi telefon itu. Nanti ngacau juga tanya me. Lain internet munyi kita tadi gak Siti Arifato ya deh.
5: Ya.
4: Kadang-kadang kita muda kaku deh muda drama CEO menyamarnya. Penuh susu deh. Nyo kena teh klimak dan ceritanya. Sekali lalu tumu legging ya patnya. Akai-kai-kai. Menyak ya buffering. Tenua muda. Dia cepat gini. Lain tuh. bangkok ke lain nyumpah.
5: Matun. Kadang-kadang sida ya kempu company wifi tu deh. Ya kemaya kita mudanya mayanya ge sida ya ke maintenance lah tu lah benung niki tiang
4: tawanya ke upgrade nya. Uji ka uji dah ngagak jadi maya kita kena mudah telefon. Tam penanggal dunia kami hari tu maya mesia kena dia mudah telefon. 24 jam pernah aku dia tahu.
5: Alah mudah telefon siang mudah telefon. Ngena nya magang tu. Sikit ngena telefon magang.
4: Amat sama muka beka komen dari pendengar kita yang will ke pagi tu. Kalau bagi lebih maya mudah YouTube ke. Maya ke cun-cun mudah sekali alu stuck ketega ke line tau ke limit internet access. Maya bisi line alu ka loading blama dah berapa titik sin tinggal ketega ke line-nya. Kaban udah habis cerita pada kaban ya kebukangi atau ketega ke line-nya stuck blama lu nama ambil episode 1.
5: Orang udah cerita ke pasal episode 2 ne. Star yang siko tu udah bapangan go siko tu star yang CEO menyama udah ditemu siapa?
4: Udah ditemu orang kaya lagi benar udah sumpah orang CEO menyama.
5: Hari ke kumeda maneh ni bomeda nepi ada tu si kaban meh. Dia Siti ngasih ada demo tu.
4: Amai,
5: orang spoil dulu.
4: Spoil dulu. Lu mau bawa wayang kelebih ya.
5: Ya.
4: Aku madu ngai ku. Lu mau kita muda wayang kita tu rindu kau muda ceritanya. Lepas ni muda kita jadi cerita mentang. Nanti kena kurang spiaknya tadi. Bangsa ya ke mood spoiler kurang.
5: Ya.
4: Udah tu lagi. Berada. Amgai sapang. Hari belakangnya datang. Kita aku fokus bercerita. Tapi yang mah kenusi cerita tadi. Aku kalah sekali. Tang tu ke wayang buat TV. Kapan gua kami rumah kenyang memang dah TV. Ya mah tunggu sih terpendam ku tiblah tu sih dari pun sampai ujung cerita tu kan.
5: Ama tuntanya ke ngasuh ada mood. Ya udah meda ya nemu ceritanya ya si. Dia wajah mengita ini buahnya ana.
4: Ama yang lepas itu trial orang ke medanya nyunanya lebih lagi bukan cerita tu deh. Elemen ke ada pada kita dalam cerita tu elemen tinggal suka kita teringat.
5: Suspend
4: kesal. Entah tidak nusi nyinan tu lagi ada belakangnya. Suspend ada lenyau deh.
5: Ya.
4: Dia kan mau antau nyari belakang tak lagi.
5: Anak spoil kita ke muda cerita ke kabar kita udah nemu anak spoil ceritanya.
4: Lalu pihak megang ngaga kita ya kena nemu pembetul Saudi Arabia yang lawan Uruguay. Anak spoilnya mana ke kabar ke baru Dani. Ini mau kabar kemudian secara ulangan lagi.
5: Ya. Lagi kabar dia suspend.
4: Okay, jadi ya bulan alam mana ni? Pagi tu 2 pagi. Menuju ke balaya ke suah ngaga ketinggi buat tadi spoiler buat dalam orang kemda ubi tu. Baduk kiruah ceritanya gi. Eli pagi tu.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

0: Ke berdau download RTM, klik tahu download itu laban semua match FIFA World Cup 2026 tu bisi di pantai ke badia
1: dia. Nak kira tim dikerindu ke kita ke tim dah dikerindu ke kita ke bisa yang bagi hamba 104 itu main.
0: Ya.
1: Ba RTM klik.
0: Ah, nak rindu pun pedak me. Bukan nama nama ku bakal enam kam daya kena dikerindu nya. Ba kam daya lah. Kam daya
1: menang. Okey, topik kita pada 2 pagi wai nama tadi ngaso mood kita nya tadi spoil tau kan ada mood. Maya kita hanya meda cerita, meda World Cup ke, meda benong, meda drama, movie ke, ba streaming service ke, tau ke di Nindor.
0: Okey, ni jawil peringat kita pagi tu hari Bandar Raya Miri. Utai tengah cau mood amai mai mem de ceritanya. Benuang cerita tadi mana-mana temu iklan masuk. Benuang ke meda cerita tadi iklan masuk. Kejap-kejap iklan, kejap-kejap iklan.
1: Ya.
0: Kelebih lagi aku ingat mai zaman cerita bawang putih, bawang merah semua. Nya mai maya iklan ya ke pemadu mayu keluar.
1: Awan nonton. Ya benuang suspend, benuang zoom-zoom juga minta. Alu mai iklan.
0: Alu mai iklan. Udah ke dia pun zoom in zoom up nya dah ada berapa minit. Ya ke biaku kena berapa minit. Iklan lagi maya ceritanya kami.
1: Oh ni datang habis iklan zoom in zoom out baru
0: ke zoom in zoom out baru ke
1: tembaru dia
0: baru biaku iklan baru ke
1: setiap lagi iklan tuan lagi medak cerita buat TV 2 sebab Dragon Ball
0: ya amat
1: iklan roti coklat ya
0: oh ya aku sih jen apa lu ke
1: ya kan nada terbuka indo muda ni ajak indo muda semua
0: tambah gak megak mayanya Dragon Ball pan ya kebiaku kede aku jaku ya belaban dominir aja ya belaban nada teh sarintang episodenya 4 minggu lah ya ketemenuang ngunya pan dah berapa lamanya muda gambar Frieza Goku Frieza Goku iklan
1: dunia flashback ya gega ni dah semayang nanti Frieza nyampe belaban Goku
0: ya Goku nyampe post tahun baru Frieza nya mati. Okey, jadi kejuan ke pagi tu lebuah maya benuang ninua meda program TV atau kemudian ke radio utai ti ngasuh mood nak mana satu temu dia suara muat garis lepas dari hujan. Nombor dua telefon munyi kelebih lagi benung kita benda apa telefon tadi bisa call in gak cerita benung best call in ke orang mayanya lalu ketiga kelalu mayo iklan nak kadang-kadang nyo iklan lebih lagi hari pemanjai cerita cerita 3 minit iklan 5 minit lalu pihak mega ya ke ngai amamat yang tadi black out
1: ya nak ada boleh sekali ni
0: amam
1: tiap orang telefon lagi boleh rundeng tuan
0: aman
1: tapi baka black out nya tadi nak ada kongau mah
0: black out line ke black out karan ke sini ada yang pun kalau telefon tu nak awak boleh di decline kita boleh decline
1: hari Cynthia Richard tuan so pagi guys dua aku ya otak ke ngasu spoil mode ku ya orang ke selalu mayah tanya mayah mendak movie kita itu sama keterubah mendak ceritanya tapi mayah tanya ku ya dan yang tadi kedua anda fokus mendak cerita kebagi nanti sanuknya ku ya siapa tu ne? Siapa pelakon tu ne? Ku ya. Yang kedua mah ku ya. Sama bab kategori satu yang tadi kena gak?
0: Oh, dia menjadi
1: sebuah. Dia menjadi. dan yang tadi ngai mendak orang main telefon mayam mendak cerita ku ya.
0: Tiap yang main telefon bercerita ne, dulu kita telefon fokus ya ceritanya. Ya,
1: kita lah bendanya.
0: Amat.
1: Tembak kategori satu nya tadi tun, orang ke mayo tanya nya, mas setuju ke kau tu?
0: Amat. Kelebih lagi dengan tiap kita boleh ngau orang tatua mendak TV. Ini siapa aja tadi ne? Ini bagi orang mana tadi?
1: Ya.
0: Ini orang ukelaki ya, tadi ukelaki ya aku tadi. Kita bela dan baru mendak ceritanya. Fokus saja ke cerita.

0: Dia kamu nak teku ya. Jalai ceritanya udah kenyana jadi cerita lagi nanti ya ulah mendiam tuh kita baru waktu. Oke, jadi sama pagi mengagai peninggal kita yangnya tadi Dominic Untuar pagi itu madu enggak ya lebuah maya kita enjoy muda cerita batibinya maya kita ikat belalak muda cerita mayanya agak orang asuh pengawal kerja pengawal nama nol yang kerja pengawal diri kena kita sahup kita
1: amat gini aja nanti orang udah habis muda cerita agak
0: amat nanti bakal World Cup ya kena tu ni lah nyoka bertangkap-tangkan main contoh ada bakal itu kira bisi 28 minit lagi sebelum kita meda New Zealand berlaban dengan Iran lagi amai tu meh kita ngerja kurangnya mamat ngasuh yang ada utai
1: ya
0: laban dah 9 lagi anak ngasuh yang kerja lagi
1: ya ya nulis angkat lagi okay.
0: Ada ulu ya kaki lu kena pakok dia aja
1: semati model half time 15 minit aja angkat
0: half time tau kena tadi bisi carut pompei orang main tadi injerinya lama saya ngerti orang hati sekecenya tau ngasuh yang kejap ya pas kejap aja nanti ngasuh yang lama.
1: Okay, hari Richard Unup tuan. Selamat pagi, selamat menjalankan ke pengawal kau ya di simpan semuanya mana hari. Tapi kengasuh ngacau mood ya kau ya. Cerita mana. Dan ya, lu pansu iklan. Kedua, ane minta bersumai ke pemakai. Nyak utai ngasuh nanti mood kau ya.
0: Bersumai pemakai, bukan kias tadi minta gagal susu.
1: Siti maya sebab tuan maya ko agi school sebab dah maya kita kebiak sebab mendak visit streaming service mainnya mendak movie ba cerita CD TV tu mah mendak movie kan maya cerita movie pukul 9 sampai tengah malam tak pukul 10 sampai tengah malam padanya tadi pukul 12 dia bisi berita tuan
0: ya
1: 12 sampai 12 tengah.
0: Oh,
1: benar suat yang mendatun. You kan datang berklimak ceritanya. Sekali berberita. Okay.
0: Kira you kan ujung-ujung. You kan datang berpengujung. Berehat sebentar untuk beri laluan pada ikannya berita. Akunya aku ngai mamat tengah berita semua. Datang orang kan berita tengah malam. Pukul 8 tadi orang ada mendiang.
1: Kadang-kadang nama nolai antik ku tindak terus ke tuan.
0: Entah aku nanti tengah beritanya meh. Meh beritanya meh. Aku tu tadi ngerja pengawal bakal bersumai leban selalu yang tim dah minat movie malam raja. Meh perut tu mudah gila parti bukan malas tu.
1: Ya.
0: Jadi awaknya meh dia kena kengar sepi. Sebelah penampung baru mereka cerita tentang ya ke ngasuh mood spoil mamai. Habis berita nak. Habis berita tampung movie tadi. 5 minit jalur habis cerita.
1: Menyuka Melayu nak berbaloi dia ganti ya.
0: Nak berbaloi ketinggalan ganti setengah jam tadi baru je start kembali bersiaran ke. 5 minit lo habis cerita mati kau jai.
1: Ya jauh jong ya.
0: Sebab pagi gaya Adom demuang peninggal kita nyau ingat ke baru berumah tangga sebab menda drama kungfu Cina ya. Laban ke minat mai menda cerita kungfu bakanya ngau penintang so spoil amat. Benuang sila tu kumpu bini gak mayuh mayuh teh tanya.
1: Oh, ne.
0: Ini bagi urjai, ini bagi urmana. Mana? Nama aku bayar kumpu bukannya, nama kumpu namanya.
1: Bukan zikonya tadi ni.
0: Nanti bakal dia punya, tan dia bergulai dengan orang ke mayuh teh tanya, bom tuan kamera TV, cok movie.
1: Dia aku kena tan, dah tan ke tan?
0: Sama.
1: Lu leh aku, mana aku ni, bom muda lagi.
0: Kelebih lagi nanti bukan sebab maya tu zaman lagi muda. CD toko tape sama tape wrestling semua. Tape wrestling tu biar ini datang tip dah masuk siku dua orang tuai kelebih lagi ya. Orang tuai ini
1: you ya jadi komentator nombor dua dia
0: komentator satu latah satu nombor dua tak ketanyanya kadang yang nanya ni apa nama yang mukutnya nak pedih mukut kena sama udah berbukut pedih semua kalau benar berbukut nyamai
1: setiap gitu kadang ke kita yang muda video atau ke VCD sebab ni VCD ke scratchnya. Nya ngacau mak mood sebab.
0: Amanya setiap hari ya mood spoiler. Anang kelebih lagi nanti beka CD-nya baru aja dibeli. Bedau dipasang.
1: Ya. Yeah.
0: Baru dibeli. Kak meda tengah-tengah cerita temu tak stuck.
1: Ya.
0: Okay.
1: Oh, benar dia masuk ke CD-nya lah. Ngacau ke kanya ni.
0: Kaban ke sebabnya mai. Kamu ngena teori tau deh. Lap dobre keluru. Baru meda keluru tahun nampal stress-nya kunuannya. Sekali nama nampal sekali lenyau sekali.
1: Nak boleh ni
0: tekupan
1: kemai kuliah tadi.
0: Okey, jadi

Kita belalah dulu sekali itu berpindah baru ngaul lagu ke Dubai. Nila baji ya. Kira badok meh ngenang sidi kau. Udah, skres. Skres, skres. Nyut kupak.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix. Kucing 0.3 FM.

0: Ya tentunya YFM Pengerah Pagi. Hari ngenang ke utai yang kena ada kerindu Muhammad Lubang Mekhtai. Siok-siok menda sitik cerita tau kena tadi live. Okay, sebab pagi yang kaya peninga kita Deris dengan kawi pagi tu. Jadi bak yang pu utai yang ke ngasuh mood US puel lebih ya geram tu ke kap menda sitik-sitik ceritanya lebih memasang ceritanya temu ada subtitle. Bisa pakai dan bersih subtitle tentang subtitlenya lubah artinya nyokas setengah teh sebuah tadinya udah belakang dia subtitlenya
1: ya, kini kita akan nemu jalan cerita nah
0: aman apa tu begini atik ya antik kenang ke bawah subtitle tu tadi nil aku teringat zaman BCD cita rumpak coba subtitle tau asai kurangkan ke subtitlenya pak hari Google translate ini lain nanti kesebut lain ke dikeluar ya maka contoh kecita pulih deh pulihnya ke nangkap pencurinya freeze ke subtitle beku
1: ya baru direct translation session main dan pelabak ko laban dik ka pendak CD cerita rompak pedak ja meh asal yeah. Madik faham
0: amat papa ame sida mah dah cerita rompak baru ko bapa ringgit di meli
1: ke 5 ringgit kini semua
0: nya me orang langsung beli cerita rompak semua maja ke meli ko nama ke Tegal ke kalau kerajin ke cerita jam 4 mungkin bakal kul bagi ke kami semua deh bagi menu ayak nanti bisi wayang nanti pilihan
1: nyaman
0: kemudian ceritanya jam 4 nya me cerita cerita rompak lagi ngawak ya ke setetel ke muka ya ke ngai ko mama deh tengong di medak tadi nemunya sidi kena beli dinya di ambi ari wayang ya mesti kamera yang pun. Udah tembus sih pala orang masa.
1: Orang mendong ketawa dengar.
0: Orang mendong ketawa dengar.
1: Ya ke temannya ten gambar kan ya terang gambar.
0: Nyak mana?
1: Kenyadi ke mesu.
0: Jadi kami lepas kami dah ceritanya tumu ni nanti wayang tu mendah.
1: Aman tun cuba menau pesisir ya ke jauh hari negeri. Bukan ke kita ke mendah nanya aja mesu ba.
0: Oh ni cerita ke mana baru ke dijor cerita rumpai pedak me. Yang tu ke kamera ya kita tungkup ke belakang. Menatap rabong dulu udah me kutuk ke sini bukannya.
1: Laku menya jauh hari suba tun. Kasih anda kita semua.
0: Ya, mengenang semua.
1: Oh, dua hari Christina Siotun. Benar ya kita awak dengan utai ke dibaca tu aku ya.
0: Oh.
1: Okey, baik mood spoiler maya mendat TV ianya iklan. Ngau ya kengasuh pedis hati amat aku ya. Maya kita benar fokus mendat TV orang sepia tak? Singapura utai tanya aku ya. Dah berapi nuan? Ini nama lawak kita hari itu. Ni anak tua dah pulai. Ni sanduk nyim set telefon.
0: Ndang apa? Ada aja aku paling ngai ku deh. Maya kita mendat TV dah tanya balas dah ibu bawang rangernya. Cuma dah tanya nak nusung bilik kita ega. Nanti kang aku temu cerita nang apa? Nemu yang nak bilik kita ino sida yang meeting. Dia mendat TV pernian tumbah teringat sida ya. Ke menung ngetak bala bawang dia.
1: Sudah ya belum membawang dah kita mula TV ni ya ke kita itu tadi bangsa orang ke pendi yang segi lansia empu tak dengar cerita dah buka jujur enggak membawang tu
0: ko jaku tadi kan dengar nama tu kepada TV dia dan ujung-ujung pendi yang kia channel palu sekali enam dah TV nyanya yang ngacau fokus kita lagi
1: sikit bangsa kekal membawang ni Nathan.
0: Ya memang salah ya bagi saya siko-siko mensia tu lepas nak berkenang ke bah, dunia ya ke 4-5 tahun sebelum sebelum kita beralih ke dunia ke digital itu kita bisa berpanggai ke bah, station city station company private ya ke temu kita man, berpura, ya ke kena pilihan aku pandu ngai ku sobat deh channel ya terang amat terang nanti dia bawa ulu sungai tang pemaduk ngai ku benuang dia medaknya hari ya hujan
1: ya alu unavailable masa bisa banyaknya
0: ya unavailable ujung-ujung nama dia kencang di kap nak diri ke baru meh siang tulai ikan ketika kamu dah tibi sehari-hari
1: jadi kena Siti sebab tuan banyaknya sebab kekadang nak tu hujan hari kekudik mimiat ngai mimiat jadi
0: kunya aku bas bakti belakang rumah aku coba benar aku nebang bulu betuang nama aku bah ya aku hujan tengah pernah tan dilindung bulu betuang aku piri yang aku
1: tegalnya enggaknya dia
0: tegalnya nya benar mantapnya belum mati tiap kali pulang
1: Siti gitu maya kita ke ngena lagi internet TV sebab ne TV tulang ikan dah kadang-kadang pedias ngiga channelnya tun. Mai aku lagi sekolah sebab pusing.
0: Oh, pusing kedeknya. Hampir ngorang gaya jawatan ngalih. Jadi tukang kalih.
1: Hampir tun. Siko ko jan tun. Pusing kedek mimit. Apa dah agak TV apabila besar. Oh. Tiang tu batanya tiang tu.
0: Ya. Laban ngejap ngawat tu mesti kan wiko. Siko dalam, siko luar. Agi, mimet lagi. Kita nemu mai gak berinteraksi dengan anak. Mimet lagi, nemu kayak yang ngalih aja mimet. Nanti kayak nemu sih. Kalau kuat kali ya deh, nemu mai.
1: Ya, saya tinggal sespoil mode semua.
0: Tengah sesuap muda, dia pupuat angin, dia antenanya lari. Tanya meh munyi ko kita ya dia tu deh dunia majalah mak majak maju nya majak majak berubah hari tulang ikan kita guna ke rambi yang punya kaki dannya dia tahu utai kita tahu dia bawa guna ke duit depan utainya ulah daripada kita bak mua mata itu teman bak mua kita megang gitu
1: ya apa jari kita ulah dipegang kita baik kita kin kia entertainment kita dia tu
0: iya tang tanya berkenaan entertainment tentang anak kita terus sekali nyau lalek ngoilap ngau pengrindang ya kebisi laban kita pan bisa tanggup bawa kak dikerjakan kak dirimpu
1: ya. Okay, serta moga anda ingat pukul 9 terlagi Iran dekat Bersatu dengan New Zealand boleh stream kita ba RTM Click.
0: 5 minit jadi dia tu aseko menuang Pranau dulu silakan eh. Cerita ke strategi statistik atau ke sejarah dua-dua itu tiap tu anda ingat kita yang kebelum download uli download dia tu RTM Click laban RTM nang ya punya rasmi FIFA 2026. Ngonya kemudian ini yang lanjut dari studio.
1: Selamat pagi.
0: Lalu ketemu baru kita bawa ya ke Bukai. Bye-bye. Bye-bye.

0: cegah salah laku, elak pembangunan dinikmati kelompok tertentu. Subsidi diesel terus disalur, bendung lonjakan harga barangan dan perkhidmatan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Semua pemimpin diingatkan agar bersikap berani dan tegas dalam membanteras rasuah serta penyelewengan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu penting kerana isu salah laku boleh mengakibatkan manfaat pembangunan hanya dinikmati kelompok tertentu.
1: Saya tidak percaya Malaysia ini sangat daif sampai tak boleh bantu rakyat. Saya tak percaya. Kerana urusan dengan kena baik. Sebab tu kita dalam soal rasuah, penyelewengan ini kena tegas. Kerana kalau tak ambil tindakan, kaya bagaimanapun kalau 3-4 orang je yang duduk sapu, sakau, rakyat tak dapat. Ini yang sebab mengapa dari dasar mesti tegas. Nak jadi pemimpin, mesti berani.
0: Sementara itu, Perdana Menteri menegaskan hubungan baik dengan kuasa besar dunia seperti China dan Amerika Syarikat tidak pernah menghakis pendirian Malaysia dalam mempertahankan prinsip nasional berkaitan isu di peringkat antarabangsa. Beliau berkata Malaysia mengamalkan dasar berkawan dengan semua negara, namun kekal tegas dalam mempertahankan kepentingan nasional termasuk berkaitan isu perdagangan, pelaburan dan penguatkuasaan undang-undang. Datuk Seri Anwar dalam pada itu menekankan usaha memacu Malaysia ke hadapan menerusi pelaburan luar serta teknologi kecerdasan buatan, AI dan pengkomputeran kuantum perlu menjadi fokus utama kerajaan berbanding pertikaian politik. Pendekatan itu katanya sedang dilaksanakan menerusi usaha kerajaan membawa masuk pelaburan dalam bidang AI dan pusat data ke negara ini. Selain menerokai teknologi pengkomputeran kuantum, menerusi lawatannya ke Jepun baru-baru ini. Langkah itu menurut beliau berupaya menjadikan Malaysia sebagai negara berdaya saing tinggi untuk masa depan generasi akan datang. Subsidi diesel akan terus disalurkan secara bersasar kepada rakyat dan industri di Sabah dan Sarawak. Ia sebagai langkah intervensi dan mitigasi bagi menangani isu kenaikan kos hidup serta pergerakan harga barangan dan perkhidmatan. Perkara itu dinyatakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali. Beliau berkata perbelanjaan subsidi diesel bagi kedua-dua negeri mencecah RM1.4 bilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini berbanding RM2 bilion setahun pada 2025.
2: Implikasi subsidi diesel bagi Sabah Sarawak, kalau bulan Januari 103 juta, Februari 106 juta. Tetapi setelah bermulanya konflik Asia Barat dan juga krisis tenaga, jumlah itu meningkat dengan sangat tinggi. Bagi bulan Mac, subsidi diesel Sabah Sarawak jumlahnya 563 juta dan bulan April 647 juta. Kerajaan komited untuk terus menyalurkan subsidi kepada rakyat dan juga industri secara bersasar.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Jenayah penipuan dalam talian menunjukkan trend membimbangkan. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata jumlah kes penipuan melonjak 87% tahun lalu. Lebih 66,000 kes direkodkan membabitkan kerugian RM2.97 bilion.
3: Jumlah tersebut pun skam kekal sebagai ancaman utama dengan jumlah 8,388 kes dilaporkan. Manakala penipuan pelaburan tidak wujud mencatat nilai kerugian yang tertinggi mencecah RM1.47 bilion bagi tempoh yang sama.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Perkhidmatan LRT3 menghubungkan Shah Alam dan kawasan sekitarnya dijangka mula beroperasi hujung bulan ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look memaklumkan projek itu berada pada fasa akhir operasi percubaan. Setakat ini ujian operasi yang dijalankan berjalan lancar.
4: LRT3 opening will be end of this month. Okay. Tarikh spesifik akan dikerjakan di dalam 2 minggu lagi lah. So LRT3 memang dalam tempoh trial ops pun dah ready. Kita menjangkakan dia dapat beroperasi menjelang penghujung bulan ini. 2 minggu daripada sekarang.
0: Anthony Luke. Sementara itu, seorang individu akan didakwa di Mahkamah Session Shah Alam hari ini atas 158 pertuduhan berkaitan dengan penyelewengan dana awam berprofil tinggi menerusi Opsutra. Ketua Pesuruhjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan individu berkenaan akan didakwa mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Hasil siasatan mendapati individu itu dipercayai menggunakan modus operandi dengan menubuhkan beberapa syarikat bagi kepentingan sendiri dan pihak lain.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Meski mendominasi perlawanan, Uruguay terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata dengan Arab Saudi apabila pertemuan kedua-dua pasukan berakhir dengan keputusan satu sama. Peluang masih terbuka dalam saingan kumpulan H apabila juara Eropah Spanyol juga terikat tanpa jaringan dengan pendatang baharu Cape Verde. Sementara itu, perlawanan antara Iran dengan New Zealand sedang berlangsung ketika ini dengan ratusan penunjuk perasaan berhimpun di luar Stadium Los Angeles. Penunjuk perasaan cuba mengambil kesempatan menggunakan Piala Dunia sebagai platform menyuarakan isu hak asasi manusia serta bantahan terhadap pemerintahan Iran. Situasi tersebut menambahkan lagi ketegangan ketika hubungan antara Washington dengan Tehran masih menjadi perhatian meski kedua-dua pihak telah menandatangani perjanjian damai. Sementara itu, cuaca panas melampau dijangka menjadi cabaran utama sepanjang aksi Piala Dunia. Menurut analisis Organisasi Penyelidikan Iklim Climate Central, perubahan iklim berkemungkinan meningkatkan kebarangkalian gangguan dalam 26 perlawanan selain menjejaskan 50% prestasi pemain dalam 49 perlawanan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta menyifatkan hubungan diplomatik antara diri dengan Kuala Lumpur sebagai sangat baik. Beliau turut memuji kedudukan global Malaysia dalam aspek keselamatan, kebebasan dan demokrasi. Pemenang hadiah keamanan Nobel dan bekas wartawan itu berkata Malaysia telah menyokong Timor Leste sejak sebelum kemerdekaannya pada 2002 melalui pasukan pengaman pada 1999. Ramos Horta sedang mengenakan lawatan khas selama 5 hari ke Malaysia hingga esok. Dalam pada itu, Timor Leste mempelawa pelabur Malaysia untuk meneroka peluang pelaburan dan mendapatkan kontrak projek di negara berkenaan. Menurut Ramos Horta, negaranya sedang rancak melakukan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Antara projek pembangunan utama Timor Leste ialah Pusat Konvensyen Antarabangsa Dili dan Pelabuhan Antarabangsa Dili. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyambut baik perjanjian damai Amerika Syarikat Iran. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menyifatkan ia langkah penting ke arah penyelesaian konflik secara aman di Asia Barat. Beliau turut menghargai peranan yang dimainkan beberapa negara serantau dalam menjayakan pemeteraian perjanjian berkenaan. Pilihan raya Presiden Palestin akan diadakan awal tahun depan manakala pilihan raya perundangan diadakan pada November tahun ini. Pengumuman dibuat Presiden Mahmud Abbas tanpa menyatakan sama ada beliau akan bertanding atau tidak. Pemimpin berusia 90 tahun itu memenangi pilihan raya presiden pada 2005 dengan mandat penggal selama 4 tahun. Namun penggal pemerintahannya dilanjutkan selepas 2009 ekoran tiada pemilihan dilakukan sejak tahun tersebut. Lebih 90 orang maut, ribuan lagi dijangkiti wabak kolera yang melanda Nigeria sejak bulan lepas. Menurut laporan Xinhua, wilayah timur laut negara paling terjejas dengan lebih 85 kematian dan 8,457 kes direkodkan. Maiduguri menjadi kawasan paling teruk dilanda wabak ekoran kepadatan penduduk yang tinggi dan kem pelarian yang sesak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. cegah salah laku, elak pembangunan dinikmati kelompok tertentu. Subsidi diesel terus disalur, bendung lonjakan harga barangan dan perkhidmatan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adenan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: tuan-tuan dan puan-puan, anda sedang mendengarkan Mirror FM ketika ini. Teruskan kesan anda bersama dengan kami. Terima kasih.
1: Melakukan promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Mirror FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Mirror FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Mirror FM dan promosi website Mirror FM. Bahagian unit pemasaran Mirror FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
2: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
3: Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: #penyiaranjakim.
1: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma.

Again, untuk bantuan kita bersama waktu sekarang 9.25 minit pagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi untuk semua yang bersama-sama kami pastinya untuk pertemuan kita pada hari ini. Tak terasa kita berada di hari ke-16 di bulan Jun 2026. Hari ini hari Selasa bersamaan 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan kembali menemani anda bertemankan saya LY ataupun Liza Yusof. Dan hari ini LY bersama-sama anda mengurusi geng pagi, tapi LY bergerak secara solo, okay, untuk pagi ini. Dan insyaAllah kita akan bersama dengan DJ Faz nanti. LY akan bersama dengan DJ Faz pada hari Khamis ini. Kami berdua akan digabungkan kembali menerusi geng pagi Mira FM. Okay, harapan LY, semoga semuanya sihat-sihat saja. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini ataupun pada hari seterusnya nanti akan dipermudahkan semuanya. Dan semoga semuanya sihat-sihat saja untuk pagi ini bertemankan DJ LY. Dan LY akan bersama-sama anda dari sekarang hingga jam 12.30 hari ini nanti untuk pertemuan pada hari Selasa 16 Jun 2026, 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan kita mulakan tadi dengan sebuah lagu dari KOI dengan Meta Dermaga, lagu yang diminati oleh DJ Mul. Okay, kita siarkan pada hari ini untuk memberikan semangat pada kita semua. Dan selepas ini kita akan berhibur bersama dengan Adi Bernade dengan Satu Peluang sebelum kita bersama meneruskan untuk pertemuan kita menerusi pertemuan di Geng Pagi bertemankan LY.

0: Info Cuaca di Mini FM.
1: Okey, untuk pandu kita bersama waktu sekarang 9.30 minit pagi. Okey, dan kita berkongsikan info cuaca untuk pagi ini yang kita terima dari rakan kita dari Jabatan Meteorologi Malaysia MIRI. Kita bersama, sebenarnya kita telah pun menerima info ini daripada Rafi ya, dari Met Malaysia MIRI. Dan untuk perkongsian kita menerusi info cuaca pada pagi ini, ramalan cuaca untuk bahagian MIRI berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Dan untuk pagi ini diramalkan tiada hujan, dan pada sebelah petangnya pula ribut petir di beberapa tempat, dan pada malamnya pula hujan di beberapa tempat, dan amaran cuaca buruk tiada. Dan untuk keadaan angin, keadaan laut sebenarnya di perairan laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter. Angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 kilometer sejam, dan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori, untuk kategorinya tiada. Dan untuk suhu pada hari ini adalah pada 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Dan untuk pagi ini, terima kasih untuk rakan kita Rafi yang telah pun berkongsikan bersama. Dan sekali lagi, kita boleh kongsikan bersama ramalan cuaca untuk bahagian MIRI berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini diramalkan tiada hujan, dan pada sebelah petangnya pula ribut petir di beberapa tempat, dan pada sebelah malam hujan di beberapa tempat serta amaran cuaca buruk tiada. Dan keadaan laut di perairan laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter. Angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 kilometer sejam. Dan suhu pada hari ini adalah pada 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Itu merupakan perkongsian info cuaca kita untuk pagi ini menerusi Geng Pagi Selasa 16 Jun 2026 bersama 30 Zulhijjah 1447 Hijrah.
0: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi MIRI dan MIRI FM.

0: jangan sebarkan berita palsu. Satu perkongsian ribuan kesan buruk. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum sebar. Berita palsu memusnahkan masa depan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan bertanggungjawab. Semak sumber, sahkan fakta. Guna akal, jangan sebarkan, kongsi kebaikan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Geng Pagi bertemankan LY.
2: Okay, Geng Pagi bertemankan LY. Jadi kalau kita nak kongsikan info, pastikan yang sahih ya. Yang hanya kita boleh kongsikan yang sahih sahaja. Jangan kongsikan yang kita tak tahu sama ada berita itu palsu ataupun berita yang sebenarnya. Jadi kita tak perlulah berkongsikan. Kita kena pastikan ya. Dan ini info yang LY nak kongsikan untuk anda semua. Dan sebelum itu, untuk panduan kita bersama waktu sekarang 9.41 minit pagi. Dan 9.45 minit pagi ini nanti kita akan ikuti bersama Positif Pagi lah ya, untuk pertemuan kita pada pagi ini yang diterbitkan oleh DJ Mul kita untuk 2P. Tapi sebelum itu, ini berkenaan dengan sambutan Maal Hijrah peringkat Sarawak tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi ya. Untuk peringkat Sarawak tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi dengan tema Ummah Maju Makmur, Majlis Doa Akhir Tahun 1447 Hijrah dan juga awal tahun 1448 Hijrah yang akan diadakan pada hari ini Selasa 30 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 16 Jun 2026 Masihi bertempat di Masjid At-Taqwa Miri. Dan untuk majlis perhimpunan sambutan Maal Hijrah pula akan diadakan pada hari Rabu, pada hari esok 1 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 17 Jun 2026 Masihi bertempat di Stadium Bandaraya Miri. Okey, ini yang kita kongsikan bersama berkenaan dengan sambutan majlis sambutan Maal Hijrah yang bakal diadakan pada hari ini untuk peringkat Sarawak tahun 1448 Hijrah, Majlis Doa Akhir Tahun 1447 Hijrah dan juga awal tahun 1448 Hijrah Selasa 30 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 16 Jun 2026 Masihi bertempat di Masjid At-Taqwa Miri. Dan untuk majlis perhimpunan sambutan Maal Hijrah pula akan diadakan pada hari esok Rabu 1 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 17 Jun 2026 Masihi bertempat di Stadium Bandaraya Miri.

0: Segmen 2P ataupun positif pagi. Okey, positif pagi untuk pagi ini yang akan yang diterbitkan oleh DJ Mol, dan kita dengarkan ini dulu.
1: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
2: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Hashtag Penyiaran Jake.
1: Anda sedang mendengar Miri FM Mesra Bermakluman.
2: Positif Pagi
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita pada hari ini dengan tajuk Jangan Malu Memohon Maaf. Tuan-puan, kita ini kan manusia. Manusia tidak akan lepas daripada melakukan kesalahan. Kita tak semestinya betul. Ada waktu dan ketika kita tergelincir dan terjatuh sehingga kesalahan kita yang buat itu menyebabkan banyak masalah yang besar timbul. Ada orang yang susah nak mengaku salah. Tinggi betul egonya. Dia rasa apa yang dia buat semuanya betul. Tak mahu menerima teguran dan nasihat orang lain. Yang dia mahu ialah semua orang mesti ikut kata dia. Mesti A tak boleh B. Walaupun nak sampai kepada A boleh ikut jalan B atau C. Pening juga analogi saya ni kan. Dia macam ni. Katakanlah bos kita itu menyuruh kita menghantar barang pada jam 6.30 pagi kepada seseorang. Sebab kawannya itu nak guna barang dalam jam 7, dalam jam 10 pagi. Perjalanan hanya mengambil masa 10 minit sahaja. Kita pun terfikir, kalau hantar barang jam 6.30 pagi, kita akan terperangkap dalam kesesakan sebab ramai ibu bapa yang menghantar anak mereka ke sekolah pada waktu ini. Jadi kita perancang hantar jam 7.30 pagi. Jam 7 pagi, bos telefon tanya sama ada kita sudah hantar barang atau tidak. Apabila dia tahu kita masih lagi belum bergerak, kita dimarahinya. Sebab apabila dia kata A, mesti buat A, tak boleh B. Adakan orang macam ni? Orang yang ego terdapat satu masalah besarnya, iaitu meminta maaf. Apabila berlaku sebarang kesilapan atau kesalahan yang sengaja atau tidak disengajakan, orang yang ego tidak akan memohon maaf. Orang berjiwa besar pasti akan mengambil peluang dan merendahkan dirinya memohon maaf. Adakah memohon maaf ini merendahkan maruah kita? Adakah memohon maaf ini menjadikan kita lemah? Tidak sama sekali. Apabila kita memohon maaf, kita akan menghampiri jalan kebaikan dan perdamaian. Tak kisahlah salah siapa. Apabila lafaz maaf itu dilakukan dengan ikhlas dan jujur, maka pasti ada kebaikannya. Yang penting akan terselah jiwa kita yang besar, penuh rasa tanggungjawab dan berintegriti. Apabila kita salah dengan rakan sekerja, mohonlah maaf terlebih dahulu. Jangan tunggu dia yang memulakan. Kalau dengan ahli keluarga, mohonlah kemaafan. Tak rugi pun, bahkan ego dapat diatasi. Kebahagiaan dalam rumah tangga dapat dikecapi. Bermaafanlah. Hidup ini bukannya lama. Esok lusa entah bila sempat atau tidak kita memohon maafkan. Cukuplah buat kali ini. Kita mampu mengubahnya. Kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
1: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 minit pagi hanya di Miri FM Mesra Bermakluman.
4: 98.0 FM di Bandaraya Miri, Miri FM.

0: Bos, kami nak jumpa kita. Kami orang menang kita bos, eh? From heart to heart tu. Ah, dah rakam putih lah kami tu. Kami si puas hati dengan kita bos. Tahu tak sebab apa kami si puas hati? Kita si percaya kami kan bos? Si percaya kah? Ah, tok tok bos, tok. Pel oleh kami pergi ke klinik. Ah, masih si percaya juga kan bos? Kita mau bukti lain juga kah? Ada surat daripada doktor nun. Si percaya lagi?
1: Ai, cuba kita bertenang. Jangan lalu nak nerit. Apa hal sebenarnya tu?
0: Ah, apa kita tek? Apa hal sebenarnya? Masih berpura-pura agik kah kita bos? Bos, bos. Kita tadi nak call cari kami berkali-kali. Walaupun sudah dipadah sidak opis, kami ke klinik. Untuk pengetahuan kita, kami si sihat palat mek penin, bah darah mek naik. Tadi dia beri doktor pel, dah turun dah. Tok naik tegik tak tak? Ha, ni segar cerita tok.
1: Ai, mak bertenang ya. Siapa madah dengan kita tu?
0: Ai, he, si perlulah kami nak nyebut nama orang yang madah ya. Yang kami mau tahu, apa hal kita cari kami bos berkali-kali? Ai.
1: Sabar. Okey, faham dah,
0: Amik. Tahu tak apa.
1: Untuk pengetahuan kita, memang kami ada cari kita pagi tadi.
0: Kan, ngaku nak? Ah, benarlah cerita tu. Empang hati kita, bos. Baru je kami keluar. Lalulah kita bercari benda-benda dengan kami. Bukan kami main pun, bos. Pergi ke klinik, pala penin, badara nangit, bah.
1: Ah. Oh, sabar, sabar. Lom habis kami kelakar. Kami cek kita, nak nanya, minit mesyuarat minggu lepas. Sidak madah kita pergi klinik, si sihat. Ha? Faham kami? Faham gila-gila. Faham, ya kami simak call kita lagi. Ya, lepas ya, kami pergi mesyuarat. Habis ya mesyuarat, terus kami ke ofis.
0: Ai. Benarkah bos nak daripada kita tu?
1: Ai, benarlah.
0: Macam dia tak daripada sedangnya sebetulnya. Eh, boy. Sorry, bos. Ha. Kami salah, bos. Aduh, budak gila kami tu dengar nak daripada sidak, bos. Aduh, salah kami tu, bos.
1: Yalah, kita si nanya dulu benar-benar. Okey, sihat. Kami maafkan kita.
0: Terima kasih, bos.
1: Lain kali, kita ingat. Jangan terus percaya dengan hasutan atau dengar kelakar orang yang belum tentu betul. Tanya dulu. Bukan apa. Takut masing-masing, bah, mbak hati manas, lalu berkelahi. Lalu masa muka kita olehnya. Kita nak bekerja pun si selesa. Lalu ngangguk tumpuan kerja kita. Kita nak datang ofis pun jadi malas. Produktiviti menurun. Paling kita takut, dah macam tu lah. Boleh memecah belahkan perpaduan dalam kalangan kita di ofis.
0: Aulah bos, lain kali kami tapis dulu semua maklumat nak sebelum bertindak. Malas kita dengar.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Selat Hormuz dibuka sepenuhnya bermula Jumaat ini. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata memorandum persefahaman berkaitan perjanjian itu juga dijangka didedahkan kepada umum dalam masa terdekat selepas laluan perkapalan strategik berkenaan kembali beroperasi. Sementara itu, tiada bayaran tol dikenakan ke atas semua pelayaran antarabangsa yang melalui Selat Hormuz selama 60 hari. Katanya keputusan tersebut antara kandungan memorandum persefahaman MOU yang dipersetujui Washington-Tehran. Dalam perkembangan berkaitan Pertubuhan Kerjasama Islam OIC turut menyambut baik MOU berkenaan. OIC menyifatkan langkah berkenaan mampu memulihkan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Menurut agensi berita Anadolu, OIC turut memuji peranan yang dimainkan oleh Pakistan dan Qatar serta negara serantau lain dalam membantu merapatkan jurang perbezaan antara Amerika Iran. Perjanjian damai tersebut juga turut disambut baik Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres berkata ia langkah penting ke arah penyelesaian konflik secara aman di Asia Barat. Pada masa sama, Iran akan bertanggungjawab memastikan keselamatan pelayaran di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai berkata Iran tidak bercadang mengenakan duti bagi laluan kapal. Sebaliknya, bercadang mengenakan bayaran bagi penyediaan perkhidmatan berkaitan, antaranya perkhidmatan perlindungan alam sekitar dan insurans. Kerajaan Venezuela secara rasmi menandatangani perjanjian strategik bersama syarikat gergasi Amerika Syarikat General Electric sebagai pelan komprehensif memulihkan sistem grid elektrik negara itu. Pengumuman dibuat pemangku Presiden Delcy Rodriguez pada Isnin. Pelan itu menyasarkan pemulihan kapasiti penjanaan 1,000 megawatt dalam tempoh 24 bulan pertama sebelum disasar kepada 5,000 megawatt dalam tempoh 4 tahun. Pilihan raya Presiden Palestin akan diadakan awal tahun depan, manakala pilihan raya perundangan diadakan pada November tahun ini. Pengumuman dibuat Presiden Mahmud Abbas sebagai sebahagian pelan hala tuju menyeluruh proses demokrasi. Pengumuman turut merangkumi beberapa reformasi pilihan raya bagi meningkatkan penyertaan politik dan memperluas perwakilan demokrasi. Lebih 90 orang maut, ribuan lagi dijangkiti wabak kolera yang melanda Nigeria sejak bulan lepas. Menurut laporan Xinhua, wilayah timur laut negara paling terjejas dengan lebih 85 kematian dan 8,457 kes direkodkan. Maiduguri menjadi kawasan paling teruk dilanda wabak ekoran kepadatan penduduk yang tinggi dan kem pelarian yang sesak. Ketua Agensi Pengurusan Penjagaan Kesihatan Bercaruman Negeri Borno, Salih Kaza, menyifatkan situasi berkenaan sebagai kecemasan kesihatan awam yang serius. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, Cape Verde mencipta kejutan apabila mengikat juara Eropah Spanyol tanpa jaringan dalam aksi pembukaan kumpulan H di Atlanta awal pagi tadi. Meski pasukan bimbingan Luis De La Fuente menguasai sebahagian besar permainan, namun gagal menembusi benteng pertahanan kental Cape Verde diketuai penjaga gol berpengalaman Vozinha sehingga whistle penamat. Dalam aksi kumpulan sama, pertemuan antara Uruguay dengan Arab Saudi berakhir dengan keputusan satu sama. Peluang masih terbuka dalam kumpulan H kerana kesemua pasukan berkongsi satu mata. Dalam aksi kumpulan G, Belgium dan Mesir terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata selepas suri satu sama di Stadium Seattle. Mesir terlebih dahulu di hadapan menerusi jaringan Imam Ashour pada minit ke-20 hasil umpanan Muhammad Salah. Belgium hanya berhasil menyamakan kedudukan pada babak kedua menerusi gol sendiri oleh pemain pertahanan Mesir, Muhammad Hani, susulan kekalutan di dalam kotak penalti. Sementara itu, cuaca panas melampau dijangka menjadi cabaran utama sepanjang aksi Piala Dunia. Menurut analisis Organisasi Penyelidikan Iklim Climate Central, perubahan iklim berkemungkinan meningkatkan kebarangkalian gangguan dalam 26 perlawanan selain menjejaskan 50% prestasi pemain dalam 49 perlawanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Anda sedang mendengar Miri FM, Mesra Bermaklumat.

Doa naik kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang memelihara kami. Tiadalah ada yang berserta kami melainkan Dia, dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ni orang kelari, tapi berisik. Nang ada ajak bahan pakai loya sidak tu. Kadang, nyuruh jahit juak hati. Kadang, nyuruh keram juak. Bah, pun mau tahu apa ndak kisah sidak. Dengar aja.

0: si Monsun akan tiba sila lagi eh. Kita perlu tu malam persediaan tu.
1: Oh, kami dengar hujannya kelak akan lebat. Apa yang perlu kita sedialah?
0: Tambah sekali nak, kita mestilah pastikan rumah kita si bocor. Kami mari udah cek bumbung, tapi rasanya kita mesti cek sekali lagi lah.
1: Samalah, kami pun dah periksa bumbung rumah kami. Tapi kita perlu juga sediakan makanan dengan air bersih juga. Ni tahu nak, amun banjir dan kita si boleh keluar ke rumah kelak, beberapa hari kelak, dah jua tempat kita tu mudah didiki air eh.
0: Oh, benar-benar setuju-setuju. Okey, kami akan beli makanan dalam tin, beras dengan air mineral. Tiba lupa juga ubat-ubatan juga. Jadi itu utamanya yang penting, kena penting kecemasan dengan vitamin-vitamin semua kan?
1: Oh, benar ya. Kita perlu juga standby, torchlight dengan powerbank yang penting.
0: Terputus dengarkan kan?
1: Moon elektrik terputus, kita masih ada cahaya.
0: Benar juga lupa mek. Kita juga pastikan pagi-pagi longkang sekitar rumah bersih supaya air hujan boleh mengalir dengan lancar dan sip menyebabkan banjir.
1: Bah, kita pula gotong royong lo dengan jijian kita tu bersihkan longkang dan kawasan sekitar taman puman kita tu.
0: Ha, bagus idea kita ya. Lagi Rami yang nolong, cepat ke siap petang gelap lah kita ajak sidaknya. Lepas tu kami jumpa dengan ketua perumahan kita situ, biarnya nyeruk dalam grup WhatsApp perumahan kita tu gelap.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Frekuensi Miri FM
2: 95.1 FM di Suai,
1: 95.7 FM di Lambir,
3: 98.0 FM di Bandar Rebe.
1: Geng Pagi Berkemakan EY.
4: Okay, geng pagi bertemankan LY dan untuk panduan kita bersama waktu sekarang menghampiri 10.25 minit pagi. Akhiran pada 10.30 minit pagi ini nanti kita akan ikuti bersama untuk pertemuan kita menerusi. Tadi kita dah dengarkan sketsa kami dan seterusnya nanti 10.30 minit pagi untuk Zonita. Okay, Zonita dan juga sketsa kami diterbitkan oleh rakan kita DJ Shaz ya, yang ataupun menerbitkan untuk sketsa kami tadi dan juga 10.30 minit pagi untuk Zonita. Okey, dan terima kasih untuk anda yang terus setia bersiaran bersama-sama kami. Terima kasih pada anda yang baru saja bersama-sama kami, baru saja tiba, mungkin ada yang baru saja tiba di Bandar Emiri. Selamat datang ke Bandar Emiri. Dan pada anda yang mendengarkan kami juga menerusi frekuensi, ada yang mendengarkan kami menerusi frekuensi dan ada yang mendengarkan kami menerusi kenderaan anda di frekuensi 95.1, 95.7, 98.0 dan juga ada juga yang mendengarkan kita menerusi di RTM Klik. Walaupun berada di dalam kenderaan tetapi masih juga nak dengarkan di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak untuk anda dan juga untuk anda yang menyaksikan kami di live muka-muka kami ataupun Facebook kami di Miri FM Official untuk muka buku ataupun Facebook kami. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong kami bersama-sama bertemankan LY untuk pagi ini sehingga jam 12.30 hari ini nanti. Dan terima kasih sekali lagi untuk katanya ada ni yang dengarkan kita menerusi frekuensi di dalam kereta. Okey, terima kasih banyak-banyak dan selepas ini 10.30 minit pagi kita akan ikuti bersama untuk Zonita yang diterbitkan oleh DJ Shaz. Dan sebelum itu kita dengarkan ini dulu Afgan, lagu daripada Iskandar dan juga Fadilah dengan lagunya, penyanyi asalnya adalah Afgan, Bukan Cinta Biasa dalam versi duet. Jadi semoga terhibur untuk anda yang mendengarkan kami di Media FM.

0: suara wanita kepada wanita. Perkongsian mengenai kehidupan, kekeluargaan, kesihatan, kecantikan, masakan, hobi dan banyak lagi. Dengar kupasannya setiap Selasa 10.30 minit pagi. Sonita.
1: Assalamualaikum, kembali bersama dengan saya Syahida Abdullah dalam Zonita di Miri FM. Jadi pada minggu ini saya kembali menemani anda nak berkongsi sesuatu yang sangat berguna untuk anda wanita di luar sana. Apa khabar anda hari ini? Semoga dipermudahkan semua urusan anda dan sehat-sehat selalu ya. Baiklah, pada minggu ini saya nak kongsikan sesuatu tentang suri rumah. Apakah dia? Iaitu berkenaan dengan skim keselamatan sosial suri rumah ataupun singkatannya SKSSR. Jadi nak tahu perinciannya? Tunggu sekejap lagi saya kongsikan untuk anda.

tahu bahawa seorang perempuan sama ada berkahwin atau belum yang menguruskan rumah tangga secara sepenuh masa atau tidak, termasuk isteri, ibu janda, balu ataupun ibu tunggal. Itulah dia tarifan suri rumah ini. Baik, apakah agaknya yang anda nak tahu dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan skim keselamatan sosial suri rumah ini? Caruman RM120 bagi tempoh 12 bulan berturut-turut yang perlu dibayar terlebih dahulu, dan caruman ini boleh dibuat oleh suami, suri rumah, keluarga atau mana-mana pihak ketiga bagi suri rumah tersebut. Dan prinsip once in always in akan terpakai bagi suami yang memilih untuk membuat caruman bagi isterinya. Baik, beralih ke perlindungannya pula. Perlindungan SKSSR memberi perlindungan bencana domestik kepada suri rumah yang mengalami kemalangan atau apa-apa insiden semasa melakukan urusan berkaitan rumah tangga. Dan juga SKSSR juga melindungi suri rumah yang ditimpa penyakit atau keuzuran. Itu dia. Dan siapa yang layak? Inilah anda perlu ketahui. Siapa yang layak memohon adalah warga negara Malaysia, pemastautin tetap, suri rumah yang belum mencapai umur 55 tahun ataupun belum mencapai umur 54 tahun pada tarikh pertama kali hendak mencarum SKSSR, dan juga membayar caruman untuk tempoh 12 bulan yang dibayar terlebih dahulu. Okey, itu dia berkenaan dengan info kita pada minggu ini, Info Zonita, iaitu skim keselamatan sosial suri rumah SKSSR.

0: Let's see it.
1: Suara wanita kepada wanita. Perkongsian mengenai kehidupan, kekeluargaan, kesihatan, kecantikan, masakan, hobi dan banyak lagi. Dengar kupasannya setiap Selasa 10.30 minit pagi. Sonita.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan. Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

Okay geng, pagi masih lagi bertemankan LY untuk pagi ini, untuk pertemuan hari Selasa 16 Jun 2026 bersama 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan LY kembali secara solo pada hari ini. Dan untuk pertemuan kita ini sehingga jam 12 tengah hari ini nanti ya. Dan LY nak menyapa rakan-rakan kita yang telah pun menghantarkan kiriman ucapan menerusi laman muka buku ataupun Facebook di Facebook Media FM Official. Terima kasih banyak-banyak untuk Dublin K. Baja yang telah pun menghantarkan kiriman ucapannya untuk pagi ini untuk LY bacakan. Selamat pagi dan juga selamat bertugas DJ LY, katanya ceria-ceria selalu. Dan mendung cuaca di Batu 15 Serian, itu daripada Dublin K. Baja. Dan seterusnya Sapian Podin, Assalamualaikum DJ LY, selamat bersiaran, salam buat semua sahabat pendengar Mira FM, semoga sentiasa sehat. Waalaikumsalam. Okay, Nicholas Stress katanya Seteres. Okay, selamat pagi, selamat bersiaran DJ LY. Bukan DJ LY toknya, madah DJ LI. Okay, terima kasih. Terima kasih juga untuk Sinden Edi. Selamat pagi DJ Riza, selamat berjalan ke pengawal Nuan Bak Konti Mira FM. Terima kasih. Dan terima kasih Sinden Edi. Terima kasih juga untuk Ramli Lee. Salam DJ LY. Selamat bertugas. Semoga ceria, ceria selalu bersama pendengar setia Mira FM. Okay, terima kasih untuk rakan-rakan yang telah pun menghantarkan kiriman ucapan untuk pagi ini. Anda boleh terus menghantarkan kiriman ucapan, nak berinteraksi bersama LY juga boleh. Pada anda yang ingin berinteraksi, hakim menerusi talian kami 085-423-634. Nak sampaikan salam ke, nak berborak bersama LY juga boleh di talian kami 085-423-634.

0: Ketupat adalah sajian tradisi sejak dahulu lagi. Walaupun membuatnya sedikit rumit, rasanya yang sedap serta memberi rasa kenyang yang agak lama, memberi nilai tinggi kepada ketupat. Ketupat lambang perpaduan. Apa tidaknya, dua helai daun kelapa dianyam, disilang, diselitkan antara satu sama lain. Setelah menjadi sarung ketupat, dimasukkan beras pulut di dalamnya. Disimpulkan hujungnya agar beras yang dimasukkan tidak berciciran. Begitulah hal kehidupan kita. Pelbagai pupuraban bangsa, kita saling bergantungan antara satu sama lain. Perlu faham memahami, lengkap melengkapi, hormat menghormati. Mencari persamaan, mengelak kesekitaan. Keterjalinan mesra ini pasti melahirkan sebuah negara Malaysia yang harmoni. Seperti kata peribahasa, adat pulau limburan pasang.
1: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

tuan-tuan dan puan-puan, anda sedang mendengarkan Mirror FM ketika ini. Teruskan kesan anda bersama dengan kami. Terima kasih.

0: 98.0 FM di Bandar Raya Miri, Miri FM.
1: Kau ni mahal. Memang
2: aku tak
3: tonton. Awak okey tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat ini kasih macam mana tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Frekuensi Miri FM
0: 95.1 FM di Suai.

Cepat kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Fahin,

Azam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Klik.

0: Okey geng, pagi bertemankan LY, kita berada di jam yang ketiga ataupun di jam yang terakhir untuk pertemuan kita menerusi geng pagi. Hari ini kita bersiaran untuk siaran Selasa 16 Jun 2026 bersamaan 30 Zulhijjah 1447 Hijrah, dan masih lagi bertemankan Liza Yusof ataupun LY yang bersama-sama anda, yang bersama-sama kita orang untuk pertemuan kita pada hari itu. Okey, tanpa DJ Faz. Okay. Okay, tapi tak mengapa, tapi siapalah, pada hari Khamis tu DJ Faz akan kembali bersiaran di dalam geng pagi juga bertemankan DJ LY juga. Okay. Dan 11.20 minit pagi tu kelak kita akan ikuti bersama, okay, info kesihatan. Dan sebelumnya LY nak kongsikanlah berkenaan dengan RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 ya, ataupun World Cup 2026. Jadi untuk Piala Dunia FIFA 2026 itu merupakan kejohanan yang terbesar dalam sejarah. Jadi ada nasihat ataupun peringatan untuk kita semualah. Jadi nak tanya tu kepada kita orang. Nak bertanya kepada anda, apakah pasukan pilihan anda? Dan anda boleh tinggalkan ataupun tinggalkan komen anda di ruangan komen di Miri FM Official untuk Facebook Miri FM. Anda boleh kongsikan bersama apakah antara pasukan pilihan anda, dan anda boleh tinggalkan di ruangan komen kami ya. Ini LY nak kongsikan berkenaan dengan demam bola. Okey, demam bola berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Okey, kita tahu lah kan, ramai yang sedang demam bola. Walaupun ada yang si demam bola, tapi demam biasa juga ada. Jangan lupa untuk pergi ke klinik ataupun ke fasiliti kesihatan anda yang berhampiran kalau kita orang rasa demam. Okey. Okey, ini berkenaan demam bola. Jaga emosi dan kesihatan. Okay, LY nak kongsikan. Jadi sorakan kemenangan memang menggembirakan. Jadi kekalkan pada kadang-kadang sebenarnya. Okay, nak ulang lagi tak lah. Oh. Sorakan kemenangan memang menggembirakan. Kekalahan pula kadang-kadang menguji perasaan. Okay, namun ingat, bola sepak hanyalah permainan. Kesihatan dan ketenangan lebih dari utama. Ini adalah nasihat untuk kita semua. Jadi dapatkan rehat yang cukup, dapatkan rehat yang mencukupi, minum air secukupnya, kawal emosi ketika menonton atau berbincang. Okey, hormati pandangan penyokong pasukan lain, elakkan berjaga sehingga menjejaskan kesihatan. Jadi sokong dengan bijak, hidup lebih sihat. Okey, menang jangan terlalu leka. Okey, kalah jangan terlalu kecewa. Nikmati sukan dengan semangat kesukanan dan juga minda yang sihat. Jadi penyokong berhemah, emosi terkawal, kesihatan terpelihara. Okey, itu tips ataupun nasihat untuk kita semua. Jadi anda boleh juga turunkan ataupun tinggalkan komen anda di ruangan komen, apakah pasukan pilihan anda. Okey, itu sedikit berkenaan dengan kita nak ini promo berkenaan dengan Piala Dunia 2026.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

0: Info Kesihatan.
1: Selamat pagi, saya Dr. Jish Halini. Saya adalah pegawai perubatan Unit Perubatan Transfusi Darah daripada Hospital Miri. Saya akan berkongsi sedikit maklumat tentang bersempena dengan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026. Okey, apakah itu pendermaan darah? Pendermaan darah merujuk pada proses sukarela di mana seseorang menyumbangkan darah mereka untuk kegunaan pesakit yang memerlukan. Proses ini biasanya dilakukan di hospital atau kempen pendermaan darah bergerak yang dijalankan di luar hospital oleh organisasi kesihatan. Pendermaan darah merupakan satu amalan mulia yang sangat penting kerana darah yang disumbangkan dapat digunakan untuk membantu pesakit yang memerlukan. Proses pendermaan darah biasanya melibatkan beberapa langkah termasuk pendaftaran sebagai penderma, pemeriksaan tahap hemoglobin, tekanan darah dan saringan kesihatan ringkas, seterusnya pengambilan darah. Darah yang disumbangkan akan disaring, diuji dan disimpan dengan selamat sebelum digunakan untuk transfusi kepada pesakit yang memerlukan. Seterusnya, secara keseluruhannya, masyarakat awam di Sarawak, khususnya di bahagian Miri, memang sangat prihatin dan sedar betapa pentingnya transfusi darah kepada pesakit yang memerlukan. Kebanyakan daripada mereka juga sedar bahawa sumber bekalan darah untuk diberikan kepada pesakit hanyalah dari penderma darah saja. Merujuk kepada statistik pendermaan darah di Hospital Miri pada tahun 2025, itu tahun lepas, jumlah penderma darah adalah sebanyak 9,557 orang, di mana daripada jumlah keseluruhan ini, seramai 1,605 orang adalah penderma darah baru dan 6,711 orang adalah penderma darah tetap atau berulang. Pada tahun ini, kami telah merekodkan statistik dari bulan Januari hingga bulan Mei, di mana terdapat 3,879 penderma darah. Daripada jumlah keseluruhan tersebut, 616 orang adalah penderma darah baru dan 2,771 adalah penderma tetap atau berulang. Pada tahun ini, kita telah menyambut Hari Penderma Darah pada 14 Jun 2026. Hari Penderma Darah Sedunia diiktiraf oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia iaitu World Health Organization WHO sejak tahun 2005 dan mereka telah mewartakan tarikh 14 Jun pada setiap tahun sebagai Hari Penderma Darah Sedunia. Ini adalah satu simbolik penghargaan kepada semua yang terlibat dalam memastikan servis transfusi darah dapat diteruskan. Pada tahun ini, Hari Penderma Darah Sedunia telah disambut dengan tema One Drop of Humanity, Give Blood, Save Lives. Versi tema dalam bahasa Melayu adalah Setitis Darah Demi Kemanusiaan, Derma Darah, Selamatkan Nyawa. Sambutan ini bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada penderma darah dan penganjur kempen derma darah dalam memberi sinar harapan kepada pesakit. Darah yang disumbangkan ini tidak hanya menyelamatkan nyawa tetapi ia juga dapat meningkatkan kualiti hidup penerima yang memerlukan bantuan darah seperti contoh pesakit-pesakit yang mempunyai kanser, penyakit talasemia atau tumpah darah semasa pembedahan atau bersalin atau dalam keadaan perubatan lain yang memerlukan transfusi darah. Jadi pada tahun ini Hari Penderma Darah Sedunia telah disambut pada 14 Jun di mana kami dari bahagian tabung darah telah mengadakan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia di tingkat 3 Boulevard Shopping Mall dari jam 9 pagi sehingga 1 petang dan kami telah menerima sambutan yang sangat baik pada hari tersebut. Pendengar-pendengar kita mesti tertanya-tanya apakah kriteria-kriteria untuk memastikan seseorang itu layak untuk menderma darah. Okey, jadi kami ada beberapa kriteria. Kriteria tersebut adalah seperti yang saya akan terangkan. Ini telah ditetapkan untuk memastikan darah yang diterima adalah selamat untuk pesakit dan juga demi kesejahteraan dan keselamatan penderma darah. Okey, jadi antara kriteria derma darah iaitu penderma darah mestilah mempunyai tubuh badan yang sihat, tiada demam, tidak sesema, tiada batuk, tiada cirit dan mereka mesti berumur 18 tahun ke atas. Sekiranya penderma darah itu berumur 17 tahun, mereka perlu mendapatkan kebenaran bertulis daripada ibu bapa atau penjaga mereka. Selain itu, seseorang itu perlu mempunyai berat badan sekurang-kurangnya lebih daripada 45 kg dan mereka mesti mendapatkan tidur dan rehat yang mencukupi serta telah makan dan minum sebelum menderma. Mereka perlu datang setelah makan baru boleh menderma darah kerana kami mahu kurangkan risiko penderma pening dan sebagainya. Kami juga amat menekankan di sini supaya penderma darah jujur untuk memberitahu kami sekiranya mempunyai penyakit atau sedang makan apa-apa ubat. Penderma juga mestilah tidak terlibat dengan cara hidup berisiko tinggi seperti menjalinkan hubungan jenis sesama jantina atau menjalinkan seks rambang atau mengambil dadah secara suntikan. Sekiranya ada, penderma darah ini adalah dinasihatkan untuk tidak menderma darah. Selain itu, paras hemoglobin mesti di tahap yang normal dan tekanan darah haruslah di tahap optimum untuk pendermaan darah. Apakah keistimewaan dan kebaikan menderma darah? Penderma darah ni, dia layak mendapatkan rawatan percuma pesakit luar. Rawatan perubatan kelas pertama atau kelas kedua bergantung kepada bilangan penderma darah seperti yang termaktub dalam buku derma darah anda. Kebaikan utama menderma darah ialah dengan setiap beg darah yang didermakan, ini dapat menyelamatkan sekurang-kurangnya 3 nyawa. Ini adalah sebab darah utuh yang didermakan boleh diproses dan seterusnya kami akan menghasilkan sel darah merah, platelet dan plasma daripada darah utuh tersebut. Dari sudut kesihatan, pendermaan darah boleh merangsangkan badan untuk menghasilkan sel-sel darah yang baru. Sel-sel darah baru ini mempunyai lebih keupayaan untuk membawa oksigen ke seluruh badan. Justeru, penderma darah akan berasa lebih sihat dan segar lepas menderma. Okey, selain itu, penderma darah yang sihat dapat mengetahui kumpulan darah, bacaan tekanan darah dan tahap kandungan hemoglobin melalui pemeriksaan kesihatan yang dilakukan sebelum proses menderma darah. Penderma yang telah menderma darah sekurang-kurangnya 2 kali dalam tahun yang sama di pusat pendermaan darah yang sama boleh mendapatkan vaksinasi hepatitis B secara percuma juga. Soalan yang selalu kami terima di tabung darah adalah kumpulan darah mana yang diperlukan. Untuk menjawab soalan tersebut, kita perlu mengetahui kumpulan darah yang ada. Ada terdapat 4 jenis kumpulan darah iaitu kumpulan darah A, kumpulan darah B, kumpulan darah O dan kumpulan darah AB. Majoriti penduduk kita mempunyai darah dari jenis kumpulan O, diikuti A, seterusnya B dan paling sedikit iaitu kumpulan darah AB. Begitu juga dengan pesakit-pesakit yang kami terima. Paling ramai jenis darah kumpulan O dan seterusnya. Jadi keperluan pendermaan darah ni adalah sama banyak bagi semua kumpulan darah. Maka kita memerlukan kelangsungan bekalan untuk kesemua kumpulan darah tanpa mengira jenis kumpulan darah anda. Seterusnya, selepas pendermaan darah telah berlaku, berapa lama darah anda akan disimpan di hospital? Jadi jawapannya adalah darah yang didermakan akan disaring dan diproses kepada 3 komponen utama iaitu darah merah, plasma dan platelet. Darah merah boleh disimpan selama 35 hari pada suhu 2 hingga 6 darjah Celsius. Plasma boleh disejuk bekukan selama 2 tahun pada suhu negatif 25 darjah Celsius. Dan yang terakhir iaitu komponen platelet adalah komponen yang mempunyai jangka hayat yang paling singkat iaitu dapat bertahan selama 5 hari sahaja. Justru itu, darah anda sentiasa diperlukan pada setiap masa. Jadi soalan seterusnya, berapa kerap seseorang individu boleh tampil untuk menderma darah? Setelah kita menderma darah, pasti kita akan tertanya-tanya, bilakah proses pendermaan darah yang seterusnya? Jadi penderma darah boleh tahu ada 2 jenis pendermaan darah yang dijalankan. Yang pertama adalah pendermaan darah utuh atau whole blood yang boleh dilakukan setiap 3 bulan atau setiap 8 minggu sekurang-kurangnya bagi penderma darah lelaki. Manakala jenis pendermaan yang kedua iaitu pendermaan apheresis Ini boleh dilakukan dengan lebih kerap. Pendermaan darah apheresis adalah pendermaan menggunakan mesin komponen darah yang hanya mengambil plasma atau platelet sahaja, dan sel darah merah akan dikembalikan ke dalam badan penderma semula. Pendermaan apheresis hanya boleh dilakukan di tabung darah hospital Miri sahaja. Ini tidak dapat dilakukan semasa kempen darah bergerak berjalan. Okey, seterusnya, kami selalu terima panggilan daripada masyarakat awam atau badan-badan kerajaan atau swasta yang ingin bekerjasama dengan tabung darah Hospital Miri. Untuk pertamanya, pihak kami amat berbangga dan mengalu-alukan kerjasama daripada semua pihak dalam membantu untuk mendapatkan bekalan darah. Mereka boleh menjadi penganjur kempen derma darah di tempat atau di komuniti masing-masing. Bagi individu yang ingin menderma darah, mereka boleh langsung datang ke tabung darah Hospital Miri dan menderma darah di situ. Jadi waktu operasi kami adalah seperti berikut. Pada hari Isnin hingga hari Khamis, kami beroperasi dari pukul 8 pagi sehingga 12.15 petang, dan pada sebelah petang kami beroperasi dari pukul 2 hingga 4.15 petang. Pada hari Jumaat, waktu operasi kami adalah lebih terhad berbanding dengan hari lain. Dari pagi, kami orang beroperasi pada pukul 8 pagi sehingga 11.15 pagi, dan pada sebelah petang, kami orang beroperasi dari jam 2.15 petang sehingga 4.15 petang. Pada hari Sabtu dan Ahad dan hari-hari cuti umum, aktiviti pendermaan darah masih dilakukan, tetapi aktiviti pendermaan darah ini hanya dilakukan secara bergerak, yang bermaksud kempen derma darah ini dilakukan di luar pusat tabung darah, dan kami telah ada jadual pada setiap hari-hari tersebut. Masyarakat awam boleh merujuk dan follow di laman rasmi FB Facebook kami, iaitu Tabung Darah Hospital Miri, untuk mengetahui jadual-jadual kempen derma darah bergerak. Untuk individu yang berada di luar bahagian Miri, mereka boleh tampil ke tabung darah hospital-hospital kerajaan berhampiran untuk menderma. Sebab pendermaan darah bukan hanya di Hospital Miri saja, tetapi akan dilakukan di kebanyakan hospital kerajaan juga. Seterusnya, kami memang mengalu-alukan semua penderma darah dan juga semua yang berminat untuk menjadi penganjur kepada aktiviti pendermaan darah kami. Mereka yang berminat boleh menghubungi nombor seperti ini, iaitu 085-460-600 pada sambungan 536 pada waktu pejabat, dan mereka boleh bercakap dengan pegawai perhubungan kami, iaitu Cik Nur Azilah. Kepada penderma darah yang tidak layak menderma, mereka juga boleh membantu dengan sentiasa share mesej-mesej yang kami upload di Facebook untuk memastikan kelangsungan pendermaan darah berlaku, dan mereka boleh memastikan bila mesej ini disampaikan pada komuniti mereka, lebih ramai orang lagi akan datang untuk menderma darah. Untuk perkembangan lanjut dan info lanjut, kami alu-alukan pendengar untuk melayari Facebook rasmi kami, iaitu Tabung Darah Hospital Miri. Okey. Secara ringkasnya, kami memang merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua para penderma serta penganjur kempen derma darah kami atas komitmen dan sumbangan anda. Kami juga menyeru orang ramai, terutamanya golongan muda, untuk tampil ke pusat-pusat pendermaan darah atau kempen derma darah bergerak secara sukarela dan secara berterusan. Kepada penderma darah yang pertama kali yang ingin menderma darah, anda tidak perlu rasa risau, tidak perlu rasa takut. Yang penting, kena datang untuk mencuba. Dan pastikan anda memenuhi kriteria penderma darah bila anda telah sampai ke pusat menderma darah, di mana kaki tangan kami sentiasa bersedia untuk membantu. Terima kasih.
0: Info Kesihatan.

Pagi 11.41 minit pagi. Terima kasih untuk anda sekali lagi, untuk anda yang bersiaran bersama kami. Tadi kita baru saja ikuti untuk info kesihatan berkenaan dengan kempen darah, derma darah. Kempen derma darah dari Dr. G. Shalini Nair, anak perempuan Pri Marajan, merupakan pegawai perubatan Jabatan Tabung Darah dan Transfusi Hospital Miri yang telah pun berkongsikan berkenaan dengan kempen derma darah. Okey, dan selepas ini LY akan kongsikan bersama untuk info solat bagi Zon 2 yang merangkumi Niah Bekenu Miri Sibuti dan Marudi. Dan teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami pastinya untuk pertemuan kita menerusi pertemuan Geng Pagi Miri FM dari 9 pagi hingga 12 tengah hari.

0: sedang mendengar Miri FM Mesra Bermaklumat.
1: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
2: Info solat di Miri FM.
3: Ada disampaikan info solat pagi Zon 2 yang merangkumi Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi untuk hari ini Selasa 16 Jun 2026 bersamaan 30 Zulhijjah 1447 Hijrah bagi Zon 2 yang merangkumi Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi. Maksudnya waktu solat Fardu Zuhur tepat jam 12.27 minit tengah hari, solat Fardu Asar tepat jam 3.53 minit petang, solat Fardu Maghrib tepat jam 6.37 minit petang, solat Fardu Isyak tepat jam 7.52 minit malam dan solat Fardu Subuh tepat jam 5 pagi pada Rabu 17 Jun 2026. Demikian tadi disampaikan info solat bagi Zon 2 yang merangkumi Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi untuk hari ini Selasa 16 Jun 2026 bersamaan 30 Zulhijjah 1447 Hijrah.
1: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
2: Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdul.

0: Bambino.
1: Hashtag penyiaran jakim.
2: Jangan tukar siaran anda, terus layan Miri FM 95.7 98.0 setiap bersama dengan anda, mesra bermaklumat.
3: Apa tunggu lagi? Jom kita layan Miri FM.

Okay, Mir FM, mesra bermaklumat geng pagi ya. Dan geng pagi untuk panduan kita bersama, waktu sekarang 11.54 pagi, 11.54 minit pagi, menghampiri 12 tengah hari. Dan nampaknya tugasan LY akan berakhir sebentar saja lagi untuk pertemuan kita, menerusi pertemuan geng pagi pada hari ini, Selasa 16 Jun 2026, bersama 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan terima kasih untuk anda yang telah pun mengantarkan kiriman ucapan anda untuk pagi ini ke laman Facebook kami. Terima kasih juga untuk Ram Lili. Salam DJ LY, selamat bertugas, semoga ceria-ceria selalu bersama pendengar setia Mira FM, mantap katanya. Terima kasih Ram Lili. Terima kasih juga untuk Roy Kuang. Terima kasih juga untuk Sharifah Pelangi pagi. Assalamualaikum DJ LY, selamat bertugas, hujan lebat kami dekat Lutong katanya. Radio si kedengaran. Dan DJ LY minta putarkan lagu Jangan Paksa Rindu yang tengah layan Mira FM, terbaik. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Sharifah Pelanginya. Ada bunga tiga kuntum, bunganya tak okey. Terima kasih Nita Sapit Kandau. Selamat pagi DJ LY, selamat berjalan ke pengawal Bak Konti. Panas hari kami di Seloi Sibuti. Okey, terima kasih Nita. Terima kasih untuk semua yang telah pun mengantarkan kiriman ucapan anda. Dan juga terima kasih untuk anda yang menemani LY dari jam 9 pagi tadi hinggalah ke saat ini, dan akan berakhir pada jam 12 tengah hari ini nanti. Kira-kira 5 minit lagi, 5 minit dari sekarang tugasan LY akan berakhir untuk pertemuan kita menerusi geng pagi Mira FM bertemankan LY. Terima kasih untuk semua yang telah pun mendengarkan kami, tidak kiralah anda mendengarkan kami di frekuensi kami di 95.7, 98.0, 95.1, dan juga di RTM Click, dan juga di live Facebook kami. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi menemani kami dan sentiasa menyokong kami. Dan untuk semua, kepada muslimin dan muslimat, selamat menyambut tahun baru Hijrah 1448 Hijrah. Untuk semua umat muslimin dan muslimat, selamat menyambut tahun baru Islam ya, 1448 Hijrah. Dan untuk semua, Elwin hadiahkan sebuah lagu sebelum kita berpisah. Dari itu, saya Liza Yusof akan sentiasa mendoakan hidup kita semua disinari keceriaan dan juga kebahagiaan. Assalamualaikum, dan kita jumpa lagi. Ini Butterfly, daripada persembahan daripada Meliko Slav dan juga Adhika Pratama ya, dengan lagu Butterfly. Istimewa untuk anda. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.

Selama tengah hari dia tu kena bor ke berita tengah hari hari YFM Iban RTM Kuching tengah hari hari 2/16 hari bulan 6 tahun 2026.

Belanja subsidi diesel ungkup Sabah Ngau Sarawak manggai 1.4 bilion ringgit dalam tempoh 4 bulan keterubah tahun tu. Tu berindia dari harga minyak dunia niki ketegal krisis penanggul suntuk bekal minyak dunia. Menteri Dagang dalam Menua Ngau Kos Penghidup Dato' Armizan Muhammad Ali madaka perintah sebelum tu melanja 2 bilion ringgit setahun ungkup subsidi diesel bak dua bengkah menua Sabah Ngau Sarawak tahun siti tu kemari. Ungkup 2 bulan keterubah tahun tu, subsidi diesel kedi pelanja ngagi Sabah Ngau Sarawak tibulih 103 juta ringgit ungkup bulan 1 lalu 106 juta ringgit ungkup bulan 2 tu tadi. Tajapia implikasi subsidi diesel ungkup dua bengkah menuanya udah manggai 563 juta ringgit dalam bulan 3 lalu ditangkan bulan 4 tu tadi sepenyampau 647 juta ringgit. Dan tajapia yang megak madaka perintah dekat majak ransia nerus ke mantu merik subsidi ngagi rakyat serta industri ti patut nerima. Kaban Kursi Negeri Sitak Mulu, Datuk Gerawat Jala ngarap ke perintah boleh ngangkat ke pemanah selampur Padang Bilun di Mulu. Atur pengawanya ngembuan tuju dekat ngangkat ke pengelikun penerbai Bilun, negap ke peringkat guna serta nyungkak sektor dagang temuai bak kandang menuanya. Tumega kena tentu ke pejalai Bilun telikun serta boleh nangkup penerbai Bilun ngau lebih besar lagi. Ia madah projek kedigagak dia tu bak Padang Bilun Mulu semina nyemian baru serta nutup jalai Bilun ke Belubang. Berwaktunya perambu ngangkat ke pemanah ke semua Padang Bilunnya agi berenggat di perundiangka. Ia kemegas sapit Menteri Baupis Premier Sarawak percaya peringkat guna Padang Bilun ke mana agi dekat oleh mata temuai ke Mulu lalu rinya merik penguntung ngagai ekonomi di menua tu. Projek ngadu ke Jalai Sipan temalat di Suang ke udah jai ke Tegal Tanah Tusur tahun siti tu kemari dia tu udah tembu. Sekretari Politik Menteri Kerja Raya Dato' Elvin Runggah Jimbun nengah penerang Facebook mada ke projeknya berengkah di Jalai ke kena 17/12 tahun siti tu kemari lalu udah tembu empai lama tu kudah. Projek tu nyengkaum ngagak ngetan ke tebiang bukit ngau masang sistem entalai serta pengempang jalai. Ngau penembu projeknya udah merip jalai trafik lancar serta ngemuntang lagi mensiamayuh bertengah ke jalannya bersari-sari. Sarawak Ransi yang dekat mengkang jadi kuasa lumba ngau main Malaysia. Lumba ngau mainnya dekat numpu ngetan ke gelar champion Sukan Malaysia Sukma 2026 di Selangor. Ketuai Pemesai Eksekutif Perbadanan Sukan Sarawak SSC, Muazzamir Jili, mada keraban sidak dia tu benua nentu ke semua pengawal nyikap diri ngau napik begitu berjalan ngau lancar. Nyalai SSC megak, udah nyikap diri ngau penuh laban Sarawak, jadi palan alendur ngatur lumba ngau main C 2027. Ya, madah nama Sarawak nyadip ngatur pergi lumba ngau main bertikas antarabangsa lalu dia tu ngemegah ke nama Sarawak dengan tur peket tibu kualiti serta profesional. Berbangunnya lumba ngemain Sukma Selangor dekat dia tur kena 15 ngagai 24 48 tuila. Lalu Sukan C ke 34 dekat dia tur kena 18 ngagai 29 49 tahun 2027 bampat bagi menua ianya Sarawak Pulau Pinang Johor ngau Kuala Lumpur. Nyadakah berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Desmond Ganai dari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Kayaknya dia peningkat selamat tengah hari nyalai ke sehari itu hari 2 16 bulan 6 tahun 2026 nyalai ngelah tengah hari nanti hari 2 nang ya idar kami hari Bintulu FM.

Ya, jadi peningah jam dia tu 12.09 minit tengah hari. Nyalai kita kebulan kami ngelah tengah hari YFM Abin Tulu nyentuh anggap pukul 3 ngali hari tu laki. Lalu ke sehari tu ngelah tengah hari hari Abin Tulu FM. Kita boleh ngaku di Cerut Anak Ampung toka di Cik Perenciang. Jadi ngarap ke kita uliah bulan kami nyentuh anggap penghabis penghujung program toka penemuk program tu lagi pukul 3. Jadi selamat tengah hari ngagai dom kau dah kesinya apa. Selamat dah gawai kau ya kak, selamat berkonti genwan. Terima kasih dom, selamat gawai muka genwan. Nyalai ya peninga. Ngelat ngari YFM Bintulu tau di tau mega klimpari kita ninga kari radio kita uliah mega ninga kari RTM Klik uliah mega bukulem kami buat live TikTok Bintulu FM ngau mega Facebook RTM Bintulu ya. Jadi ngarap ke program kami ngelat ngari terang di dinga kita semua nak mila diri nur kita jam ke dia tu ya.

Ya peningan jadi nyak lagu keterubah bawanglah tengari hari YFM Bintulu sitik lagu hari Raban Gagung Kirai lagu ya ke diberi nama Sepiak Nuan Ukai Aku jadi aki mayuh lagu kedekat ditebah ke udah disedia ke kami dari Tusun awak ngelah tengari ambil ke kita tadi sama terperindang lepas kita ke gulaingo kami mendiang kawak ngelah tengari YFM Bintulu ya jadi berita gayari kami ke tengah hari tu jam ke dia tu tu aku peningam lebih lagi bapak pasar Bintulu dia tu gaya hari kami mambam jadi de malam bisi hujan nyentuk agak pagi tadi de malam umas ya gak namanya hujan banget de malam jadi nyau pagi tu ya bisi terdua lagi nyau memesik tangga nyentuk ke dia tu tadi hari mambam ya nyalai ya kita sama berarti ke peningan ya. Pelabakku kita mega nemu ubah gayari nanti sebedau tu kita angat gayari kangat kalau panas dia tu nyau dah nyau bekali ya ya nyau pulai ngakai gayari ti selalu hujan nyok ke tiap hari hujan jadi tiap hari hujan nak ngawak amat mia bisi ngetu ti hujan pagi tengah hari ngetu ti ya tengah hari paginya tadi ya panas lemai atau hujan anang ya berunggu hujan bercarit hujan hari pagi yang tuak kelemai yang tuak kemalam yang tuak ke hari siti nyak tau ngucuang ke penusah atau ke penanggul bah nyadi ya nyadi harap ke utai bangsa nyanak nyadi lebih lagi baka, di Bintulu kita sama nemu pun bulan satu, ngerampit bulan dua harinya, tu tadi balat benar kami di Bintulu itu dituntung penusah bah ya. Terus boleh kami peningah nyalai yang lagu ke situ itu sama kita peningah ke lagu hari

0: Dunia Bersatu Kerana Bola Sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, jadi dia tu demam bola. Tiba jaku bahasa Malaysia, bahasa Melayu demam bola. Jadi mayuah kita tentu rindu ke main bol. Ya, kita kena sigi rindu main bol, rindu medak main bol. Tahu daripada kita tak ke paket main bol dunia, berebut kemangkuk dunia tu peningah. Tahu daripada kita hari saluran kami, RTM. Ya, jadi laban semua paket main bol bisik dipandang ke sekali ke live atau kaya diulang tayang atau record di pedak baru di ayan ke baru di main ke baru tadi ndang ya bawa RTM nyalai anairau dia tu kita boleh meda main bol piala dunia RTM, saluran RTM ya. Nalamak daki layaku dekat maca pesan berat ke bisi diterima kami. Jadi tang sebenarnya aki dekat meridang kita ngau lagu. Lagu kenang udah ditusun disedia ke kami bawa ngelat ngari YFM Habintulu.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Korporat dan industri yang sepatutnya membeli minyak secara terus daripada syarikat minyak pada harga pasaran secara diam-diam membeli harga di pam. Harga pasaran antara RM7 ke RM8 adalah jauh lebih tinggi berbanding dengan harga diesel di stesen minyak RM6.72. Yang sebahagiannya masih kosnya diserap oleh kerajaan. Kerajaan juga memberi amaran kepada syarikat-syarikat ini untuk menghentikan aktiviti channel switching atau berhadapan dengan tindakan.
2: Ya, jadi ya, sekali itu peningat aku dekat maca pesan ya ke bisik diterima kami. Jadi ya, ke terubah itu ianya pesan datai Ari Dominic anak Isup atau ke Biluang ngari ke Sida Isbil ya. Jadi pesan ianya pesan ngetas sulit atau ke pengawak ngetas sulit ni yang ini Sida ya. Ianya ni yang lunca anak daga atau ke bini ni yang ujan anak kambak. Jadi pengawak ngetas sulit ni yang lunca nak dagak tu atau ke bini ni yang ujan anak kambak kena dekat diatur kena 19 hari bulan 6 hari 5 nguan ulit lalu 20 hari bulan 6 ayahnya hari 6 ngetas sulit. Jadi semua kaban belayan kita dipinta datai ngakai rumah Lut Genturung Pelajau Jaya lorong 3 Jalan Bukit Guram. Lalu pesan tu dituju ngakai kaban belayan bak sekayu ai sud benak, sekayu ai baliah Batarajang, Sungai Menuan, Sungai Majau serta semua kaban belayan ke naklah dirintai ke ngelala niang lunca anak daga atau ke bini niang ujan anak kambak. Ya. Jadi penerang kesiliak kaban belayan kita tahu bertanya batalipawan ngakai ke raja atau ke jemat anak ujan. Bak lumur atau ke nucu lumur 011-2565-3406. Tau ke tau megak telipaun ngakai Dominic anak Isup tau ke Bilung. Lumur telipaun 017-5201-384. Nyalai pesan tu tadi, ianya pesan ngetah sulit ni yang lunca anak daga atau ke bini ni yang ujan anak kambak. Kena 19 hari bulan 6 ianya hari 5 nguan ulit. Lalu 20 hari bulan 6 ngetah sulit. Kaban belayan dipinta datai ngakai rumah Lut Genturung Pelacau Jaya Lorong 3 Jalai Bukit Guram. Jadi kasih itu pesan pemati datai hari Roni anak emperang. Jadi pesan madah ke Inaya Sarung Anak Kilat udah nadai pagi 15 hari bulan 6. Nyalai pesan nucu kaban belayan di Engkelili, ianya bak Kumpang Langgir, Kumpang Pauah, Kumpang Nanga, Skim Sekerang, Ngau Sayat. Kaban belayan di Lubuk Antu, ianya bak Bukung, Tintin Lalang, bak Sukung, Sekaruk, San, Cangkul, bak Batu Bebini, Nsawang, Panyirwai, Mepi, Nyemungan, Ngau Kampung Iban. Pian megak pesan nuju Kaban Belayan, bak Batu Lapan Bintulu, Kaban Belayan di Sibuti, ianya bak Satap, Gudang, Bukit Kisi, Peninjau, Tiris Seloi, Pakut, Ngau SEDC. Kaban Belayan di Niah, ianya bak Sungai Kurung, Rantau Panjai Suai, Libai, Sayah, Ngau Sebatuk. Kaban Belayan di Siputi, Sibindang, Tinjar, Selepin, Ngipak, Kaban Belayan di Brit, Kaban Belayan Bak Senadin, Pujut, Tudan serta Kaban Belayan di Miri, di Bintulu, di Semanggang, di Kuching, Ngau Mekak, di Kuala Belait, Ngau Kaban Belayan ke Bukai kena oleh di Selintiang nama Magang. Jadi Niang Sarung anak kilat dekat di Sungai Balamayuh malam tu 16 hari bulan 6 bak rumah lumur 51 Jalai Meranti 1 Kampung Sungai Sukung Lambir. Lalu Niang Sarung anak kilat dekat dikubur bak pendam Anglican Jalai Lusut kena 17 hari bulan 6 jam 8 pagi. Nyalai Kaban Belayan tidak nemu ngau siliak. Kawal ngau berita tau telipaun nucu Roni anak emperang. Lumur telipaun 011-2510-9630. Nyalai pesan tu tadi datai Roni anak emperang madah ke Inaya Sarung Anak Kilat udah nadai pagi kemari 15/6. Lalu Niang Sarung Anak Kilat dekat di Sengai Balamayuh malam tu 16/6 tahun 2026. Lalu dekat di kubur buat pendam Inglikan Jalai Lusut pagi lo 17/6. Semua kaban belayan kita dipinta datai ngakai rumah lumur 51 Jalai Merantik 1 Kampung Sungai Sukung Lambir. Lalu ke Siti tu pesan datai Ari Koni Anak Sigi ngari ke Sidak Ya Sepiliak dekat madah ke pengawak ngetas sulit niang apai Sidak Ya ianya Peter Sigi Anak Ujan serta ngau pengawak muain terbalu Inai Sidak Ya. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 hari 6 tu ilak. Pukul 7 malam berumah Sidak Ya ianya Lumur 19 Lorong 4 Taman Bukit Berangan Baru, Kota Semerahan. Nyalai pesan tu nucu kaban belayan bak Luncung, Sebu, Sekirau, Rawan, Tanjung Bijat di Seraman. Kaban belayan di Kenawit, ianya bak Nanga Jagau, Nanga Niruk, Nanga Ngungun, ngau Nanga Kabah, Kenawit. Kaban belayan di Ketibas, di Lacau, di Seraman, Serikai, Sibu, Bintulu, di Miri, di Semerahan, di Kuching, ngau Mekak, di Brunei, serta ngau semua kaban belayan di Ngelala, niang Peter Sigi, Anak Ucan. Nyalai kaban belayan kedekat nemu ngau silik lagi berita tu kita tahu telepon ngakai Koni Sigi, balumur 013-828-4152, tahu Mekak telepon ngakai Louis Langgut, 019-828-8743, Tauka Petro Sigi balumur 013-829-1850. Nyalai pesan tu tadi madah ke ngetas sulit niang Peter Sigi Anak Ujan lalu muain terbalu bini ya. Nyalai pesan tu tauka pengawak tu dekat diatur kena hari 6 20 hari bulan 6 bak rumah lumur 19 lorong 4 Taman Bukit Berangan Baru Kota Semerahan. Yang lainnya tadi pesan datai Rikoni Anak Sigi. Nyalai peningah nyak ke sekedar pesan. Pesan berat ke bisik diterima kami. Lalu dikenatai kaku bawa ngelau tengari kita ke Saritok. Jadi aku ngarap ke pesan nyak tadi terang didengar bala kabang belayan ke ditucu pesan. Lalu pihak mekak ke bala kita ke ngelala sidak ke ditucu pesan ada salah. Tau mekak berpadah ngambil ke berita pesannya jampat aki adi temu ya. Jadi lagi terus boleh kami ngelah tengari YFM Bintulu. Kita boleh nyentuh agak pukul 3 ngalih hari itu lagi. Jadi pukul 12.45 itu lagi kita dekat boleh ngaku buat program nemu kita.
3: Dengar ke YFM Bintulu ni tengari 2. Pukul 12 tengah hari nyentuh agak 3 ngalih hari. YFM Bintulu.

kita ini ngau kertin tadi besai nyawa besai ansang tadi mangah nganu no ya. Tang ya udah nyok munyi nyawa ya tiun ya bandi yang kadang-kadang bisik orang tadi besai tubuh tadi ya nyawa ya suara ya alus mit ya nemu bisik kita berarti sedar tu kenyak peninga laban kadang-kadang oi gamal mit nyawa mesai ya. Maya bensanya nyala itu pelapa aku maya gawai tadi tentu bus kada ari kita tadi bisi tedinga tak ke bisi ninga balon tadi besayan sang nang baka ya nang maya ya gawai tadi kita maya ke besayan sang tahu kai besayan sang ngarap kendak besayan sang tadi ndak banu anu ngatiknya ndak besayan sang nganu pangan diri nang ya besayan sang maya kita ke rami maya balo ke kadang berandau ngusiku ke takah antara 2-3 ikut tentu nak ningop saya ansang ni ya tanya tadi cara kita tahu cara kita berandau intinya jauh kita ngopangan diri okay saya ansang anu aku tu tadi ne ya selamat gawai peninga kita lagi bulan 6 lagi gawai lebih sik sekedar tadi udah ngiling tikai ya jadi mudah ngiling tikai kira ke nak menyambut gawai lagi pihak kereti tangga nak berkenyak nada salah menyiku aku kita yang tadi tetap menerima pengabang tia sidak bisi datai ngakai ngusung rumah kita laban bulan 6 naya bulan gawai jadi nanti yang ngiling tikainya nang siti ari cara maka kita kena nanda ke kita kena ngelai kita lebih lagi berumah panjai tadi lepas kita mayuh ke gawak nyalai pengawak mayuh yang nanti sudah seminggu tadi nang mayuh sekedar rumah tadi rumah panjai ngatur pengawak nutup gawai ngau cara ngiling tikai ya. Ngiling tikai ngiling bidai tu benar bidah bisik bidah tu peningah jadi harap ke kita boleh ngiga berkeni ke nama reti bidah ngiling tikai ngau ngiling bidai ya. Jadi nak lama lagi kita teka lah kita sama dekat ningak ke program nemu kita tang sebenarnya aku lagi dekat nebah lagu dikena merindang kita kelebih lagi kita kenang ya nak lecuk buku lain dengan kami ngelah tengah hari YFM Abin dulu.

Ya, jadi ya peningah ke sekali itu ya, kita mulai buat program nemu kita ya. Jadi ya, ngarap kita ki mengkam kulengo kami. Ya, jadi selamat tengah hari mereka ngah kita kemuda kami sekali kenya hari kita keningah lalu mulai kami muda kami buat TikTok Pintulu FM ngah mereka Facebook TM Pintulu. Terima kasih. Lalu nemu kita kita ke sari itu peningah. Enya bakaul ngau tusut runding ti nyelai ya. Jadi peningah penanggul tusut runding dia tu kita peningah beritanya nyau macak nambah macak nyadi. Jadi lalu macak mega ngirau kati laban mayuh berita didinga dibaca kita mega penanggul tusut runding nyau pulai ke penusah dia tu ya pulai ke pemedis nyau tau ngasuh mega lenyau nyawa naban kenyawa. Nyalai mayuh kita mega saruk penemu tu peninga orang ke orang ti ulah ke nyalai nak normal. Jadi disangka dipadah kita orangnya gila. Nak ya. Gila ngau tusut runding tu nak sama peninga. Orang ti tusut runding mega di pedak kita nemu berjaku ke diri lalu dikumai kita gila nak ya lalu orang tusut runding tu belebuah sidak ya kedatai ulah ti nyelai hari 24 jam sidak ya 2 atau kagai 3 jam nya tadi sidak bisik berubah ulah hari ke pengerah hari ke pejaku niau nemu diau diri jenuh ya udahnya berjaku ke diri lalu bisik muka ulah ke bukai ke di pedak kita yang tadi kita boleh berarti nama ya tu lain pengelamak tu pengerah nar nanti aki ke sarinya nak ngawa tanti ya suah di pedak kita takah dua hari dan nyap kenyak baru ke ulah ya ya ke pengerah nyau ndak berjaku udahnya udahnya kita berarti ke ya nemu runding ya kita kelebuah kita nanya nyapa ya tau nak ninga tau nak nyaut tajak pan kita yang tadi duduk atau ke semak yang nak jauh hari ya. Jadi orang gila tu baru kita tahu boleh diperhati kita. Orang kegila ya kan mamat gila nang ya 24 jam ulah ke atau ke perangai ya nang lain hari kita ke normal. Nyak pida orang kegila ngau meka orang ke tusur undian. Tang orang ke tusur undian tu peningat. Nanti kita nak diperubat tumu kita yang tadi tak berarti ke ubah buat sidak ya tahu mega pulai ke sidaknya tadi baka orang ke gila ya tang pun sidak ya ukai tegal ke gila bisik teh tenanggul rundiang sidak ya jadi orang titusur rundiang kadang-kadang ulah atau kesikap sidak ya balat agi nguji penyabar kita lebih agi kita ti begulai ngos sidak jadi bisik mega orang titusur rundiang tu ngemuan sindrom atau tanda tinyelai. Ambil ke contoh bakal kedikumbai sindrom Capgras. Nyalai sindrom Capgras tu peninga. Sindrom tu kai penyakit ya. Jadi sindrom Capgras tu tau nyadi ngagai semua kita ya jaga. Perhati kita ne. Orang TBC sindrom Capgras tu rundiang ya teka orangnya tadi ya tau nak ingat. Tau ya nak ngelala orang kebulai rapat ngau ya. Ianya ia nak ngelala orang ke sebilik ngau ya. Ia tahu mereka nak ingat. Tahu nak ngelala laki. Ia tahu ke bini ya. Tahu ke anak ya. Menyadik ya. Apa ina ya. Tahu ke bala kaban ya. Ia orang ke ngembuan sindrom Capgras. Lalu bisik orang saruk ngumbainya penyakit dementia. Jadi ia sitik ke ya. Jadi ia penyakit lalik. Baik umur dah tuai mereka kini. Tang sindrom Capgras tu nak sama ya. Nyalai orangnya tak kasidak ke sebeliknya tadi tak ke kaban ya dipadah ya. Orang ti nyaru diri nyadi laki ya. Nyadi bini ya tak ke nyadi anak tak kasidak ya sebelik. Anyak siti nyamai dikelala kita orang ke bisik ngembuan sindrom Capgras tu. Nyadi ya. Tajak pan mah contoh ya benar laki tadi madah aku tu laki di ukai ko ya di nyaruk nyadi laki aku ko ya anya orang kengembuan sindrom Capgras ya jadi siti case ti amat nyadi bekaul ngotusur rundian to ka sindrom Capgras tu ya nya siko indo umur 40 tahun ia udah belaki lalu udah bisi anak ya bisi anak indo umur 9 tahun jadi ia ndak ngelala anak indo ya
ti diadak yang putu peninga ya. Ti diintu, dijaga, dianaya, ari anak inya ti ada. Ari ada anak ya, diibun dijaga ya. Udah umur anak tadi 9 tahun, ia tahu nak ngelala anak induk ianya. Ia nak ngaku anak induknya tadi anak ya. Bekeni katipan laki ya, tukar painah ya, ngau-ngau menyadik ya, serta lutur madah ke ya, nembiaknya anak induk ya, ia tetap madah anaknya ukai anak ya. Jadi buat sentang terkebuka ya gerai ada apa nama tang datai buat anak ya ya madah nyukai anak ya nyak dikumbai orang sindrom Capgras ya. Nyalai jadi ke siti tu peninga siti ge kenyebutnya penyakit ukai ke dikumbai sindrom tu peninga sindrom nganggap diri empu jelu. Ya, jadi itu maka sindrom tu dikelala nama ngau sindrom ke buentropi. Buentropi. Nyalai bekeni ke ngelala orang ke bekeni ke ngelala ke kak nemu sidak tu bisik tusuk runding lalu ngembuan sindrom buentropi tu. Mudah aja tu peninga ari perangai. Takaulah sidak ti nundak perangai jelu. Contoh bakaulah capi. Jadi sidak ya berbunyi baka capi makai sidak ya ngunyah baka cara capi makai ya. Nyalai bekanya ke entik sidak yang rundiang sidak yang ukui sidak yang rundiang sidak yang mayau sidak yang anggap diri sidak yang terik mayau sidak dekat berperangai baka ukui berperangai baka mayau. Nyalai tu dikumai sindrom buentropi. Nyalai ari sindrom tu peninga bisik sitik bangsa tu serundiang ke bakaul ngau rundiang ti nganggap diri celu tu ke sindrom tu ianya dikumai ke dikumai spesies diasporia. Ianya sidak percaya takwa Arab ke diri sidak tadi niti ya. Sidak ada nya di jelu ukai nya di mensia ya. Nyalai tu ke balat aki ari sindrom buentropi tu peninga. Lalu orang ti bisik runding diasporia tu sidak balat tusut runding laban sidak nyau dekat nyalah diri empu nama kebuah aku ada nyadi mensia laban aku kebenarnya rimau contoh tadi aku kebenarnya remawang aku kebenarnya capi ukui dekat aku tu mayau ukai mensia nyalai nyak ngasuh sidak ya balat tusuk runding lalu dipedak kita bakal ke gila ulah sidak ya nyalai nyak meh katika nyebutnya peningan ya aku tadi kau utai tu kita serah ngagai Tuhan nyak mudah diatur Tuhan pihak ya. Lalu ke penudi itu peninga sindrom apotemnopilia. Jadi sindrom apotemnopilia tu siti sindrom tu surundian ti ngasuh orang ke bisik ngembuan sindrom tu ngemedias yampu ngemedias tubuh yampu lalu lebih hakik ngemedias kaki jari ya. Laban ia nak lantang hati atau ke pengasai hati yang tadi ia nak rindu bisik kaki, nak rindu bisik jarinya. Kalau orang bisik bangsanya, kalau kita bertemu orang bangsanya peningan, ngemarun dia bangsanya, tentu nak kalau ni aku pernah kalau tang utai tu bisik direkod, bisik disurat, bisik dicatat dalam sejarah lebih lagi bawa pengawal perubat ya. Nyalai pansiak bisik dipercalai ke bekaul ngau sindrom tu lalu pansiak keterubah dipercalai ke ti bisik direkod ke yang dalam tahun 1977 terubah pansiak tu dipercalai ke. Ertinya udah lama sindrom tu atau ketusur undian pansa tu nyadi peninga. Nyadi bisik kes ti balat ngemegau ke orang nyadi dalam tahun 1997 ngemegau 1999. Kes sikut lutur bernama Robert Smith. Ia pakar berputung atau pakar bedah di Scotland. Ia tadi mutu netak sepiak kaki siku pesakit atau siku orang ti sakit ti berobat ngau ya tadi peninga. Nyalai ukai siku ia nyacak tang dua iku orang dibuai ditetak kaki sepiak kaki. Jadi siku tadi peranak menua England. Jadi kes ya tu nyadi dalam tahun 1977 ngau siku peranak menua chairman kes nyadi tahun 1999. Jadi hari England tadi dalam tahun 1997 ya. Jadi tentu kita mikir nyangka ya lutur Robert Smith tu ti ngembuan sindrom apotemnopilia kebenarnya ukai.
Okay lutur. Laban kita ningat cerita ningat tadi ni ya lutur tu ti neta laban ya pakar bedah ti na jalai ke pengawak mana tak kaki sepiak dari duiko tu tadi ya. Sepiak sepiak kakinya dibuai di tetak. Jadi kita mikir lutur tu gila. No. Okay lutur. Tang kebenar ya duiko nyempu ti minta buai kaki sepiak. Minta ditetak kaki sepiak ya. Yang lain, duikuk ke datai bertemu berubat ngau lutur Robert tu ke minta dibuai diputuang sepiak kaki. Nyah. Nak kenyalainya peninga. Yang lain, laban ke seduai tu tadi, narit padah nama duikuk tu, siku dari England ngau siku dari Sherman tu, seduai nak rinduk bisik kaki, nak rinduk bisik jari. Tusah hati seduai ya, bisik ngembuan kaki jari. Amat tak? Nyah. Yang lain, lutur Robert Smith tu ndak salah laban duiko nya tadi kudah diperasa rundiang nunjuk ke duiko nya ditetap ke bisi sindrom apotemnopia. Nyalai Arab ke kita nadai ngembuan sindrom-sindrom ke udah disebut aku ba program nemu kita yang tadi kita itu ya. Nyalai dah nemu kita peningam temu baru maya bukai jaga rundiang jaga mata jaga hati mua tampak perencing tucum ketawa berari. Ya lengkap ke kita ceritanya sindrom-sindrom anang kita ngembuan sindrom bansanya Arab kena tang meh pegai teguh janji tuah.

Ya, Siti, lagu lama Ari Oki pagai teguh janji itu. Sejam kita itu peningau dah bergulai bahawa awak ngelah tengari dari YFM Abin dulu. Nyalai ke sekali itu, datai Bapak Maya, kita mendiang ke Randau DJ Flora ngau temuai kami. Bapak program temuai at YFM Bin dulu. Nama anda Rita kedekat di kunci seduai ya.

0: Ya, selamat ngali hari ya peningau bakal selama jam kedua ngelah tengah hari mai kita bulan ngau kami ba dalam program temuai kita ungkup minggu tu ya. Jadi temuai aku ianya Puan Gabriela Nuai anak ge siko juru pulih perubatan fisioterapi ya ri klinik pengerai bagi menua Bintulu. Selamat ngali hari ngage nuan Puan Gabriela. Nama berita sarito bertemu baru ga ba minggu tu.
1: Mana, terima kasih DJ ya, bertemu baru tu sarito.
0: Oh, suah diri ya, nanti 4 tahun tu nah.
1: Oh, umas ya, ketiga kali asaiku.
0: Ketiga kali, nah. Ini nemu berbulan-bulan kebukai pun, bisik topik ke dekat di kunci kanuan, ne, kelebih lagi dengan bala peningat tu ke ngali hari tu. Jadi, tentu ya, topik ya ke dibai Puan Gabriela ke ngali hari tu, kira semak ngau kita itu tarik na. Ianya nanti kita berarti kau suah kita ni ngau orang nyebut berkawal ngau obesiti tu. Jadi tu Puan Gabriela na. Mayu orang tu tadi kira lagi sarok lebih lagi nama utai ke benar ya ke disebut obesiti tu laban mayu orang merti ke tau ke menyekurang orang nyebut obesiti tu tadi reti ya gemuk amat kenaknya Puan Gabriela.
1: Ya, lebuh orang nyebut obesiti tu mayuh orang alu berunding ke orang ke gemuk. Yeah. Tapi sebenarnya ukai. Orang ke kurus pun uliah gak menjadi obes. Tu dikumai orang skinny fat. Kurus tetapi gemuk. Jadi obesiti kebenarnya siti gaya ke alai bisi lebih lemak tubuh ti tau ngerugak pengerai lah. Selalunya disukat ngena BMI menyiko bahasa Melayu ya ataupun indeks jisim tubuh.
0: Oh, erti atau tadi ni nanti nyebut maksudnya ni nanti nyebut obesiti ya. Sikit gemuk kau datang punya kenuan tu tadi orang kurus pun tau jadi obes tu tadi
1: ya nah. Orang kurus pun boleh jadi masuk dalam kategori obesitinya tadi.
0: Laban punya kenuan tadi yang disukat ngena BMI ianya indeks jisim tubuh. Jadi minta nuan nerang ke ngau sili atau Puan Gabriela nen nama otak ke disebut tau ke berkeni BMI tu ya dihitung orang ya dikira kita itu.
1: Okey, BMI indeks jisim tubuh dalam bahasa Melayu ya, ianya sukat lemak tubuh berpelansar ke pemerat engau peninggi tubuh siku-siku mensianya. Formulanya berat dalam kg dibagi engau peninggi ti dalam meter, udahnya dibagi engau peninggi dalam meter baru. Bakal contoh deh. Nanti BMI nuannya ianya 18.5 ngagai 24.9 BMI aja. Maksudnya ya agak normal lah dalam kandang normal berat badan yang ideal ku kami. Nantinya masuk dalam 25 ngagai 29.9 udah overweight menyiku orang putih ngau serta dalam bahasa Ibanya terlalu berat lah. Okey, nanti 30 ke atas ianya memang dah masuk dalam kategori obesity lah. Tapi ukai ukai meniang hari pemesai tubuh ngau meniang hari pengemit tubuh sikuk-sikuknya tentunya. Ia mengira berat serta tingginya sama ada ideal kena untuk dikategorikan dalam obesity, kurang berat ataupun terlalu berat berkenyak lah. Okey, kelimpah harinya nyukat keliling pinggang nuan megak berguna laban lemak berendur perut lebih berisiko. Okey, selalu ya sidak ke bisik BMI normal tampak kurus tang obesiti ke disebut aku tu tadi ianya lemak kurus. Orang tu bisik lemak bahagian perutnya tadi. Maksudnya bak perut ya bisik lemak walaupun ia nampak kurus. Kenyak reti ya.
0: Okey. Ngarap kesama berarti kenyak. Kira siku-siku orang tu nak sebaka ya tadi ini tajak pun berat ya sebaka tang peninggi orangnya nak sebakanya tadi labanya dihitungnya tadi bunyi kenuan peninggi dalam meter udahnya tadi dihitung mega berat kita itu tadi nah.
1: Ya betul.
0: Okey, kena nentu ke BMI ngarap kesama berarti kenya lalu tanya buka itu kelebih lagi berkawo ngau risiko tu tadi Puan Gabriela ni nama risiko nanti orangnya tadi dikategorikan atau disebut kita obesiti ya tadi.
1: Okey, kita nangi ke obesiti laman ya bisik nambah ke risiko-risiko yang paling popular ditemu kita ialah penyakit-penyakit ti uliah inggap bagi tanti kita itu tadi obesiti, bakal sidak penyakit kemih manis, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, penangguk enseput, bakerti mayanan tinduknya nobisi berkuruh, pedih sendi, kelebih hagi, lutut enggak punggung, enggak kelimpah hari dari segi fizikal risiko itu tadi, ia megak uliah ngerugak pengerai rundiang ngau emosi kita lah. Ini antara risiko obesiti tu ngagai kita.
0: Oh, munyi kedua kelimpah hari fizikal yang mega uliah ngerugak pengerai rundiang ngau emosi. Keninya tadi uliah meremrek.
1: Okay, contoh tu tadi aku letak ngagai kumpul lah. Oh. Bila berat badan aku tu tadi berlebihan, aku mulai stres laban baju nak umbas. Dia akan jadi stres, non akan jadi nama tak perlu digagak aku begini. Bila nanya kerap berundiang nyutus rundiang dalam banyak tapi ya.
0: Nyong ngerugak pengerai rundiangnya tadi. Ya. Okey, ngarak semua berarti kenyak mega. Jadi to tanya ke bukai to lebih lagi. Bekawo ngau tanggung pengawak kita ke fisioterapis to tadi nah. Tentu bisa tanggung pengawak kita lebih lagi ba pengawak ke senentang obesiti to tadi. Kene kita mantau menya tadi nah orang ke bisa obesiti to.
1: Okey, dari peranan fisioterapi nyak kediri untuk obesitinya kami of course lah, memang tentulah akan asuh bersenam lah ne. Berengkah ngos senam manti likun, nyeliah ke diri ari bakal, nambah ke pengeringan otot ngau stamina, serta ngurang ke pemedih sendi. Kami mega akan ngagak penilaian individu lah. Laban setiap ikutnya ndak sebaka cara senamannya, ngau cara penguliah ya untuk bersenam pun ndak sebaka. Itiah ke tubuh yang po. Serta kami akan ngagak sitik program untuk spesifik untuk siku-siku individunya lah. Kena senaman untuk ya mengurangkan berat badannya tadi lah ataupun obesiti.
0: Nitiah ke umur agak kini?
1: Ya, nitiah ke umur agak. Orang ketua lain lagi, orang kebiak lain lagi, orang kebisi penyakit tiga serangkai menyiku kita nyebut lain lagi nak sebaka.
0: Okay ke senang, okay ke muntang gak tanggung pengawak kita tu tadi nah. Okay, jadi berkeni ke orang obesiti tu tadi ni kelebih lagi sidak ya kak berengkah sesayis tu laban nuan bisi nyebut tadi sesayis ke engkeman ngau sidak ya. Jadi nama utai ke patut ke nak patut tu tadi ni. Puan Gabriela.
1: Okay, bakal kudah dipadah ku tadi. Di pengawal exercise setiap ikut orangnya berbeda lah. Nya alai kami sebagai fisioterapi tu tadi patut ngagak penilaian secara individu. Lama nangi ke lagi ya tu tadi bisik penyakit ti penyakit serangkai ku kita bisik darah tinggi, kencing manis. Jadi ya berbeza dengan orang kebukai lah nya tadi. Nangkan kenyak maka kuda kerana kita orang ke obesiti tu tadi tu napi mayo macam risiko penyakit bakal diabetes type 2, penyakit jantung engau kebukai. Tiap itik penyakit diperubat engau cara ti berbeza. Kelebih lagi enti ya bisi masalah jantung tadi, bisi penyakit jantung tadi. Lain gig ngan senamannya tadi. Yang sesuai untuk ya. Tajak pihak ngagai sidak ke bak rumah nuan tak berengkah bersenam engau exercise ti ndak balat lah. Contoh berjalan penglama 20 ngagai 30 minit, berbasikal statik, exercise air entik bisik bakal nyemerainya uliah megak-gagak. Latih ngeregang ngau pengering tik ringan. Penyuah tik dikemendar ke selalu diberi kami ngagai semua orang ke obesiti tu tadi 3 ngagai 5 kali seminggu, minimum 150 minit seminggu.
0: Nak tahu lebih harinya?
1: Tu untuk permulaan ya lah.
0: Kan ya ane lalu terus ngepur ke menyukur
1: ane. Ya betul lah. Bakal injian enggak mesti hangat ke dulu.
0: Betul. Bakal kita ikutnya ame hari gear satu dulu nah.
1: Betul.
0: Okey. Udah lenak mat kenyak di tinggal nah. Jadi aku pun munyi korang to Puan Gabriela ne bisi terundiang baga. Nama pun kebuah kini ke obesiti to ya tau nyadi tu puan.
1: Okey, batang kebuah obesiti tu nyengkawam dari segi pemakai kita lah, pemakai kalori tik kelalu mayuah. Kelimpah harinya kurang aktif, kurang agak aktiviti fizikal, kurang berpeluah. Senang ke faham ya, ngau gaya hidup ti ndak aktif, mayuah duduk ngau ndak regas. Malas lah ku kita itu tadi. Dan nyak kelimpah harinya bisik gak faktor genetik. serta kurang tindak ngau stres pun ulih ngagak nuan nyadi obesiti. Ulih ngagak bila nan kurang tindak ngau stres, badan nan jadi malas. Bila nan jadi malas, nuan akan malas untuk bergerak aktif. Jadi dia akan nambah kagik lah berat badan kebisik dalam tubuh.
0: Okey, reti ya tadi ukai hari pemakai aja agaknya. Kurang tidur pun boleh, stres pun boleh nah. Okey. Jadi laban semua kita itu tadi ni tau ke semua orang suah berjaku berkawa dengan obesiti itu. Jadi ulian nemu tu tadi puan Gabriela ni nama mitos jaku kami hari itu mitos tau ke utai ke nak amat tu tadi ni lebih lagi berkawa ya kesuah didinga kita berkawa dengan obesiti itu mitos ya.
1: Ya, mitos ke pertama tak suah kita ni dengan gemuk ataupun lemaknya ketegal genetik. Apa ya gemuk, inai ya gemuk. Jadi anak ya tentu gemuknya selalu diingat kita. Tapi kebenarnya gaya hidupnya kena di batang perkara. Contoh nanti apa yang inai ya gemuk. Nama hal apa yang inai ya gemuk. Laban apa yang inai ya suka makai ke. Ataupun laban apa yang inai ya suka makai dalam masa yang sama tidak aktif. Jadi anak bila ia medak kita berkenya, tentu ia akan undak kita megakkan. Jadi ia ukai genetik lah sebenarnya. Ia adalah gaya hidup kita punya. Okay. Okay, mitos kedua, sidak ia selalu mandah nuan perlu jampat ngurang ke berat tubuh. Maka, oh gemuk lah nuan tu, perlu jampat lah ngurang ke berat tubuh. Kebenarnya, perkara, berat badan ti berpengerai seminak kusung 0.5 gram ngagai 1 kg seminggu aja ulian nurun.
0: Dalam seminggu.
1: Antinya 2-3 kilo. Sehat. Antinya 2-3 kilo kadang-kadang ulian cik lah takut enggak bisa sakit bukai lah. Dannya Siti agi ia ke selalu bagi aku momokkan orang. Nanti nuan nak makai tu pil ke ubat kami tu nuan lubah nang kurus kenyak kia perlu nanti nak makan ngirup air tu baru nak jampat kurus lah nyak perlu cek dulu lah lebang bisi sekedarnya ndak betul
0: nak mana ke pengerai
1: ya nak mana ke pengerai
0: tajak pun beratnya boleh turun tang nung rugak pengerai kita kebukainya tadi
1: betul.
0: Reti kenuan ngarap ke sama berarti kelebihan kita induk tu bunyi korang obses mat eh pun sebut ke kurus tu ne.
1: Betul.
0: Anda lebih hari sekilo ya dalam seminggu ya turun.
1: Ya dalam seminggu.
0: Lebih harinya ya nak mana. Mungkin kenuan tadi tau di cia na.
1: Ya.
0: Anda gagal kita dalam seminggu berat nu, turun 2-3 kilo.
1: Ya.
0: Engkau bisa penangguh bukainya tadi na.
1: Betul.
0: Okey. Jadi tua pun udah datai ba pengujung randau tua ke ngali hari tu. Tentu bisa perkara ke dekat ditinggal kenuan. Ngagai balap ninga kelebih lagi betul kagai utai ke salah kelebih lagi berkawa ngau mitos kebisik disebutnya tadi ini sebelum tu ngujung ke randau tu bakal ke ngali hari tu.
1: Okey, ngagai balap ninga kena ngurang ke obesiti tak berengkah dulu ngau ngurang ke air irup ti terlalu manis. Berjalan mayu lah. Contohnya nuan nurun kerja pakai yang jauh mimin ambil ke nuan buliah berjalan mayuahnya. Yang ketiga ngenak tangga ke ganti lift. Kan dalam kadang-kadang kita tu buruk kan ikut tangga.
0: Okay,
1: cuba jadikannya sebagai habit kita yang ambil ke kita yang mayuh dia berjalan dalam seharinya ulian jadi salah satu daripada aktiviti fizikal yang kita yang agak lah. Adanya ngirup air biasa engau cukup serta netap ke rutin exercise ke pemadu berguna konsisten serta anak lalu mejal diri empu serta nadai jalan pandak kena ngurus ke diri semua ia berengkah engau makai secara sehat serta bersenam. Tu gi aku ke kira macam promosi lah. Jadi kami buat klinik kesihatan Bintulu bisi ngagak program untuk orang ke ngurun ke berat badan lah.
0: Okay.
1: Bagi sesiapa ke bisi berminat tau bertemu dengan doktor buat klinik kesihatan Bintulu madah ke nuan bisi masalah berat badan ke udah ngagak tuk ngagaknya pun ada agak perubahan. Ulih nguji minta doktor ngerujuk dengan ngagai kami ahli fisioterapi buat klinik kesihatan Bintulu dia dan kami akan set program untuk nuan. Kami akan nilai penguliah tubuh nuan berkeni senaman ke senap sesuai untuk nuan. Okey, nyak jat DJ, terima kasih.
0: Oh, cukup manahnya tadi neh. Oh, anang kita stres nanti beratnya tadi ngai turun. Abang menyikun nuan kita hari klinik pengerai. Bisa boleh mantau neh kini cara ke betul. Jadi nak ke dia tahu Puan Gabriela.
1: Yeah.
0: Program kebakannya nerima sambut ke mana hari mensia mayu kali bagi orang Bintulu kini?
1: Syukur gak danya setiap bulan kami bisik 3 sesi dan yang setiap 3 sesi yang setiap sesi lebih kurang 10 ikut sekali datai.
0: Okay.
1: So kira boleh tahan gak bisik gak yang sudah berjaya menurunkan berat badan, bisik ke bedau tapi kami bisik merik tempoh lah dalam 6 bulan kami meda. Tidak ada perubahan langsung mungkin kami akan refer ya balik lagi dutur ataupun nak cara lain gak lah.
0: Nama kebuah kini ya nak dalam 6 bulan ya ya ngai turun-turun berat ne?
1: Laban komitmen siku-siku. Nanti sikunya udah netap kati ya mamai dekat sehat, dekat nurun berat badan ni tentu lah. Tapi nanti ya jenis ya ke pegilak lah. Pegilak lah.
0: Bisik
1: lah. Kurang. Bisik kurang mimit kesannya lah.
0: Okey ya, cukup manahnya tadi. Reti ya semua tanya tadi berpun hari ya kita ya. Ni bu mayuah munyi ke Puan Gabriela tadi. Ananta terus ke ngenyit turun. Turun mimit-mimit pun udah cukup manah ne.
1: Betul.
0: Ya ke berguna munyi kurang pengerai tadi. Nah.
1: Yeah.
0: Okey, jadi yang harap ke semua penerang ke dikunci ke Puan Gabriela ke ngali hari tok lenak didinga serta nyewata amat ke tadi kunci tak disebut ke Puan Gabriela nya tadi. Tentu yang harap kulih pulai ke penemu ngagai bala kita ke ngali hari tok. Jadi sekali lagi terima kasih Mayuh Hanggai Nuan.
1: Terima kasih Maga DJ.
0: Betul mari ke bukai. Ini mau bisik topik ke mana lagi ke dekat dikunci ke Nuan. Lebih lagi ya ke semak ngau penghidup kita udah tok elak.
1: Uliah DJ.
0: Bisik kini. Ini mau bisik dalam
1: rumah. Lagi bisik dalam simpan.
0: Lagi bisik. Nah, Aila nyebut ya nah.
1: Okey.
0: Okey, jadi apa ni ngah? Kiranya nak mai kita bungalai ngah kami bak dalam program temuai kita untuk minggu tu. Jadi yang break semang hari ngagai semua.
2: Bintulu, Bintulu. 97.5 MHz.
3: Iya, peningah jam dia tu 1:21 minit ngali hari. Lalu kita yang tadi baru dah ningah ke randau DJ Flora bukulai ngau temuai ianya Puan Gabriela Nuai anak G ya, siku juru pulih perubatan fisioterapi dari klinik pengerai klinik kesihatan Bintulu itu ya. Jadi ya ngarap kita lagi mengkam kolem kami ngelua tengari YFM Bintulu laban kita berkulai nyentuh agak pukul 3 ngali hari itu lagi ya. Jadi selamat ngali hari mega ngagai bala kita ke besi nyapa bak TikTok ngebega bak Facebook tim Bintulu. Selamat ngali hari ngagai Syasha Amanda jadi kuya celap menua di Sibu itu di jari pagi hujan banget lu jam tu 12:40 aku ya maya ya ke nyapa bak Facebook tu madah ke hari ya kim ka hujan semjelai ke pengawak lalu minta tebah ke lagu Ari Heli Badu Kiruh kena ya merindang bala kaban Facebook Mak Ping Eni Tinggi Emilia Sen Clarence Medan Serena Sendai ngau bala ke Bukai ya. Jadi ngarap ke bis ini nga lalu harap ke gerai selalu lalu kita meka bisik Kennedy Ama jadi ya bisik nyapa bak Facebook panas di miri ko ya minta tebah ke laku Rimawat Tungkat Semangat dikena merindang semua orang ke ngelala lebih lagi kaban bak lapangan bak grup WhatsApp ngau bak Facebook serta meka agai peminat YFM Bintulu kelebih hakik gap tunggal ya pengacara Raymond Merayang di Long Lama Albert Ayum Nelson Pati di Muka Harunin sebilik di Bintulu ngau megap tunggal ya bak Sungai Senggam sebawah Bintulu ngau pesan narap kata perindang serta nyaka hadirinya Ari Kennedy Amam. Jadi aku dulu maca segi nemu mayuah kita tadi bisi ngatai ke pesan lengau sarindu hati ya nyalai ngai ke pamam engkau tak boleh habis dibaca semua lagi ke tajak laban program kebenar pukul 2:30 ngali hari ngai ke kira ke mupuak maca dulu ngambil ke uliah habis dibaca pesan ke bisik di kirim kita nucu kami Facebook Tim Bintulu tahu mega bak TikTok Bintulu FM ya. Jadi tu kita sama berarti kasih lagu gawai. Ya, selamat hari gawai. Kita yaki ngintu gawai di bulan 6. Ya, banyak kita minta tebahkan lagu tu, nah.

0: Ya, lagu Ngabang ke Rumah Ihsan ya peninga. Siti lagu Ari Fresh Leo. Ferish Leo, Sigai Ngau Razana serta Megat Rofina Salang. Ya. Jadi apa dengar, Bintulu tu tadi sudah tembuk ngau pengawak Sarawak ku sayang. Jadi dalam bulan 8 tu lah bisi Siti dari program dekat diatur di Bintulu tu. Ianya Kedikumai Bintulu Maraton 2026. Kedekat diatur kena 2008. Lalu Bintulu Maraton tu lah kai sebenarnya dipasuk kita dari menua Sarawak tu ajak tang mekan yang kaum sida ari menua Bukai lebih akit sida kendang ya rindu ba rindu ke pengawak Belanda atau ke maraton tu. Jadi maya tu lah bisi empat kategori nya maraton penuh 42.195 kilometer penyawa separuh maraton 21.1 kilometer ngau beka pelandak kompetitif 10 kilometer serta pelandak santai 6 kilometer. Jadi Bintulu maraton tu lah dekat berengkah hari Padang Bilun Lama Bintulu lalu tembuk megak bak Padang Bilun Lama ya retinya adan maraton Bintulu tu bak Padang Bilun Lama Bintulu. Jadi ini tiah toko komiti besai tingatur pelandak tu ila ianya BDA begulai ngau opis residen bagi Bintulu ngau maka Bintulu Port ya. Jadi komiti pengatur bisi benar pengarap ke Bintulu Maraton 2026 oleh terus mengangkat ke Bintulu di Kelala ba industri dagang temuai ba pelasar ke Pekit Lombok Ngomayan serta maka Bintulu taunya di Siti Palan ti dipilih di kerindu ke orang ari menua Bukai datai nemuai ke Bintulu.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
0: Jadi ya pendengar, Siti lagi berita kedekat dikongsi aku bawang lah tengah hari. Ya kalau ya sehari itu 16 bulan 6 bisi diatur Siti program kedekumai program outreach sida hari EPF Bintulu atau ke KWSP mobile counter atau ke counter mindahkin kita kata ke jadi sida tu berengkah pukul 8 pagi tadi untuk ke pukul 5 lemai tu laki ya. Jadi indoor ya yang buat Siti palan beli ke barang ke besai tungak ngakai Medan. Jadi maya tu atau ke buat program outreach atau ke mobile counter KWSP sidak ya bisiknya dia ke mayuh servis atau ke perkhidmatan alai kita tadi tahu ngatur tahu bertanya ngaga ai saraan ai suri ai simpan ai lindung ai sayang woi mana mah ai sayang kau dia lalu pian mega bisik KWSP ai account lalu mayuh mas servis ke Bukai di sedia kesedayaan yang lagi balok kita ke di Bintulu ke kita bisik teka tanya berkawal ngau EPF atau ke KWSP tu kita tahu ngusung sedaya ngelawak sedaya aki konter tu lagi dibuka je ke dia tu labannya ditutup nak pukul 5 lemai tu laki ya. Jadi anak nak ingat baik kad pengelola ngau mega kad pengelola atau ketinggi serta mega telefon kita mesti kita mai telefon bincang biasa na nanti tanya tinggal alamat nanemu sanggup nikal tajak pan udah 1 kilometer ninggal ke rumah ti tinggal rumah ke kone guna mat telefon bincang dia tu.

Ya, jadi ya penyanyinya Siti lagu Ari Loudness Empire pengerindu nadaya penyangka. Selamat ngali hari ngagai Panji Justin pian mega bisi penyangka kita Ari Kalbar ke Kalimantan Barat Indonesia. Bisinya apa batitu Bintulu FM. Terima kasih ya pian ngagai bala Ari Kalimantan Utara. Ari Singkawang mega bisi. Terima kasih ya sida Ari Brunei, sida Ari Sabah. Terima kasih semua ke bisi gulengo kami gula tengah Ari FM Bintulu. Batitu Bintulu FM ngau mega ba Facebook ya. Jadi ngarap kita pesta pengharap aku ngarap kita oleh netap ke penduduk kita mendiang ke kami ngelah tengah hari YFM Bintulu yang tu ngagai pukul 3 ngalih hari tu laki ya. Jadi Siti lagi berita kedekat dikunci ke aku tu peningam Siti hari program kedekat diatur di Bintulu ianya hari 6 tu 20 hari bulan 6 ya, program kedikumai Majlis Penutupan Kaunter Bergerak JPJ Mobile atau ke penutupan program bantuan lesen memandu B2. Jadi itu program tu diatur Parlimen P217 Bintulu lalu dekat berengkah pukul 8 pagi. Palannya atau kondor ya buat City Hotel buat pasar Bintulu itu ya. Jadi maya nyelak dari pengawal ianya dekat diatur sesi kuis, bisik kuis ke dikumai kuis interaktif lalu pian mega bisik mandang ke pengok mandang ke barang ngau mega bisik cabut tiket bernasib ya nya sekedar hari program ke dekat diatur nya rumah Majlis Penutupan Kaunter Bergerak JPJ Mobile program bantuan lesen memandu B2 ya. Hari 6 itulah 20 hari bulan 6 tahun 2026. Panji Justin tadi minta tebah ke lagu Sumbu Pengerindu. Tang dia tok mai kita mendiang ke lagu Ari Lucy M Badu Kiruah. Kita kerindu ke lagu tu harap kata perindang. Bintulu FM 97.5 MHz.

Ya, jadi bisik peningah tadi minta tebahkan lagu Dayang Bintang. Tang Mawat udah menang kita ngol lagu tadi. Bapun program. Jadi tu kita ningah ke Dayang Intan now.

Ya, lagu Dayang Intannya tadi pendengar ke baru dah didengar kita, baru dia tebah Siti. Lagu penyanyi ya, ianya Clement Choice. Akhir bulan kami ngelah tengah hari YFM Abin Tulu, lalu pendengar kena hari 6 minggu Siti ni lah, 27 hari bulan 6. Jadi tu Siti lagi program ke dekat diatur ke lain sida hari Perpustakaan Awam BDA Pampang Tatau ya. Sida dekat ngatur Siti program ke dikumai Library Member Day ngau megak Sukanika 2026 ya. Nyalai tu ungkup bala ke nyadi kaban library Mesia Mayu atau ke kaban ahli Perpustakaan Awam BDA. Jadi sida hari Perpustakaan Awam BDA Pampang Tatau dekat ngatur program tu hari 6 nyinilah 27 hari bulan 6. Lalu pengawak tu dekat berengkah pukul 6.30 pagi. Nur ianya bak tenggelaman BDA Pampang Bintulu. Mayanya ilak dekat diatur aktiviti Beraban. Ngau meka Sukanika, bisik meka diatur senam robik, senaman pagi. Lalu bisik Siti dagi program dekat diatur ianya kedikumai literasi maklumat kuis Kahoot. Jadi tu diungkup ngakai 50 ikut orang ke tumu register atau ke tumu mendaftar, lalu sidak tu dekat dibagi ngakai 10 tim, 10 kumpulan ya. Nyala ya ngakai bala kita ke dekat ngau program tu ialah lebih lagi kita ke nyadi kaban library awam BDA kita tahu ngau masuk program tu ialah kena 27 hari bulan 6 2026. Jadi ana lawan laban timpuh kita tahu register ngau program tu ianya nak tahu lebih kita tahu nak tahu ngelui hari 25 hari bulan 6. Artinya hari bulan kepenudi kita tahu register 25 hari bulan 6 2026 tahu telepon ngakai Perpustakaan Awam Cawangan BDA Tatau 086-584-654 tau ke kita tau datai terus datai ngelawa upia sedak ya, bertanya ngagai sedak ya, berkawal ngau program tu ialah enya Library Member Day ngau Sukanika 2026. YFM Abin Tulu ngelah tengah hari hakib gulengok kita nyentuk ke pukul 3 ngelih hari tu lagi.

0: dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
3: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kendarasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
5: Jadi peningah anda berasai kita nyau kak masuk ngakai jam ketiga bawa awak ngelah tengah hari YFM Bintulu nyalai bakal selama pukul 2 tu kita dekat gulai ngau DJ Yon ya kita gulai ngau ya baik ya kini nak kita ke sari tu.

Ya, selamat bertemu baru kita peningat bak program Kini Kita Seritok bak episod ke-24. Kini Kita Seritok peningat. Seritok aku mai kita rawun berjalan ngagai Pantai Bungai. Pantai Bungai Siti Ari Palan Dagang Temuai tau ke Pantai Tik Tebilang di utara benua Sarawak. Pantai tu berpalan semak ngau kandang menua berkenuh lalu suah dipilih peranak menua tu ngau temuai jalai rawun nur ngelantang ke ati. Pantai Bungai Tebilang ngau pantai tik panjai ngau ngembuan pasir tik bersih serta kandang dur tu ngkeman nur kita itu tadi jalai lelak ngau diri sebilik ngagi sidak kerinduk berikan megak tau kita serta kita megak uliah memari untuk kebekelah kelimpah harinya. Pantai itu megak ngembuan suasana asal ti agi dijaga serta jauh hari ricah negeri besai. Umanah Pantai Bungai jadi kepala recreation tu dikerinduk ke peranak miri ngau kandang menua bersemak. Maya ujung minggu ngau pemisi sekolah mayuah temuai datai kitu laban dekat ngelantang kati serta ngasai ke pemanah Tasik Cina Selatan. Asal ya kandang Pantai Bungainya seminak kandang pantai biasa aja. Dikena peranak ke diau bak genturo pendiau ke ngelingit ndur berikan serta berjalai ke pengawak nintiang hari nyau kelamak. Pemanah pantai tu berengkah narit ati mensia mayuah lalu ya nyadi ke palan recreation. Dini ke bendara pantai tu peninga. Pantai Bungai tu berpalan bak kandang menua berkenu bagi menua miri. Pantai tu berpalan semak ngau Tasik Cina Selatan serta penyawah hari miri hanya 70 kilometer. Nanti hari berkenu 30 kilometer hari berkenu. Pantai tu muntang dilawat dengan jalan alun lalu semak ngau jalan besar Pen Bonio serta dua area strategik jadi kepalan tu kepalan ngetu tik narit ati bala temuai tik tengah utara Sarawak kita. Jadi cara kena kita yang ngenatai kediri kia mayuah cara tu peninga. Cara tik pemaduk muntang dikenak ngelawak Pantai Bungai hanya deribah kediri tik hari menua miri jalai berguna ketimpuah ya sejam ngagai sejam setengah dengan jalai tepian Tasik ngau jalai besai Pen Bonio. Nanti hari berkenu berjalai seminak ngambi awak dalam 30 minit aja. Lalu jalai menuju pantai cukup mana serta engkeman nur semua bangsa perengka pengangkut. Pantai tu terbilang ngau pemanah panorama rampak menua serta suasana tik ngelantang ke hati. Pantai tu panjai ngau luas engkeman ndur berjalai ke aktiviti lepa. Lalu tik kita mendak pasir. Pasir bak pantai tu bercurak emas serta lembut. Air Tasik dipedak bersih lebih agik maya ri celap bunyi gelombang ngau angin Tasik. Tentu yang merik pemayak ngagai bala temuai kedatai kia kena kita yang lantang ke hati. Kelimpah rinya kandang ngelingit pantainya di Singapun ruh ngapun nyur tik merik terduah serta situasi untuk mengasuh Pantai Bungai engkeman amat endur kita itu tadi ngagak bermacam aktiviti bak dia. Lalu perkara ti narit hati bak Pantai Bungai itu peninga kandang endur pantai tadi ti narit hati tentu ya kandang pantai nyempu ya temuai tau bermain bak pasir jalai sebelah pantai serta belelak ngau diri sebilik serta pantai megang engkeman endur ngagak aktiviti recreation palan nur berkemah serta tentu ya palan tu tadi terbilang nur kita tadi berkemah ya laban mayuah temuai bermalam bak tisi pantai dia. Lalu aktiviti camp agak balat di kerinduk lebih agak mayu ujung minggu ngau komisi sekolah bak ngagai orang ke dia bak bersemak bendurnya kelimparinya nur tu megak engkeman nur ngintik ngau berikan mayor berikan datang itu laban dekat nguliah ke ikan Tasik tu tadi peringat lebih gig maya lemai ngau malam hari kadang temuai megak boleh medak orang ke berikan orang menuanya berikan nurun ke Tasik lalu pantainya tentu ya narik hati
Lingik Pantai Bungai, bisik berapa buah gentura peniau kagik ngetan ke budaya komuniti menuanya. Ngau bala temuai ulih mendak penghidup orang berikan serta ngasai ke pemakai tasik atik baru serta aktiviti ting rinduk kati buat Pantai Bungai tu peninga. Mayu macam aktiviti ulih digagak buat pantai tu bakal piknik ngau dirik sebilik kemah pengawak berikan munyi kaku tadi. Laban pengawak tu tadi tentu yang rinduk kati ulih digagak dia serta pantai tu keman dua temuai nak ngiranya renggat umur ni kak yang miat biak besar tuai. Ha, tentu ya mana kena semua renggat umur ane rau laban bisik disedia ke sekedar perengkah guna asas ungkup pengelantang temuai kedatai nemuai tiak baka apalan dua rengkah ke kereta langkau ndur belelak palan ndur kita piknik ngau palan ndur berkemah badia kita ulih ngasai ke mayu macam pemakai menua tu ngau pemakai tasik ke baru bak kandang ndur ke ngelingik pantai jadi sekedak pemakai ke dikerinduk mensia mayu lebuh ke nemuai ngagai pantai bungai tu peninga ikan panggang undang panggang suntung goreng, air kelapa, jagung panggang, ngau pemakai tasik megak terbilang. Bat itu. Lalu Pantai Bungai, ukai seminak nyadi palan dagang temuai aja tang megak nyadi penatai ekonomi ngagai peranak ke dia ngelingik dia. Mayuah peranak menuanya muka bansal penyual pemakai, sedak megak nyual langkau tak ke bansal serta nyual pemakai ngagai temuai. Limparinya pantai tu megaknya di palan endur komuniti bergempuruk ungkup sekedar aktiviti recreation ngau pengerami. Pantai Bungai, siti ari pantai tik manah serta narit ati di Sarawak yang ngembuan pasir tik bersih serta pemandang tasik tik manah ngau pantai tu manah endur kita belelak diri sebilik ngau bala bakiah kebukai jadi pemanah ya. Muntan di lawak hari miri jadi ke Pantai Bungai jadi palan tik dikerinduk mayuh temuai lebih bagi mayuh ujur minggu ngau hari besai kelimpah hari ngasai ke pemana pantai temuai megak ulih ngasai ke budaya komuniti menuanya serta meruja mayuh macam aktiviti recreation lalu Pantai Bungai ndang amat palan tik keman nur kita belelak ngelantang kerunding serta ngasai ke pemana rampak menua Sarawak. Okay, peningah, yang tadi berkawal dengan Pantai Bungai. Kita sudah datang buat penghujung program kini kita sehari itu. Minggu baru, aku datang baru berkongsi ke topik atau ke lokasi kebukai luar kita berjalan rawun ngelantang kati. Ngaunya aku Cheryl Ludan. Dengan program kini kita sehari itu. Madah Kediri. Mumpul dulu aku. Bye-bye.

Iya, peningah jadi nya tadi istilah Gorishima, lalu dulu rinya kita baru dah mendiang ke Ion bak program ya kini kita ya sar itu. Ngucu ke jam tinggal kira 47 minit lagi. Kak pukul 3 ngali hari ya. Artinya lagi boleh kami bawa ngelawat tengah hari YFM Bintulu. Lalu lagi boleh aku meka DJ Perancing. Jadi selama ngali hari kita akan nyapa bawa Tito Bintulu FM. Ngau meka bawa Facebook Tim Bintulu. Suhaimi Shogun Aisyah. Jadi kau ya. Ya. Ninga ke program. Ninga ke ngelawat tengah hari dia tu. Benua ngetu merarau kau ya. Ujan beberis di Sendakan. Ya. Di Sendakan dia tu. Tangasal menua ya. Ari. Kapit. Jadi korang Sendakan. Jadi ya, terima kasih megak ngakai Angongo hari Kabupaten Sintang. Terima kasih mayuh kita hari Kalimantan tadi bisi mendiang ke kami, bukulai ngak kami. Terima kasih. Lalu pihak megak, terima kasih yang kebala ke bisi nyapa bak Facebook RTM Bintulu. Terima kasih yang ke kita semua. Laban semampai bukulai ngok kami, jadi baka nyangkaum sida Brodi Muyang, bisik bukulai ngok kita. Sapa lagi ni, mayuah sida tu. Mary Calo Ujo, jadi koya ke dia tu bak permai di Sibu Ujan Mesik. Hari pagi, minta tebahkan lagu Pelandai Ujan Narusan hari Florence Lo ditujuh angkai Jospin Ini Moon Miriubun Alup Moses Apai Demi Ibu Inai Wong silai serumah berumah Cecilia Bunsu Kabiau Sung Balaisan Bak Sebangki Panak Helen Uncat Adam Holyfield Grace Ara ngopsan Arab ke semua gerai magang lalu tujum-tujum selalu. Ya, ke pesan hari Mary Jalo Ucu pesan Rinduati ya, Arab ke walau ke tujuh pesan bisi Ninga bisi boleh kita jam ke dia tu lalu pihak maka kita bisi Catherine Robin jadi kita sama jelaka pengawak Nucunuan akik beberes hari di Kucing itu minta tebah sebarang lagu kena nuju kena merina semua kaban belayan serta muka semua bala kaban Facebook lalu penudi nuju bala sida Mami Boy serta sida Jula di Nanga Santri Aman harap ke semua gerai serta rindu-rindu selalu ya. Lagi berkongsi tokoh macam pesan dari kita peningan jadi kesel itu aku dekat kongsi Siti berita ianya berkawal ngau Siti program kedekat diatur hari Minggu tu 21 hari bulan 6 kedikumai Inspire iTalent 2026 peringkat bagi menua Bintulu ya. Jadi tu dekat diatur aba Dewan Suara Bintulu. Jadi ngarap ke bala kita ke di Bintulu tau berarti ke berita tau.

Jadi itu kebenar ya peningah Inspire I Thailand 2026 tu dikena ngika milih berarti setang ngika bala ke di Bintulu ke bisi ngemuan pengelahan dia penau oba pengawak lumba engau main ya. Yang lain yang munyi ke tadi kita tahu datai ngakai Dewan Suara Bintulu kena hari Minggu tu 21 hari bulan 6 lalu kita kenang lebih lagi kita kerindu buat pengawal lomba engau main ya. Ya jadi ke sekali tu mai kita berarti mai kita ninga ke siti laku lagu nuan dak mutus sati harapkan Marilyn Ilam ngau menjadi yang terpindah ngau lagu tu nanti tu betul lagu tu laban nadai dipadah na penyanyi ni tam semina minta tabah putar ke lagu nuan dak mutus sati.

Ianya menyelagu hari Cecilia Rossiti enuan mutu sati. Jadi ke sekali itu aku terus ngau maca pesan ke bisik di kirim kita peningan nuju Facebook atau Bintulu yang kau meka bak TikTok Bintulu FM. Jadi ke Siti itu ianya kita bisa idai lugu midai. Jadi ko ya selamat ngalih hari minta putar ke lagu Ari Linda kemayang pengerindu dikenal merindang semua peminat YFM. Selamat ngalih hari ngagai Grace Kelly selamat berjalan ke pang DJ minta putar ke lagu Kawal Antara Tua kenal merindang semua kabanti ngalala harap ke sama belak mucur ngereca pengawak pian mega Junaidi layang sebenarnya apa selamat ngalih hari ko ya udahnya kita bisik Peter Ken jadi kau ya nuju ke pesan ke balakaban lalu harap kata perindah ngau lagu kadi tebah biar maka Lewis Springky maka bisiknya apa di tuju ke pesan ngakai balakaban bala peningah ke sini ngak ke YFM Iban ngau pesan rindu nak mudah lecuk sayau nak mudah lenyau kawi kurus jadi kau ya selamat ngalih hari DJ harap keduan dia dalam pengelantang ceria selalu ngau gerai lama. Terima kasih Kawi Kurus sama Mega Genuan harap ke gerai lama. Jadi ku ya minta tebak ke lagu Cinta Bumi Kenyalang atau ke lagu Living Next Door dikenal merindang semua peminat setia rakan pendengar Facebook hati ngelala ya. Lalu kita ABC Max Jesslyn sama DJ atau ke Lina ku ya BC nyapa anuka dulu ba TikTok Bintulu FM. Jadi yang tadi madah kediri ari Bukit Ganang minta putar ke lagu Isan Oh Isan ya. Selamat ngalih hari mega ngagai Janet Peter nyapa ke ngalih hari tu ba TikTok Bintulu FM. Selamat ngalih hari ko ya. Lalu kita bisi peningat kita pulai ngagai Facebook Sim Bintulu Cukit Umbai nyapa selamat ngalih hari DJ Ujan di Culau Anderson Sun selamat ngalih DJ Mambam di Punti Pontianak, orang Pontianak. Nombor berita kita di Pontianak dia. Lalu Sendi N, sama ngelih hari DJ, sama jelai ke pengawak, minta tebah ke lagu Sanggup Aku. Dikenak merendang, dirimpu, lalu megang ke bala kaban Facebook ke ngelala. Harap kita muncul dalam semua pengawak. Boniface Ipe, hari selepin, minta putar ke lagu hari Remcana, bisik maya berpuru semua. Kena ya, merendang orang ke ngelala, nak milih biak atau ketuai. Lalu bulan pegari, sama ngelari serta sama jelai ke pengawal minta tebah ke lagu Ari Laut Nesempaya penyayang tua kena merindang Zario Fiona di Bintulu bala kaban Facebook Alex Delta Bina Barau Apai Lambai Jupas Lagun Poli Masing ngau mengkak bala kaban Facebook ya kebukai Arab kata perindah ngau lagu kena tebah kita bisik Iba Vincent sebenarnya apa selama ngelari DJ Koya udahnya bisik Zek Ming Ari Rumah Minggu di Seratu Ari Seratu Koya salam bala peningah kemudian ke radio bakal ke ngali hari itu terima kasih mega ngagai Rita Philip kebisiknya apa benar medak live hari kapit tu ya terima kasih ngagai Rita Philip ya nyalai ke Siti tu Alice Spencer selamat ngali hari DJ lalu pian mega sama jelai ke pengawak semua gaya hari kami di Paku Spawah minta tebah ke lagu hari Wat Rock kaban sampai mati dikena merindang menyadik ya pai kibin sebilik ba IPD Miri ibu ya Ros Berdindang di ba Bintulu ditu sidak serumah bang kerbai paku ngau pesan jaga pengerai rindu rindu meh selalu

0: Hingga ke YFM Bintulu nyenteng hari 2 pukul 12 tengah hari nyentuh agak 3 ngali hari YFM Bintulu.
1: Ya, segamat YFM Bintulu nyenteng hari 2 ngala tengah hari. Jadi lagi boleh kami ke sekeleto ngatai ke pesan lengap senyur hati hari bala ke pesi nganyo pesan to kenyapa bak titok Bintulu FM. Selamat ngali hari ngagai Janet Peter. Jadi ya, seminat nyapa selamat ngali hari DJ Koya. Lalu kita bisi aku kai sapa-sapa nyapa mega ngau pesan selamat ngali hari DJ, selamat bercalai ke pengawak. Jadi kita bisi noi. Jadi Koya minta tebahkan lagu Duruk Pengerindu Ari Stella Philip. Lalu dahnya Melaka Belitung. Selamat ngali hari DJ minta nuan mutar ke lagu Kaul Tua Kelia Ari Jeffrey Nyaloi. Udahnya kita bisi Walter Smith. Boleh ajar saya nyanyi Koya. Nak aku temu ukai pengajar belaku aku tahu ne. Norita Anna Ena. Selamat lemai DJ aku hari betul minta tebahkan lagu Ari List Media. Terima kasih Sulu. Udahnya Bujang Lembau, selamat lemai DJ Koya. Kita bisi Sudi Bianto, selamat ngali hari aku hari Kalimantan Barat Indonesia. Terima kasih yang peningkat kita di Kalimantan Indonesia. Udahnya Nurita Ena tadi madah ke lagu Rita Medin Koya, salah typo tadi, ukai List Media. Udahnya bisi Tio, selamat ngali hari DJ, salam lelengau Koya. Jadi hari Bintangor Tio tu, lalu salam lengau nuju bala Kaban bala Bakiah Koya, lalu minta putar ke lagu Kaban Sampai Mati. Jadi kita mega bisi Aki Ravera, selamat ngali hari DJ, ujan kami di Serian, minta pasang ke lagu Isan Oh Isan. Jadi bisi mega tu ianya psikop pendengar kita kengena nama user tu 361584. Selamat lemai DJ, ujian kami di tok dininya karena dai madah ndur. Lalu dahnya kita bisi Sigun, sama lari DJ ujian hari de malam dini nak Sigun tu madah ke ujian tang nadai madah dini ndur dini menua ya. Lalu dahnya bisi Remini, selamat lemai DJ, salam hari menua Sungai Stalun Belawai Tanjung Manis. Emeline Fetisha, selamat ngelih hari Kenuan. Lalu pihak Megak Sulina, terima apa, selamat ngelih hari. Mamba Becah, selamat ngelih hari DJ, minta tebahkan lagu Milih Menantu hari penyanyi Jerry J. Tuju ngakai semua. Miao Rin, maka sebenarnya apa, selamat ngelih hari. Lalu dahnya kita bisi Indruibi, pesan nuju selat serumah, barumah Jiru menangga merit sangan tatau, ngepesan ngarap ke gerai belama Amor Min. Seminatnya apa, lalu madah ke ujan sida di kapit. Rosie Rose minta lagu Laki Sigat, kena merindang bala sida kalau laki di serata menua. Udahnya bisik pening hari semunjan tadi ke madah ke ujan ko ya, sida kena user 36158. Yana Lia, selamat lemai DJ di serata tu nadai tentu panas kami di tok ko ya, sama menyan ne di tok pan bekenyak seminatnya di atok hari ke bisik papanas lagi di Bintulu di tok. Max Jesslyn, samang lari DJ minta DJ mutar ke lagu nama ni nakaknya cak ngi Max. Lalu kita ke sekali tu pulai ngakai bala ke bisik ngatai ke pesan ba Facebook tim Bintulu. Enya Brudi Muyang, jadi samjalai ke pengawak Mambam Ariding Kelili, minta putar ke lagu Kampar di Pelepak hari ni yang Jeffrey Nyaloi dikena merindang bala ke ngelala. Kita bisi Zulia Anye, sebenarnya apa, selamat hari DJ ko ya. Lalu dahnya Rona Minichar, Mama mari dilunduk ko ya, hari pagi nyantuk ke dia tu minta tebahkan lagu Ayah Henti Bisik. Tinadai ndak ngawak leban kita sama-sama nyambut hari apai sedunia. Udahnya Clarence Midan Ripakan minta tebahkan lagu hari Duna Aku Tetap Sayau, kena merindang di Rimpu Kaban Facebook. Bakal sida Syasha Amanda, Damia Lina Lin, Diana Erin ngau, oh Diana Erin di Limbang. Semua peninggal FM Bintulu harapkah rindu-rindu selalu. Lilin Teni, selamat berjalan ke pengawak, minta tebahkan lagu di Baik Wat Rock Kaban Sampai Mati, kena merindang Mambang Cek Rashid Kaban, Badaisa Entri Stang, Ngau Mekalia Engkah, Ngau Ngau Siti tanya nama berita kita kapan semua ko ya. Monica Maliah Bungang selamat selamat ngalih hari DJ, selamat gawai hari Miri tu ko ya. Lalu kita bisi Richa Uno, sama jalan ke pengawak DJ minta nan lebah ke lagu kaban sampai mati, kena merindang kaban Facebook ngau semua peninggal. Hari jalai simpang semunjan Richa tu ya. Terima kasih. Lalu Dara Menolatung nyapa megak sama jalan ke pengawak ko ya. Pihak megak ngau Cecilia Kumit, selamat ngalih hari DJ, sama jalan ke pengawak. Kita megak bisi Michael Apang, seminanya apa ngau megak Colina Lo, megak nyapa selamat ngalih hari kedua ya. Iba Vincent, Vance Puk, John Kanyan, Ong Maggie Mega, David Ejunit, Wat Ngau Mega, Claudi W Linang. Sebenarnya apa? Selamat ngalih hari kesedaya. Nyalai ke sekali tu. Mai kita berarti kesit lagu tu, luningal lagu tu bisit pintak berpeninggal kita ianya kampar di pelepak Ari Jeffrey Anyaloi. Kita pintak Bobby Muyang tadu ngambek bisik sudah kepukai sama minta lagu ya, lagu Ari Jeffrey Anyaloi.

Ya, harap kesama udah terperindah ngau lagu hari yang Jeffrey Nyaloi kampar di pelepak. Lebih lagi kita kenang rindu keninga kesada nyawa rini yang Jeffrey Nyaloi. Lalu kita lagi bergulai program pesan rindu hati bawa ngelua tengari YFM Bintulu. Selamat ngali hari ngakai Nislin. Jadi aku ya seminatnya apa bak titok Bintulu FM pan, hari Miri Nislin tu selamat lemai DJ panas di Miri. Lalu kita bisi Jeng selamat ngali hari DJ ku ya minta putar ke lagu Ari Mawat Dayang Bintang. Udahnya kita bisi Aries selamat ngelih hari ucahan kami di Kota Semarahan. Kita bisi peningkat kita tadi minta tebah ke lagu Allah Tegal Raja Pemisi. Udahnya bisi Igat minta putar ke lagu Ensinat. Selamat lemai mekak ngakai kesulai orang. Jadi ya minta putar ke lagu Isan Oisan dituju ngakai sedaya serumah JKKK Sungai Kana Anak. Tajur mawang mekak bisa nyapa selamat ngali hari. Dahnya Robina jadi koya selamat lemai DJ minta nuan nebah ke lagu Laki Jai Entua Pama Ucan hari dito hari Sri Aman Rubina tu. Udahnya kita bisikah gerinting Mulan nyadi koya Ucan kami di Merakai jam kedia tu minta nuan DJ mutar ke lagu Bungai Kuning hari Rek. Udahnya kita bisik Didi Fitri Sofia sebenarnya apa selamat ngali hari. Dahnya kita bisik peningkat kita Remy ni minta lagu Utai Orang dituju ke sedaya serumah bak rumah Jimbun Sungai Stalun Belawai Manis. Lalu dahnya kita bisik Thomas Jilum jadi pengajar Thomas Sumbang tu minta lagu minta tebak ke lagu Ati Ngai Tuai hari Cuniaman dituju ngakai R. Sapa R ko ya. Mem ya menya R nem. Selamat ngale hari ngakai nandum. Lalu kita bisi Lim Hua Sing sebenarnya apa selamat lemai DJ ko ya. Pengiran Makeni maka sebenarnya apa selamat lemai DJ. Urang Biak hari Bintulu tu. Urang Biak hari Bintulu ko ya. Miau Miau Rin tadi nyadi medah diri hari Sungai Wong ko ya. Sungai Wong Ruban Ucan hari di Ruban. Nucu RSP sebagai panjang. Nak apus ditulis di tayap pengajar Cikgu Thomas tadi kan lagu Ati Ngetuai di Nucu RSP. Udahnya kita bisi Muhammad Nur Hisham sama ngalih hari DJ putar ke lagu Makai Belalai. Terima kasih. Apa mau lagu pinta sudah diatur ne? Ni keminta lagu Ati Ngetuai Makai Belalai menya. Dorin David nak nyapa sama ngalih hari. Mega kenuan Dorin ngau mega John sebenarnya nyapa John Jatan ya. Jadi udahnya kita ke sekali itu. Nya tadi bala ke bisi nyapa bisi ngetai ke pesan doa tim Facebook.

Ba TikTok bin Tulu FM. Kas kali tu kita mutar ngalih ngakai pesan macam pesan ke bisi dikirim kita peningang ngakai Facebook Artin Bin Tulu. Jadi James Pengiran sebenarnya apa selamat ngalih hari DJ udahnya kita ya bisi Nek Dini, hari sungai asap hujan renyai-renyai dia tu kaya Arab kata perindang agai bala ke ninga ke radio kaya ninga ke lagu Arab kata perindang. Terima kasih ngai nuan Nek Dini. Neo Fu sama ngelai hari minta putar ke lagu hari Matthew Francis minak penyangkai lagu ditujung kai grup WhatsApp Rumah Senin Serupai tengah tatau ngepesan rindu-rindu me selalu. Udahnya Pani Anya selamat lemai DJ hujan di Semerahan minta tebah ke lagu pengingat lama dikenang selalu. Kita bisik Anita Nawai selamat ngelari DJ bisik hujan bak pakus bawah minta putar ke lagu hari Duna kena merindang semua peningau YFM. Larry Chang jadi koya Aris bawah betul minta putar ke lagu hari Jessica Timah Laki Sigat lalu panas ni bagi tu ni. Pihak madah DJ Baci Aris Pawah Betung. Larry tu benar ya. Ari panas. Kami di Selangor. Selangor. Kena yang merindang lagu ko ya. Laki Sigat kena merindang Inaya di Rumah Panjai Seruai Pawah Betung. Kita bisik Mary Nanta. Minta tebah ke lagu Tetap Saya Uri Duna. Kena merindang kaban Facebook atau kaban WhatsApp ya. Setabalam nyadik ya di Sari Serikai ngau di Kuching. Lalu kita bisik pengelantang hati nyadi Setiam baru panas hari koya. Lalu minta tebah ke lagu hari Niang Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepah. Udah tebah lagu tadi pelantang hati. Harap kenaan bisi ninga. Kesiti tu Lina Bugis, Sari Johor minta sebarang lagu. Kena menang semua orang ke ngelala. Nyalai ke sekali tu, mai kita ninga ke lagu. Mayu kita minta tebah ke lagu tu. Hari pun program ngelala tengah hari tu tadi. Lagu Hari What Rock. Ya. Nulis sebut aku nama kita ke minta tebah ke lagu tu. Nulis dikingat ke Megal. Empat mayu yang kita minta tebah ke lagu tu. Ram sama ninga. Kaban sampai mati.

Ya, pendengarnya lagu Kaban Sampai Mati Ari Wat Rock nak berasai jam tukang ngelah tengah hari Ari Wat FM Bintulu nyau datai bab pengujung. Terima kasih yang kita kebulai ngau kami berengkari pukul 12 tu tadi. Jadi berengkari pukul 3 tu alai kita dekat mendiang ke program Ari Wat FM Iban Kuching. Jadi ngau tu ku ngelengkak ke ngelah tengah hari ngau siti lagu hari Juni Aman Ati Ngai Tuai. Harap ke kita kerinduk lagu tu, harap kata perindang semua kita emang sama ngau harap ke hati ngai tuai tang kita nulih nak mansang tuai ya. Tumbuh baru maya bukai lalu ngarap ke berita kita pula manah magang jaga pengerai. Bye bye.

Belahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

Kim au selebih sang narah mi tamli malang tek lang hire do kan Mira FM jaka ni akare ni pukun telo saya minit lebi nak lah ke barasa kena mandi jerin nalang opa panita mato men pukun 22 blok dau di hatang pukun telo lebi ni ihat tinge jelo segmen ngelarah ngeluan dehin hapan jaron darah telok jam ya do ni 26 de bulan 6 duman 2026 magak te do 2 peji dah kelivan ngejelo segmen PDK peji dah kelo mato men pukun telo ani hatang pukul 6 lebih na. Ya nan dengah kalau lim halang tek lang radio kayan jaka ni dang peji dah hik ngejelo live Facebook HP radio kayan ita melang tek hak miri ke dang kelang radio kayan ngejelo frekuensi FM 75.7 dahin 70.0 kalau lang tek hak Kuching Samarahan Serian Lunduk Bau Sri Aman nuna pelahu mentelok lang tek hak Sematan kelang hi ngejelo frekuensi hangavan kelo ihati FM G 06.G Nurepah G 0G.2 ya mentelok lang teh no tu ngapan telok jaka ni amina te alam kelarah telok ha kebun telok kah am te geri radio telok dan kelenghi radio online tamlahu hati ha RTM klik te lo ha bahagian radio tempatan dahin te na YFMBK YFMBK nana YFM Bidayuh Kayan ya telok mate na YFM Bahasa Kayan kah jadi lim kaya okey ha dan kelenghi radio Kayan online mato man pukul 22 blok daudi atang pukul 6 lebih ya ita malang hipun Facebook dan bara dengah menaku ya lang teh hakunti ini ngejeloh live Facebook hak page Radio Kayan dan dengah kalau ngedoni bakeh lebih ni bakeh lim kalau bara ke nuna tu gak lundoh ngapan kalau lahu anun hadui kalau lebih ni kah hati ngenap katok tabik livang kah nurepa ngenap bara dengah nunun dengah kah nunun kisok kah dan peji puh ai ngejeloh Facebook live tam hati hak page Radio Kayan. Yang kena pui pejoh pelalu peji te alam program tam bara ano program tam lebih ani tino pukun telok junang ai tam pejoh peji te alam segmen surat dengar onan ke pukun telok 45 minit long doa ni dalam sejarah pukun 4 lebih ang larah jaki kelenghi dahun kelunan ayak lang mayak daleh tam ngejeloh suara pemimpin pukun 40 minit ha itam peci ta alam program tam lebih ani hati program ageh no repas segmen ageh ya ngejeloh segmen ageh tam lebih ani itam pejo peji dahin ji misi alang nai man uma prahaya miri hati nai bara te joh derma daha no repa maok nguyok daha pukul 40 minit telok peji dahin harin telok misi Josephine. Onan pukul 4 junang peji tak alam dengah lebih. Pukul 4.45 minit peji kelenghi long nurepa dengah halang anusang menawang daleh nurepa dengah usun tanah ya. Pukul 5 lebih ke itah malang dang kelenghi radio kayan atang pukul 5 itah pejah peji dahin dalok tali dio kenyah atai atang pukul 6 lebih hui nak mentelok alang teha mirip nuna melahu mentelok alang teha umaru dahin alang kelenghi radio kayan ngejeloh channel My TV tu suji kusung. Ita melangdang kelenghi radio kayan atang pukul 6, pukul 5 a peji tak alam dengah lebih alang anpah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Pukul 5 junang peji tak alam dengah sukan men oh dengah sukan itam peji kelenghi bis on a dahin program radio kayan ni lah si tek pukul 6 lebih matoh men pukul 6 itam pejoh peji ngeluak dahin dalok YFM Bidayuh alang anpah mau men RTM Kuching. Ya no nana alun ano program tam lebih ni awi mengalai ke ha awi layo ke ha program tam ni bi aku ngina dang an pelaong den sayulim program lebih ni dahin laho dang papan pahlo kenap tam lim alang paan peji sokong norepah mili radio kayan jadi jingavan telok pahlaw papan kenap telok norepah lah dengah lahu putung-putung dao ya ok tam pejoh kelarah tam lovey anih jilagu alang kenan unitan ining halang kumak tep pekalai mentelok lima radio kayan halang paan ngebji itam.

layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui Bangsat Bos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Okay, Radio Kayan Nepji Ita. Di tampalang teh ha Miri, ha Kuching ka, ha Sabah Labuan, ha Melaya. Norepa menteluk alang teh ha Umaruh dik, ha Akapata, ha Tubau, ha Belaga, ha Asap, ha Baram Telengusan. Ini nak pahal an, ngapan teluk lo ha Kalimantan ni Indonesia lahulan. Ha, kaum dalok bakih tam alang teh peji dihen tam lebih ni. Em aksa kena awin paan sukung, norepa paan pilih Radio Kayan jadi jing ngapan teluk pahlo, papan kenap teluk putung-putung dau ya. Okey, maok saya lebih lah man kalau bakai halang maring peji dahan Radio Kayan matoh man pukun telok lebih ni deh teng pukun lima lebih na telok dang kusi dengah norepa bara dengah man aku leng teh konti ngejeloh live Facebook tam hak page Radio Kayan ya. Maok saya lebih man Madeline Barauk nunam pelahu man balan anyi taman lahong dahin Kennedy Stanley alang utek na nyemau dahin telok hak live Facebook tam tini ya tini aku sang bara tek joh lun kia dau alang anusang halaman wem pras mi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak ke hati jarun dara Teluk Dau Doni hatang Dau Pana. Okey Doni 26 de bulan 6 Ajih Madi an kia usan ha kuri-kuri ngavan halam daleh tam Sarawak. Lebih ni bahui tek bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik malam ke an kia songusan ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik laho. Onan jima, pelutusu de bulan 6. Ajih majima, ankiya sang te usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik. Levina bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik. Malam ankiya sang usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik. Onan dopat na plus saya de bulan 6 jihma dopat an kio sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik levina bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam kek an kio sengusan plaan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik loh ka anah lasuk dau jarun telok dau ni an kio teh hang 24 darjah Celsius atang 34 darjah Celsius dan lahu jarun telok dau ni ke an kio seng teh bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik putung-putung dau. Ya nonana, kia lun dau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak jarundara telok dau ya. Lagi nonotuk agak lun dau hangavan kelok jaka anih bake. Ada ngabara menakui hak live Facebook tam norepa lahu ngejeloh WhatsApp tam nyati pala kusung ji-ji telok ji saya kusung ji-ji patusu. Okey, kuasang papan telok teji lagu. Dua lagu lah, ji lagu langkenan Daniel Bampa. Menuanan ake itam peji tak alam ji lagu Indonesia. Lagu darah nih lagu menunak ke. Hati lagu, jangan salah menilai. Mentelok lima hari dah kayaan, Miri FM.

0: Bye. Busy lang jam ka, Kirin?
1: Busy ka? Iminongkrong? Sayo lang barang aknani?
0: Kano na nando?
1: Na, tadha et ko alam ti group. Tadha ni hukoy, masukaran koy. Kore umun koy lah hunat tayo lubun account.
0: Ne, mang imasam-masam scammer siya nando. Kami nang kom landang na scammer kray ni.
1: No si, lana ni. Imi nang kera, inang lubun account ko ni. Nang imrete, sin masuk ke nan. Dalang matu masin masuk ka ni.
0: Kurito, oh anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasti tu ajaib nado.
1: Baun, nuno tu kani aku rasa agak kamu ku ba. Tenaji hangunan ni, dalo bara imnaji hadu ya ni. Tenasin dah ok aku ikhlasin utung di lah aku nak aku eti. Apna natua. Tenaji hangunan ni di ne pada lo naku laan dalo bara im tabah laan. Jangan si kehum laan utung alang kelam na. Ak nanak, baka uhanandi pade na dalon, si tadalon na nyamaw. Ak meses, nung si pa, dahan yung ayakoy. Ak telepon, nung si dahan yung ayakoy.
0: Nay, nunon na si ka, ako pa ubaray ka di, skemanan, na nupay kang pasadahok do. Tain ito, habari pulis ti, tain na repoti ke. Minate si, dalo pulis ti dang tulong ilaw dahalang skemer ti ke. Diyan si ka dang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imok mandalo nan, kahum janan.
1: Ay, nunan na kurin dahadi, pagkuli ko na, nusin na tigunah na.
0: Ja, tain ito si ka, ika amjiha, nusin na kujamlaan, no kurim nanan.
2: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
3: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
2: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
3: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
4: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
5: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
6: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Penghina Radio Kayan, Miri FM, Bon Pukun Puluh Dua Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Ita.
5: Okey, peji-peji telasan Radio KN Mir FM ngejelas segmen PDK peji dah hingkelo peji dah kelivan lebih ni ha mau saya lebih man harintam latip ngau anyi imang Margaret.

so kenap man etam le malang tak peji pilih reda kayan jadi cibakeh ngaban telok pah law pah pan kenap telok putung-putung dah ya. Okey, telok alang hai pun Facebook adang bara dengah mengawan kelo tinan anu nak tugai alun dau hang ngawan kelo anu nan pelaho mina te hadu-hadu lang an kelo na lebih ni kan dan hadu kelo lebih ni adang bara ngejelo live Facebook tam ha pes radio kayan jasi tam pe jam dengah alam daleh hawang daleh nan pelaho men kelo alang te ha uma aru kade nya lang te alam kelarah telo mina te balai lang uli men ngawan telo anak kebun na lida telo ti alam kelarah telo du iku Pika na dinuh ka lebih ni pelihai sayu tak lama dulu lang kelok na lahu kenapa lahu mengkelok alang te alam mana telok jaka ni lahu ina atang den sayu palang awan alang an kelok tuju nore palang an kelok pala te wena metelok alang panosu nya pihak nak man kucing ne pala ha umaru haudik ni nore pa nya te bale menhang telok alang te ha daleh nore pa te ha negeri Sabah tika te pano ngina te alam hadu ilang an telok na nurepa te alam ano telok ti nyenang sayu te jauh keselamatan bag telok nurepa daban-daban dalang an telok pakai awi telok te hangaban kelunan bangu ti lavat-lavat ke bahi te kelunan ngenap metat bag telok klesek barang telok kanu ti hati lang ang telok labat wina awi telok te apa no hak ngapan na lang hak beh te pano piway nun ni awi dah ala telefon telok anan peji tusah lah ni awi telok hipun sin sang balik telefon maring awin mahanjak kah telefon te pano nam pelahu awi tablet sim card maring ke nusi pa te lubun dah alam telefon nanti na lang na telok dang pabung dahin dah panak telok nurepa dah anak-anak telok ka kungin lah ke apaan na lanpa telefon ni ji tokalang sikit penting lah lek kurin balai nutike bi anan lahu jito kalang kira berguna te alamnya ano telo te hai rehiti te alam daleh norepa te pala hawang daleh ti amdang telo tengaran norepa pahbung dehin dah panak telo ti nan ji to kalang atak tusah lan bahid hak kawa bahid hak ngihau hino ta ngaban telo te te jaka ati ya awi dah amdang telefon telo ke oh jubiso to si dah anak telo norepa dah hinan taman telo elo telo nuti. Okey, kerana ini tepat pukul 4.45 minit lebih. Ini tam pejah-pejah dalam program tam lebih ini hati. Program Lung Doa ini alam sejarah. Okey, long dah ni alam sejarah. Yati, long alang jadi teguh 26 bulan 6 alam duman pelupitan pitam pelutusu. Yati, majlis perasmian kejuaraan dunia remaja FIFA Coca-Cola kepitan pelupitan pitam pelutusu. Dah ni 26 bulan 6 duman pelupitan pitam pelutusu. Tengok majlis perasmian kejuaraan dunia remaja FIFA Coca-Cola alang kepitan duman pelupitan pitam pelutusu. An pelaung kenan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim Timbalan Perdana Menteri Jakanan hak Stadium Shah Alam Shah Alam Selangor Malaysia unaji sejarah alang daleta Malaysia ni ihati ketuna daleha Asia Tenggara alang an pili ja mano pelawan bun sipak teida 20 duman alang an kuma hipun taraf usentana Jakanan take home 24 pasukan alang iyo kejohanan alang anak matoh man 26 de bulan 6 duman pelupitan pitam pelutusu atang 5 de bulan tusu duman pelupitan pitam pelutusu ni take home 6 ngelasan alang tawin te alam dah mano kejohanan ni yati alosta Kedah Johor Bahru Johor Kangar Perlis Kuantan Pahang Kuching Sarawak dan Shah Alam Selangor Malaysia buka pelawan alangunak loh ihati pelawan dahin Morocco te alam pelawan kumpulan A dan jakanan ke kalah G telok okey nunana long doan dalam sejarah alang dang agri menitam dahin anpah mau hari dia kayan Mir FM G to kalang jadi 26 bulan 6 duman pelupitan pitam pelutusu ihati majlis perasmian kejuaraan dunia remaja FIFA Coca-Cola kepitan pelupitan pitam pelutusu yang don long doan ni jima pihak-pihak peji dahin redo kayan Mir FM ngejelah segmen doa ni alam sejarah hitam kelang hijilah golang kenan Ezra Music Marung Mitos Hudok

0: radio man pukul 62 ngado atang pukul 6 lewi pake RTM klik YFM Bidayo Kayan.
1: Saya pesuk menitamlim alang kelhi Radio Kayan. Aku si Guru Mina Luhongding. Ngenap halawahani mauk selamat menyambut Hari Sarawak menitamlim. Ginah Tuhan terus memberkati daleh tam Sarawak. Nuraipah menbarisan pemimpin daleh tam. Ginah dalok terus diberi uge dahin batu ngeleng mageh jarun memimpin daleh tam Sarawak. Aku saya pesuk menitamlim alang kelhi Radio Kayan lebih ani. Aku si Guru Mina Luhongding. Aku yang lawah ni lahu nangan kelok nyam sekolah alang tek tek dalih tamani. Menghadau tek hadui sekolah kelok. Alah hawah nak lim hadui sekolah alang oh ansigu kelok oh. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Ihak tek masalah kelok pehubung dahin sigu kelok. Tengayat pehubung dahin sigu kelok. Aku inginah pihak sekolah akan berusaha mauk tolong man kelok untuk menyelesaikan masalah sekolah kelok. Aku yang lahabah ni lahu mauk tahniah, mauk sayu kenap man kelok anak-anak alang oh megak tawaran sabung sekolah kelok. Hinok-hinok pah kelok santai. Kelok na asasi, matrik, diploma ataupun degree, tahniah liman kelok. Nginah kelok berjaya dalam sekolah kelok. Dahina hinan taman kelok melu tek kejayaan kelok na. Tainah belajar na nginah kelok na yuli na jadi barisan lapisan pemimpin daleh tam Sarawak. Jasi Sarawak terus gemilang. Mang kelok hadau, mang kelok tebau. Anan tua dahuk, sayu kenap.
2: Hai, aku Joli Jengan. Kelenghina Radio Kayan Miri FM. Lasan ngawantam paan kelenghina.

Okay, kerana ini tepat pukul 4 lebih tanpa jepeji tak dalam program tam hati segmen PDK tam lebih ini. Nanti ni aku kena bara dengan hal yang jadi tak alam dari tam Sarawak. Man Adi, hadau tu aku bara dengan hal tak jauh surat dengan Man Adi kasi marung tu kanan. Dengan hal yang unak loh ya tiji dengan Man Miri. Nanti nak tak jidoh umun telok puluh telok duman matai. Man uhan pesayak te netung jiklita teguk. Jiklita netung tegui hak lawat alan pen Borneo tek be jabatan jabatan pengangkutan jalan JPJ sekaloh niah doni di dalam dengan halang repatuk halang jadi kiok-kiok pukul 6 jihma ni tino ihak ni ankuma alam ha te lawat alanan hati men bahulai te ba tao ti dan empesaya ke te jiklita alang masih dah jam hika hipun kelita ana nabin amina telap lalu hakurik alang nai men miri tepalania kepala polis daerah ACP Muhammad Farhan Libara tinok doh ani an menglan matai tek ngaban anan pukun saya 4 minit dahin neha an dah penolong pegawai perubatan men klinik ke Ageh Batunia menglan matai men oh dalam pelasak eh ya. Kena tinan tino polis o terima leput bara te joh tusah alang ana doh ani matai dahin hadi siasat pa ananau ja ilo kelita alang tabin repa alang netung ya ni dahin kes an siasat nyo section 40G bakah G akta pengangkutan jalan pelupitan saya pelutusu marung tu kan ke kelunan bangu alang hipun maklumat marung tusah ni anak japah bong dahin pegawai penyiasat trafik hati inspektor Muhammad Faizal Mokhtar pala lubun kusung G2 saya ji saya 65 kusung pitan norepa pala kupis dalok pala kusung saya 5 patelok kusung patu supitan okey awi tek nunun kata lang kita telok ke telok lahu dang pelalo te pala balai polis alang jelang beh ngapan telok ti ke nanci dengah lang unak lo pala dengah lang kedua mensibu jilake mate dahin dual an ke gaya lan tapi tak alam tu sah alan alun melawin ji kelita Honda City dahin Toyota Hilux yati ha bulatan norepa ranabot pulau Dudong kilometer 26 alan sibu te pala Kenawit ajih ma ni di Jabatan Bomba dahin Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak te alam ji dahok bara petira pihak dalok te terima leput bara marung tusah ni pukun saya 32 minit jihma ampayan 5 laung anggota menbalai bomba dahin Penyelamat Sibu Jaya ana tente pala ngabantu sahalan alun ni tegu dalotang te ngaban anan atino dalok pihak bomba ni nyinang ihak lenggeri Honda ni di kalen ha dalam kelita nanti dahin operasi musang ihak men kelita ano pakai uvung ngaban hak buka kelita katih dahin aleng kalan ani di udang anusang bi ihaan manglan matai ya men udah petugas nore pada halang neman Kementerian Ageh Malaysia plus iha hangavananan jilaan hati halang pakai alang lahu tengyo nore pa tugung Honda ni di dahin halang geri Toyota Hilux ani di ke anawah ha umapra tino patai alang atavin tak lem tusah lan alun ni an Asrahman pihak polis jahadu pejo ate jahadu siasat an ano okey nan dua dengar alang jadi tak lem daleh tam Malaysia nore pas Sarawak ate alam doni di hati marung tusah lan alun ita malang te ujung lan alun pleh sayu grek letak telo ti dahin mangandau men ohanin a ita pejo peji tak alam program tam ni hati segmen age ha Miri FM telo peji dahin harin tam Josephine misi Josephine Chua Hui Guang barat ejo penderma dau sambutan dau penderma dah haji usun tanah duman 2026 biar pai nanan ke telok lenghi ji lagu lang kenan rasena urai alang kuma ika akuipah mentelok lim hari dua kayan Miri FM.

0: Okey, tam peja-peja tak dalam program tam lebih ni hati segmen age. Ha ngejelo segmen age tam lebih ni itam peji dahin hari tam alang nai man uma prahaya miri hati misi ji misi alang arana Josephine Chua Hui Guang. Sayu lebih sayu kenap dahin saya tang menikah misi. Okey, mungkin tersa pakai nasi kan? Okey. Ya, maksa lebih man kalau alang utek ni peji dahin reda kayaan Mir FM lebih ni aku maksa lebih saya datang dahin saya kenap man kalau dahin nak dengar kalau lebih ni
1: saya lebih man lim hi alang keleng hi segmen age lebih aneh hinok-hinok tua keleng hi aku misi Josephine Chua man hospital ayak hospital Miri alang teh ha lopeng. Okay. Aku isa mau atau bara o marong mau daha atau mandarma daha.
0: Okey, nana kira batang daho nurepa info alang sang anak negeri nurepa bara menitam lebih ni ihati tak do sambutan penderma daha ji usun tanah ni tino tangko lang una loh teka kemisi hati marung dangka bara marung tuk derma daha dahin mina proses na laho menitam lem.
1: Okey. Una loh aku bara sayulan kena mempihak radio RTM Miri. Amina mao hawa aneh mang kalau pihak tabung daha hospital Miri. Marong tok mejo program tebara katok ageh man itam. Dama daha aneh ihak naji hadui aleng sukarela. Avin iha mao daha na mang klunan prah aleng sukup daha. Hadui aneh mengalai na anaha uma prah atau jaka kempen dama ha awang uma prah aleng pihak kesihatan na meng klunan bangu. Dama daha aneh ihak naji hadui aleng sayulan. Aving dan masih klunan prah aleng peludaha. Marung tok joh atau proses jaka demadaha aneh tek kuri-kuri tok aleng ena ihak teh pendaftaran jadi penderma. Pelesa daha hemoglobin, pelesa tekanan daha dahin saringan kesihatan aleng mengalai ena dahin pelalau ala daha. Daha aleng ena aneh pelesa dahin lok sayu payan maoh na mangklunan prah aleng pelu daha.
0: Okey, anan ada narin telo lang una loh nyu ai tangku lang una loh mina teka man hang tam lang sawi kore kelang hidahun na. Ya ni kayan sapun kina ya ba teka ha una loh baraman adi si sayu ga si kanono sayu kayan gune kore na bi sayu kenap lah na bin hat ni tengayat tahagri tejo info marung derma daha ni di okey tangku lang lubun dua kemisi hati marung awi kan nyinang ke alam daleh tam Sarawak ni nunuk tuk tahap kesedaran itam klunan bangu marung tejo derma daha ni.
1: Okey. Klunan bangu hamiri alam Sarawak ni sayulan. Avin paen ala bahat dahin ham jam halom marung tu derma daha ni mang klunan prah alam pelu daha. Nuna ka laho dalo aleng penderma daha ni jam dalo. Na aleng ji sumber bekalan daha mang klunan aleng pelu daha aneh. Ngiyo statistik dema daha aleng teha hospital Miri jakak tahun 2025 tek pitan 1557 klunan aleng dema daha. Tek alam kahum aleng dema daha dema aneh tek ji 1605 klunan pangu aleng pendema daha mareng dahin 6710 ji klunan bangu aleng paen jadi penderma daha tetap atau berulang. Te duman aneh 2026 men bulan G ateng bulan 5 aneh te telok ribu saya atu 79 70 pitan lah sorry. Kahom kelunan lah bangu aleng penderma daha. Alam aneh te 626 kelunan bangu aleng penderma mariang dahin te 2170G ihakna pendema daha tetap atau berulang.
0: Ani hati kira jitu kalangan taksiulan awi lang mari ngani na 26 laong hati kira ke home ja kan ya dahin misi anak long marung do penderma daha ju sendana non tema no repa batang daho do derma daha ju sendana duman 2026 ani dahin anu limka hadui no repa aktiviti alang sang antabong daha Hospital Miria ano.
1: Okey. Do penerma daha sedunia diiktiraf pentubuhan kesihatan sedunia WHO. Matoh manduman 2005 dahin mewartakan 44 do bulan 6 haut duman. Anena ji simbolik penghargaan menlim klunan alam tengio alam hadui aneh. Jasi hadui aneh paen pejoh dahin sayu. Te duman aneh penerma daha sedunia alam enangio temah One Drop of Humanity Give Blood Save Lives. Versi terma alam dahun halok setitis darah demi kemanusiaan derma darah selamatkan nyawa. Sambutan aneh bertujuan mao penghargaan mempenderma daha lah dahin penganjur kempen derma daha abin mao Allah mengklunan alam prah daha alam aneh nusiha menyelamatkan nyawa tua bi lebih ngesayu urip. Daha alam prah kanser, masalah daha tiah nak telasimia. Pah daha jaka nyapa dahin nganak atau klunan alam kurang daha.
0: Okey, dahin lah ho dumana ni pada bulan 6 ni ita empat hituk tek jo dau kira anu keh menangan menita malang pernah dermadaha no repal ho mina tek alang ngendap maring dermadaha ya. Okey, maho mina ka hum ka man hang tam lah ho alang takut sang dermadaha ni misi dan kabaran nun lim kriteria no repal nun lim tuk tuk alang dang na ji kluna na tek alang ngendap dermadaha tike jaha tekap no repal layak dermadaha.
1: Okey. Okay, kriteria-kriteria derma daha aneh. Ena jasi daha alang enterima alang selamat mengkluna alang prah. Kriteria men itam ja derma darah derma daha ihana batong alang mage. Nusi jiak notiah lasulah larem atau nikan dahin. Umun puluh sayak duman. Awi umun puluh tusu duman dalok perlu ala kebenaran bertulis menhinan taman atau penjagana. Man anan bahat batong perlu 4 kilo. Sukup udu dahin perlu kuman dahin. Dui. Empayan dema daha. Okey. Mane jaka dema daha jaga butik halah. Avin ane dana pendema anan ngelibat kahong. Okey. Kami ngenep akaja menghihi alam ngenep dema daha patut bara. Awi tek prah habih atau tek kuman taban.
0: Okay.
1: Penderma lahoh nusi deng tengioh gaya urip alang berisiko pia hubungan jenis sesama jantina atau seks rambang atau pah te ala dadah. Gaya urip alang nuneh nusi deng demadaha alam ha nunan ke menghi alang demadaha paras daha belah perlu tek tahap alang normal dahin tekanan daha tek tahap alang sayu.
0: Okey, dah lah okey. Lima lang dang menderma daha ni di tek kaji tu kalang special lah oh anu keh norepa an ok mendaha alang penderma daha ni dahin dang terima dunun tu ubat norepa dang anavaha klinik Pelita dahin am tu sah bayan keh norepa lah dang te pubat ha wat kelas 1 norepa kelas pertama bina te loh ke balai penderma daha ni keh ampe jam marung tu kan ye dang ka bara halum ok ya marung dalok alang derma daha tejoh aneh dia.
1: Okey. Awi dah lo halang u jadi penderma daha aneh. Dah lo deng terima nun ubat tek hinok-hinok klinik Pelintah dahin tusah bayan. Nurepah laho deng pubat ha wad kelas 1 ateng kelas 2 ha hinok-hinok umah prah Pelintah. Bi aneh ngioh kuri hangun ika mau atau derma daha alang te alam buhub rekod daha. Te kuri-kuri sayu awi hitam atau ikak mao atau derma daha. Ihak te putung G-bag daha alang en derma sem mao hurip menteluk hangan kelunan alang perlu daha. Aneh havin daha alang en derma en kamik proses dahin na nak jadi daha belah, daha putih, dahin daha kuning. Menjauh sudut kesihatan, kelunan alang derma daha aneh, deng petagih batung, nak sendiri lahoh, avin, batung deng pekurip sel-sel, daha, mahik, mariam, alam batong na. Nurelah ho sel-sel mariang aneh alang geri oksigen na batong nak lebih mage. Laho menghi alang mau daha ihak senjam nun naan daha na liva atau bau daha na dahin bau daha bela batong na jaka ihak plesa empayan masuk empayan mau ah. Daha daha nak mengklunan be menhihi alang ngenep derma daha jiap pah dua hangun ji duman ihak deng ala tusuk hepatitis B dahin embayan.
0: Okey, kiraan oknunan tu nah. Okey, dahin awi elang hagen kita tam ke naan daha ni te A B O dahin A B ni. Naan daha no lang paling ke home nore pa lang pah ke home an daha pakai home aprah nore pa an guna home aprah te.
1: Okey. Alam pat naan daha ane ihat teh AB o dahin AB. Alam kahum naan daha alang kelunan guna ina nah daha o ah.
0: Dah aku ini.
1: Mangho anan daha AB dahin alang kanya ihat na daha AB. Lampa ihan nunan bilim naan daha ane perlu tek lim stok daha ane pak.
0: Okay, dahin awi kam oh ala dahati ke kuri darah kam dang melok dahati te alam tabung hospital te.
1: Okay, dah dang elok gangawang tabung dah alam telok puluh lima dolah te alam nyengem dua ateng enam Celsius. Dah kuning dang el ateng dua duman te alam nyengam negatif 25 Celsius. Bi daha putih deng elok ateng 5 do. Avin tawit anan na daha paen en ilau.
0: Ya, yeah, haut minggu lah ke perlu te kempen derma daha kum. Yeah. Dahin na avin ke hom alan ke daha alang perlu haut jaka perlu daha haut jaka hau maprah ni jadi kure hangunji kure hangun tam dang maok daha te alam awi tam o derma jangon ni kita mina te alam ji du mana tika kure hangun ya.
1: Okay, sorry. Te donaan penemaan daha ihat te ji penemaan daha alang deng endelo penema lakit tua na na na hau telok bulan atau sayap minggu. Dua pendemaan afresis anah deng ena paen abin pendema makan mesin dahin ala komponen daha plasma atau platelet tua. B sel daha bela na en ateng uli masuk batong tam lah. Pendemaan afresis anah deng ena ha tabung daha hospital miri tua.
0: Okay, dahin dono awi daha hawang pihak daha kelunan bangu, daha badan kerajaan, norepa daha swasta ke. Okay. Alang kenap mana hadi peji dahin tabung daha hospital miri ni. Hinok kelunan bangu dang te dang ne derma daha ni.
1: Okay. Kami bara sayulan lah kenap awi te pihak habe alang dan masih kami alam mana hadui aneh. Jasi stok daha aneh pan cukup. Dalo de mana hadui kempen derma daha ni ha ngavan dalo atau alam community dalo menghihi tua alang sen derma daha deng neha tabung daha tabung daha hospital miri lah. So doji ateng dopat pukul saya jima ateng pukul 12 15 ngedo dahin dua lewi ateng 14 5 lewi 25 pukul saya jima ateng pukul 10 ji 15 jima dahin 25 lah lebih atau 45 lebih donam. Dahin do minggu hadui pendemaan daha ane panau hawang ni oh jakak do bulan aleng una lah. So kelunan bangu deng nginang dahin ni oh anau hadui ane alam FB tabung darah hospital miri. Menhihi kelunan bangu aleng sen derma daha deng teh hinok tua ngawang tabung daha umah prah alang jelang lah. Mempihak awang alang mana hadui sen jadi penganjur hadui ane lahoh deng bara kami telubun 0 saya 5 4 6 0 6 0 0 sambung 5 Teluk 6 Jaka Opis dahi, buka dahin dembara mempegawai perhubungan kami Cik Nur Razila menghihi alam endeng layak demam darah leman lahoh dan masih kami dembara marong katuk-katuk dahin tawid sayu mendema dahar.
0: Okey, min alang bae loh nani bin sini cukup jam tasang dak lagu ni bisi. Okey, alang bae loh ni ke nun harapan ka nun repa kelo man wakil oh alang lubun dua bayani lan. Wakil kelo uma pra men kelo nan bangu huina mendalo alang maring sengendap jadi penderma daha ni.
1: Okey, ji hangulaan bara sayulan kenep. Men lim dalo alang oh jadi penderma dahin, alang jadi penganjur, alam tengayet, tengayet. Mana hadui aneh akai keluna bangu lebih nak kelok nyam ake nyam doh ne derma daha te jaka kempen derma daha aleng ena ha tinok tuangavan mang kelok alam seng mariang derma daha mang kawah atau ngihau pesek avin awi kriteria kelok sukup kami paen sedia masih atau tulung kelo jasi hadwe aneh lebau.
0: Okey, nan hati te jo harapan dulu. Dahin te kami teran dulu naik peji tini lah. Mina te daho tangan ka sang miat info. Harin telo misi Josephine ni ya, metran.
2: Ya. So kenap man DJ Winnie alang o maok hawahane man especially man hospital miri nai baramarung maok daha atau menderma daha da menderma daha darah ya man lim malang peji klang hisek manage lebih ani saya lebih manitam lim te dua daho lang sang an kalau bara manitam hati te dua kempen maok daha alang sang an hospital miri na tek daun 6 hati megak tek 20 de bulan 6 duman ane sang anna ha Bollywood shopping mall tingkat telok dahin alang kedua hana tek daun minggu 20 ji de bulan 6 alang sang na ha Imariam tingkat G. Jadi dua-dua kempen ane sang matoh man pukun pitan ji ma tang pukun ji lebih ya man hihi alang teh ha miri alang teh hawa teh nai tam lim maok ataupun derma dah tam jaka ane awin awi alang an tam jam ji titi dah hati atak melegah lelan man kronan alang menggunah dahanan jadi wana lah maok sao kenap man lim lim penderma daha alang maok daha nore pun alang sang maok daha kalau alang sang atang alang tua.
0: Okay, nurana info tejo derma daha nore pam maok nguyok daha ni mentabung daha hospital miri dalo bakeh tam misi dahin metra nalang naiman hospital miri laho ani ji to kalang atak sayulan abin ji bag daha ti dang maok sayu man telok laong kelunaan ya anunan okey teh lahu ke mau saya kena mengkelok lim anginah dan ketelo pasuk laan te program alang habe minate topik alang habe laan marung derma dahani te dom laan Josephine misi jam ta ika ngendap duan lan ka si kete oke mau saya kena pelahu bintang air lan hani bin si pen ha nuni dah lancar kuren hadi ha te alam dahun kayaan biar ni jitok lang sayulan jasi ha duman maring tike mina nai pelaan mina lebih lancar pelaan lebih aman lan te alam dahun telok kayaan ni dahin menuhan ni nake itam peja-peji ta alam dengah lebih alang anpah mau men radio kayaan Miri FM.

0: Yeah.
1: Okey, kerana tepat pukul 4:30 minit lebih tam pejah peji Kelangi dengan lebih alang anu sunukung salin dahin anak basah.

0: bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Awi, kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadu usu, ika haman nak pengumuman tek kreativiti dihin ugek kat dalam hadu lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan, ngebji itam.
2: Okey, tanpa jauh kelarah, tanpa jita lasan Radio Kayan Mir FM, segmen PDK, peji dahin kelom. Awas kena mendalak bakih ta, maklang utik naik peji dahik. Hak live Facebook page Radio Kayan. Saya lebih man clearance long, ya bara usan, dau titi ya. Mani nak hanilo, siapa kui jam abin hap mati, gaban usan, dua tireh. Onan ke, harin telah ulo John kuma, saya lebih DJ Levan, ngeramnah dau hak lung pilah kerai ni, hak una, klok dui lebih ya, kena alam nak kueh gelang usak nak kuri kawin ni ji kira ji jam malang uhari dia ni kueh gelang no repah kueh leku ni kena tinanya awi nginep geri kupi sedirin kena yau pah nak kuri nasi teleng nalan arin telah hinan baong juman lah ya baram selebih menikah di Jelivan gaya daw kami hak lusut ni hak lasu lelanda ni kena ya daw ni lawan dahin usan dah lem dia ni kurik kena oh dah ni lawan dahin usan dah lem dia kena okey juhak kan apa jasiha pihak-pihak ke ni lasu jaki usan jaki anan lang sayur ya ulo John lahu kumat tini nona kelo bakeh lim radio kayan pidoan anum Aisyah Miguel Mike Jo Usun Jok Resa Merikan Polus Jok John Ngo DJ Alicia Baun kena lahu DJ Rin nenah geri kupik kelo tih kena ja tek lo te hino ni hino te lo jet batok ka ha lusu tani enan baung juman lah bara im main lagu menita apa apa ni tamlim lebih ni lah lasu do eh lagu do lo do resena urai deh kena okey ha lalo na do do re lagu teji lagu resena aksi dia tire lah lagu am hayukun nan de Wilson Malang ya bara sayu ngedau men DJ Levan Metran Rusia dahin misi Josephine Chua kena dekaya kenap kui tangan nadhun kayat eh dekaya kenap kui tangan nak dahun kayan kurina tangan nak dahun kayan kata tapi man marudi Sarawak usan daw kami ini kena ya saya kena menikah lah Wilson Malang ya lananan melulan kui nyindang ha nak dahun kayan dan pihak kurina ni ngihau ha man adipam ya sayo ka kurina nuti ke teka lah ongkah dui kalau man adih maksud kena mendalok halang naik man umah perhaya miri ya bidawan kumak kum lan hadui kui ada ni bakeh kena semangat DJ I basa dengah lebih ha radio kayan menitam lim lebih ni ha sum nyu kudong pano ilo atak kupi pai ha tam lebih ni jajan nyu kudau laan kena ya saya kena perahu men pidoan ha barasa lebih menikah DJ Levan dan dengah saya ke dengah yang lemat tua ha alan epot kucing lebih ni DJ ke lagu an ngat nang nah dahin sayu kena saya kena di Jelivania. Mau saya kenap lah menikah pidawan. Okey, kali ini aku sang pejuang kereta atas alam program tam hati dengah menawang dahleh norepa dengah usun tanah. Dengah halang unak lah naiman Sydney, tinok home dah halang matai

0: tangan dak YFM kayan kelengi sape pahu kayan jam dengah alam dahun kayan paha panitam tetek nak kayan tangan telok nyivan nyia sape laki kayan melunah pekeloan menjiu mahak Tuhan kelok laki kayan menglale hapan tengayat na telok nyia Tuhan jat telok murid ngaliman.
1: Saya kena Man Hadwi Kelok Lim. Nakui punya ngerong.
2: Hello, aku Devan.
3: Hi, aku Daniel Ding.
4: Hello, aku Usun.
3: Usia adalah Man Telok pendengar radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung radio Kayan, hai not buat telok teh dah ini. Cayong radio Kayan, all the best.
5: Jam nak kini, lemah tetap.

0: Yang juga tengah selamat datang dan selamat pemungkit cahaya kat usai tali dia. Tahniah siap 26 terbulan 6 umat 2026 siap terdua. Ilu kau ngeringa dengar cinta lidio kenyamir FM pemungan Eni Bungan. Peniaga Sarawak jadi cap pengeluar tenaga buek dengan pembeka asli gas asli yang kelepas yang lebih palak negeri ini dengan yang mampin kon Asia Tenggara yang tai palak perindustrian yang bilang Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang kuma Sarawak jadi cap negeri Elektro Petro yang inana wilayah yang mepeng dua-dua sumber tenaga bagi penjanaan elektrik. Ya kuma kaliu global cina bahan api fosil tepalak tenaga boleh baharu inana libak karbon buka awang ya biolan palak Sarawak ngana jinan mung industri kausun tanak kengurang gayang pelepasan karbon dalam operasi da. Pakar tenaga antarabangsa lepak aktif keutamaana nana ngan pekin apa keupayaan Sarawak siok mepeng tenaga boleh baharu ngan gas asli bagi kengetigal tenaga yak tiga ngan buek bagi industri ini bayak te. Ya petirak pekin adau siok pejadik kompleks hijau SWG ngan hub penyah karbonan kak Kuching. Program Sarawak Ku Sayang yakti kak kapit siap 26 tau bulan abis 20 ayat tau bulan 6 ini. Program ina hinana pejadik kak Lasan Dewan Suara Kapit dengan bahagian kapit inana cak ukok yak pejadik program ina kelepa yak adeng lan ti kak Limbang siap 10 tau bulan 4 yak lapada. Program ina pa lepati kak Miri siap 24 tau bulan 4 abis 26 tau bulan 4 yak lapada dengan kelepa ina hidatai kak Bintulu siap 22 atau bulan habis 24 atau bulan lemah yang lapar ada. Ngana puyan ini hinana inisiatif yang tijen perintah hinana ca platform yang ngenyang lah perintah ngana nak perkhidmatan yang pencoh kuma rakyat. Sarawak lepas rekod pengaduk ida dia un kebun iut yak mula kelapa sawit yak kaduk lan kat Malaysia ngana 54,000 pian atau ayah 44,000 pekebun yak un suwek 225,000 hektar ladang. Timbalan Menteri Perladangan ngana komoditi ngan ia pa ahli Parlimen Sarike Datuk Sri Huang Tiong Si yakuma suwek 43 ibu hinana masyarakat Dayak yak jadi ca ka anga yak ngempau lah pembangunan industri kelapa sawit kat negeri ini. Yakuma pekina dau sio meke program aram besawit ya ti kuona persatuan penanam sawit Dayak Sarawak dopa ka Sarike. Tok dawala kelapa sawit ina hinana ca komoditi utama nganam sumber pengulek yak gunalan bagi ida dia on kebun iut. Ina uko a yakuma ida apa na ala peniga cin inisiatif kelompok minyak sawit mampan SPOC bagi alat persijilan minyak sawit mampan Malaysia MSPO ngana biun bayan ngan ini pa kengempau la adaya saing kat market awang negara. Majlis Amanah Rakyat MARA nak sasaran ke 4,000 pelajar Cin Sarawak yang daftar ke Kolej Politek MARA KPTM dengan University Politek Malaysia UPTM uman ini. Abis bulan 6 uman ini, ca ibu puluk pengenyan lepas ida terima ngana ini bagi ida dia terpesek ke KPTM. Puyan ini pekuat ngempau lah perancangan bagi buka kampus KPTM kak Sarawak apan ngetigala akses pendidikan empau pala ida pelajar tempatan. Cina Oina mara ke pekuat tiga yang pekuat ngan Yayasan Sarawak bagi nyukung pelajar KPTM ngan UPTM alat kadok naan insentif pendidikan yang siuk tawar kun pendidikan negeri. Pengiak tiga lah nabi on tenuyan ngebayak ca program tua tapi cin usaha yak pesulo ngan komitmen yak biok lan ngan pesulo cin kelunan kado. Menteri Perpaduan Negara Dato Aaron Ago Dagang Yakuma pengaduk 762 program ngeret la peng yak lebih tiga lah uman la pada ngan kaum ngan aspek kenegaraan kesukarelawan ngan kenapa pembangunan komuniti ngan keharmonian keang negara. Usaha ini kengkin neptai pala empau la indeks perpaduan nasional uman 2025 inana nasik tai empau pala 0.70 ca ngan un tempau la dalam jakak 7 uman ngan lapa sasaran rancangan Malaysia ke puluh dua. Ya pekua kuma la komitmen kementerian bagi mepeng komuniti ngebayak kawasan rukun tetangga skim rondaan sukarela ngan pekina pekadunan inisiatif pembangunan masyarakat ke petipo negara ini. Kementerian Sumber Manusia Kesuma ida ngebiok la intervensi gayeng ngan kemahiran bagi mepo kelunan dek pegayeng ya siok penusa biun kerja la a. Puyan ini nagap la daya tahan pasaran buruh negara ini ya pejuma cina cabaran geopolitik global. Menteri ya Datuk Sri R. Ramanan Yakuma puyan ini ida ala ubana un tempau sik kes ida dia tenepet gayeng da ya lepa rekod ka kudak-kudak sektor ekonomi dalam pengajian lema bulan ya adang lan nang uman ini. Pengaduk 36,000 pianato 53 usai yang lepas rekod tenepet gayeng da cin bulan ca abek bulan lemah ngana pengaduk ini hinana ka angan 20 lemah abek 30 pian uman se kelunan dia lepa tenyurat dalam sistem data insuran gayeng. Ya kuma telu da penuken ya edana inana ke suma ke peralihan gayeng ngebayak platform My Future Jobs ngana program ya ngempau lah kemahiran kuun perkeso ngan intervensi ya selau sektor kritikal. Puyan ini adang gunalan bagi nyukung ida ya terkesan apan un peluang alak gayeng lah. Jadi ina tu dengar tepat tu ini pencah pemung kejayaan ngan mek kau usai tali dia kenyamir FM. Selama sempat ngepenuk kuun dengar. Selamat tetap. Salam Malaysia menani. Tiga tawai.
1: Madak dengar mading. Petipo Sarawak.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya, okey, tiga sana ke kami kembali kejauh dengan ke usia tali di Kenyam RFM. Selamat tetap kami kembali ke jam tepat nang jam yang ketelu ini. Ya, peluk lemah minit apa jam lemah kita tahap tahu. Ini dengan segala sana ke kembali kejauh dengan tahun ini. Tahun ini tahun 26, tahun 26, umat 2026. Oh, tiga set ni, 666. Oh, tiga lah ni, tahun 26, tahun bulan 6, 2026 lah. Jadi akhirnya on kang ikam dia pilih tahun bulan ini ya jadi ca tahun bulan ya mungkin jadi ca sejarah dalam mode kam yang pilih tisan on kang ikam dia pilih tahun bulan ini ngan dalam nasib tahun ini pas ngan akhir ya. Kumekam dek jaya ngala tau ini ni cata bulan ya mungkin cata bulan ya biun sukat ikam lingo kide ikam napa kide atau ikam pet kide dalam memori udip kam ya dan pengin apa ya ilu betisen ya sama ada ya na ca memori ya tiga atau ca memori ya sukat ngin ca kimat ya ya tusa kimat atau apa ya sedih lah dalam udip kam. Namkin apa nyantawa enas ngan ake ya. Mumpin bilu tia ilu adang alat ca ya tiga atau apa ya bingku bintiga ina jadi ca pengajaran atau apa engkin ca nak dalau wajah adre ya ilu engkin ca pengajaran koma ilu dalau wajah memori ya tiga ya ilu bi sukat pet dalam udip lah jadi mampin ya ya mampin ya tiga-tiga apa anda sukat engkin ca memori ya sukat engkin ca semangat biok lah koma ikam nang tau-tau ya kenai. Okey, selamat tetap koma ikam bong senake. Ina dengar uko lah poi tiga-tiga mtain sekan-sekan sadin lah dia kejai ngala tau ini harap nak tau ini mungkin cat tau yang lebih tiga lah aku mai kemong saya nak ok tiga apa kena tepat tengah ringa dau tit main nasa nak kusi ku mai lu hakik matit ku mai lu mong-mong kambit tau ikam tak suka pasiaran ngala tau ini hilu ngeringa dau tit belian ini cin ambul dan jauh masad mita peniga ya aku mpin tengah ikam sengah nak hati asa cemtah ini harap tau asal cemkin asal yang tiga lah ya. Selamat tahu.

0: Rau ku manjik unyat tepat besau na ung salang ki zeka odang ku lelen zau koko
1: ya oi Tuhan
0: lalu ki iya pa ung uran ku mani unyat tepat tapan kentak didi ung letsung tangan na ung salang ki zeka odang ku lemanan koko
1: ya oi Tuhan
0: na koko ya oi Tuhan tengen keti petengen keti pak

Inana tentang gokat nyata nena gokat jatu tulat neta nak dan nak anji kelok tirak kado tuang kapan nak lo malai tawai oyan koko. Cukup nah.

0: Panake kok lentur.
1: Om tenang.
0: Ngetale kok nemen tan belum. Ngetale kok

Amen.

Ini usah lama.

Tulo tang

Yeah.

Kolo sa dan niyo, kinatiyapit ko kaya.

baculu tera ora. Dulan nenu pelak tepanya lau.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma.

Bandar Palu ke Pulau Sulawesi Indonesia kenempam ini rah ya. Jadi nasik ca info ke kusi kuma ilumong nang penusa tanda peko ya jadi ke Palu ngan bion ancaman tsunami lah ya lepa rekod nang penusa tanda peko ini ya. Okey, dalam penginap lah, hidup tenasi kali ini sengenakit kumaikam dek kejai ngelakak usir tali dia kenyah Mir FM. Midan, hidup nasi ca info ini ya patut ilo alak bat sengenakit ya nang kaliu gaya awang. Kaliu gaya awang ya adang sukat kinca penusa biok kuma ilumong dalam kaliu gaya awang ini ya tai lapa cintak ya lepa ya penyukat ya keusah lah kelunan lah ya. Jadi rakyat Malaysia pekatuk apa nanti penjimatan nang penggunaan atau pakai sungai lah ya, pakai sungai pae pekina pekina pa elektrik uban na ilo nasik ke pejuma ngan fenomena El Nino ya ke jadi abe penadeng uman 2027. Jadi fenomena ini ya kengkin gaya awang ya lebih panah lah ngan tagak ya kira ilo bada lebih muang lah cin pengalai ya ilu tisen ya ilu tegok nak kini lah ya kat kuda-kuda kawasan kat dalam negara Malaysia. Jadi tira ya lepane cin Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia ida pekio ya fenomena ini ya ke ujung ke negara ilu sio kurang hujan ya kurang hujan ngan abe dalam 20-40% tu kak kuda-kuda ukok numun kak kawasan-kawasan tak selatan tanah Melaya atau pekat tanah semenanjung Malaysia ngan Cino kuda-kuda ukok lah kak kawasan Sabah dengan pekina pakak Sarawak. Ha, jadi dalam nasib kali ini ada kado ukok ya tagak, siap tagak, muang lan, muang megang. Dengan dalam kena ini depan ilu nasib ke tanah Melaya, ilu nasib tak utara dengan ilu nasib ada un ukok-ukok ya lepas siap gaya awang ya terlampau muang, terlampau panah. Ya, dalam nasib ukok dah mula padai atau apa tanah takar ukok dah mula padai temuang ya temuang tepe si tanah aina dalo nasi tanah ya lepa tepe si pekin nasi dang ilu tisen lah kawasan ina ya telapau muang ale ya kurang hujan. Okey, dalam pekin apa sengen ake ilu nasi ka gaya awang ya ilu nasik kat ukok lah kat bahagian Miri kini hak numun kat kawasan letak utara Sarawak ini kat Miri, kat Marudi, kat Telangusan, ke Tinja, ke Belaga, ke ilu nasik adang un hujan ya un hujan dan kuda-kuda se ukuk-ukuk ya ilu nasik ya siuk lempam kena ini dah ya tem on tain ukuk-ukuk dia siuk lempam ya kusi dengan DJ ini ya ona sana-sana tempat dia tem siuk lempam dengan un pa ukuk-ukuk dia siuk hujan kasar menecu pekina ya bana dalau nasik ke pasen bemir unlan sio mempam perkena on se hujan perkena ya. Okey, hai pisu kadok sengen kita bab salah atau pengeringan detik belian ini cinta Teresa Hosanna.

Okey, tengah sana kita kembali nak kejar yang lekat usai tali dia ke Nyamir FM yang kena jam tepat nak kini 52 minit lepas jam malam kita tahu. Ya, nyok tiga tahu ikam dia lepas like ilu kat usai tali dia ke Nyamir FM. Tiga tahu ikam masih kakukan Dublin K. Baja, Betty Ali, Paulus Lahang Uda, Paulina Lusat, Sylvia Valeria, Irene Pink, Jumi Dasya, Wiyau Lusat dengan pengen apa Juliana Mujan. Tiga tahu lan ku mekem bana kerja dengan DJ ini tahu ni ya. Ha, dah enggak bangun tahu ku mekem. Dan pengen apa selamat suti lah ku mekem mong sanakit banampam suti umum. Jadi on kang ikem dia lepak on rancangan-rancangan tain. Ya selamat ti inu-inu tu lah ya ikem ti harap nak lancar tu rancangan-rancangan ya ikem ti segala ke okey dan ini ya banyak lagi akik kusi kumai lomong dengan akik medan ini akik nasi nangca penusa ya jadi ini ke dalam negara lah medan tentera darat Malaysia TDM ida lepas sah dua identiti dua ada anggota ya terkorban nangca insiden letupan jinan latihan membaling grenade ke lapang sasar Camp Hobart ke ini kerempam dah ya jadi TDM nangca kenyataan dah pada kini mangsa Korporal Norazmi Abu Bakar Chin Batalion ke-6 Regiment Askar Melayu Diraja dengan Pribad Siti Khadijah Sungip Chin Skuadron Pertama Regiment Askar Jurutera Diraja nasihat penusa ni dengan nakik ya jadi kenempam empam ini ya nah info ke alat ke surat dengar kumai lumong kumai kem dia bersiaran ngalah ke usai tali dia kenyah dengan nakik ok tiga apa bermacam lah ke kenapa ikam nang siaran lah tahun ni dengan nakik bangun tahu suka kerja dengan jam suka pesalah ikam tahun ini nang tahu dua tahun ini sekarang ya jadi inu-inu pa eluti inu-inu pa gayang ikam ti nang pengajian minggu ini harap na mungkin gayang yang tiga ginca puyan yang tiga kuma ikemong lah ya suka ginca pengemanyi dalam udip kem okey. Jadi kira apa ini tuan nah biarlah SMS naik ke live chat ke ini agak ke Roland. Hai Roland, selamat petang DJ Dawa. Ya tiga tahu Roland, selamat petang. Harap tiga sengela tu ya selamat suti. Kuma ilumung lah ya nempam. Okey tiga tahu kumekem. Ambillah mesej ini ke ini dengan bagaimana apa aku mereka menikmati persiaran dengan lah ilu ke makap lah siaran lah kelepas ini bahan nasib jam 6 nak ilu pencung ringan dah siaran Chin YFM Impan Kuching. Jadi kira apa ini tu lah ilu bersiaran ya. Pekuat dah DJ singgah-singgah lewai lah menawai ilu. Apalah pekuat jaga tiga agak lah jaga tiga pun malah jaga tiga tirak lah sekena kek ya. Jadi ilu tegur lah nang tau dia cia. Harap na ikemong bangun tau ay. Harap ni kem peketua magat muat tu sekena kek ya. Kenapa ikem pakai tit belian ini kuma ikem dia bersiaran dengan lah tau ini. Jam 6 pencolong ring ada siaran Chin YFM Impan Kuching. Jadi tiga tawai kumai kemong. Jadi belian pembang ya, pengebayak lan ini belian Chin Joli jangan tetap ngena ikut dawa DJ ni hadang tetap ngena ikemong. Harap ikan peketo bangen tawai tuaknya ini kena nganap tegok lanang tau dia cia nempam ikan pesalau ngan DJ Polilenik. Ya selamat tetap kumai kemong.

0: kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
3: Aku yang berhormat Dato' Jabusan Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau kreatur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu hanya pengawal berjalai berlabuh diatur dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai square tower Kuching waterfront. Jadi Niti Daun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke city enggak platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita ngau budaya. Jadi kebi agak megak bak kaum kita Dayak ini serta mengenanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak dito. Bala peningat maya Niti Daun tu elak inya temuai ke di pebasa ke kadatai maya elak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Dato' Abang Haji Openg pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima. Kelimpahannya enggak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia mayanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari menua kita yang mampu saja dan enggak bisa megak hari menua luar tu bisa nemuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah aku ngari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan sao terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching waterfront 2026 tu ilah. Jadi ngonya dia nyajak dari saya terima kasih.
4: Sada lemai, YFM pukul 6 lemai nyentuh.

0: Ada Lemai YFM.
1: Selamat lemai serta selamat bertemu baru bawak Sada Lemai. Lemai hari 2 tu 16 hari bulan 6 2026. Nama berita kita wai garap ke sama belak lantang magang gerai magang sari tu. Di Bandar Raya Kuching bapuak mengeri hari tu semuan kenyau hari pagi tu tadi. Hujan berberias nyadi nunju kita ya ke niti jalai mulai kediri kini tau ke bisi mindah ke bukai lemai tu. Arab kesama nyaga pengelikuan dirimpu anang berumban baban asal meh kitanya datang ingau selamat bandur ya ke dituju kita lemai tu. Kita ya ke baru sangkai di rumah baru melekak kini hari peringkat pengangkut. Baru nukang ke pintunya, sinta seput. Udahnya kesuah ke. Tanda pengelantang hati dirimpu laban udah setengah hari. Sehari tu tadi. Rutin tau ke pengawak. Kita ini tadi udah mujur di pejalai ke. Setengah hari lagi, kita di rumah tu meh. Ngintu tai, melau tai. Ya ke bisi anak bini, bisi laki, bergulai ngau diri sebilik. Nyanang sigi di anti-anti kita di tiang hari. Mendak mua diri sebilik, bergulai ngau anak bini, ngau laki. Nyak utai ke ngasuh kita ya tadi berasai lantang hati. Nak ingat kaki semua penanggul yang kebuka ya. Ken Michael bergulai ngau kita bawa sada lemai. Lemai tu 6-9 malam. Udah lepas tu lagi, kita ke Miri. Bergulai ngau mana jimbat bak. Hello why Miri tang sebenarnya. Tu Marina Jara. Marina kita lagu Bujang Ulu Sungai bawa Sada Lemai YFM.

aku Marina Jara, nuju kita ke Benon Teriba, berjimat au. Berbasa ke undang-undang Jalan Alun, nuan dekat selamat datai bandul ke dituju. Ana nuka frekuensi radio nuan, YFM di miri 95.7 hingga 98.0 FM. YFM,

0: Way Miri.
1: Berita Hari Utara Sarawak, Nintiang Hari 2, 6:15 minit lemah.
2: Hello, selamat lemah pendengar. Bakal selamat, bergulai baru kita dalam awal. Hello, Way Miri, kita ke lemah itu. Nama berita, udah ngintu direk maga lemah itu. Nyedia berita ke terubah debaya ko bawa hilo Way Miri kita kelemah itu hanya berkawan dengan pengerami ngilam bidai 2026 zon nia ngau saya. Jadi komiti pemansang zon saya ngau zon nia dekat ngatur pengerami ngilam bidai kena 25 bulan 6 2026 pukul 6 lemai ba dewan terbuka MDS pupuk nia beramai kejako segulai sejalai. Jadi pengeraminya dekat dia penyadi yang berhormat Dato' Hajah Rozi binti Haji Yunus Sapin Menteri Pemansa Orang Indo Nembi Amin ngau pengelantang komuniti Sarawak kelalunya di adun N71 berkenu. Maya macam program ti dekat diatur malamnya bekam mandang kamen asal nyabut tiket bernasib ngau panggau pemerindang begolai ngemawan. Agi mega ngenang pengerami ngiling tikai ya. Jadi PIBG SK Lepung Ajai dekat ngatur pengerami ngiling tikai kena 27 bulan 6 2026 pukul 6 lemai bas sebengkah hotel ketebilang di Bandaraya Miri. Jadi pengeraminya dekat dipinyadi yang berhormat Dato' Sri John Siki Anatayai Menteri bak Jabatan Premier kelalunya di adun N60 Kakus. Jadi penerang kesiliak berkawan dengan pengeraminya kita tahu telefon ngagai Lydia ngena lumur 019-80-29408 tau ke ngagai nanti 014-687-2029. Nyingkang ngagai sebengkah pengerami ke dekat diatur di Bandaraya Miri jadi pekit tapas War National In War Asia Exhibition Festival ngau seminar 2026 tau ke WhatsApp 2026 dekat diatur di Miri berengkah hari 18 ngagai 21 bulan 6 tuilah di pelabak ke ulih negap ke penduduk Sarawak nyadi palan dagang temuai gastronomi antarabangsa. Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Sarawak Dato' Sebastian Teng Chiu Yu madah ke pengeraminya dekat ngempuruk ke chef pakar industri pemakai ngau delegation dari Mayuh Bengkak Manua lalu ngaunya Miri nyadi fokus gastronomi Asia. Koya WhatsApp 2026 ukai semina pekit kulinari aja dan nyadi pelasar berguna dikenang laku ke pemakai asal budaya ngau produk dagang temuai kenyelai di Sarawak ngagai serata dunia. Penatai penyerta antarabangsa dekat nyawa mengangkat ke nama Miri ngau Sarawak bak tikas dunia lalu ngaunya merik pangkak ngagai penumbuh ekonomi ngau industri dagang terbuai di menua tu. Dia mansur kejakutnya bak awam pengarang berita WhatsApp 2026 di Miri. Jadi berita kita ke situ itu berkawan dengan Festival Wak Miri 2026 di dekat diatur berangkat hari 19 hingga 21 bulan 6 2026 tu ialah Palan Asia Pengelanik Cari Miri kau sekedar nur ngelingik mengeritu dekatnya dia fokus mayuh macam aktiviti seni budaya musik gaya penghidup ngau kreativiti community antara batang pengerami tetap mata penatai temuai ianya Festival Genang Sarawak pemerindang hari artis Asa Miri ianya Naki Festival Budaya Tattoo and Son Pasar Seni ngau pengumpul Vintage MYY Pickleball Challenge ngau mega pengawak pemandang seni ngau fotografi beramai kejako hari community ungkup community pengerami itu ngempuruk ke artis ngau seni kreatif hari Sarawak Malaysia ngau rantau Borneo berkunci ke penau penemu ngau inspiration sidak. Jadi anda mahu peluang ngasai ke pengerecah Pesta Wak Miri 2026 hari 19 ngagai 21 hari bulan Jun tu ialah seni, budaya ngau komuniti semuanya bisik di tu. Agen mega berkawa ngau pengerami ke dekat diatur di Bandaraya Miri. Miri dekat ricah agi dalam bulan 7 tu. Riuh OHA 2026 pengerami kreatif pemadu besai di menua tu dekat diatur kena 24 ngagai 26 hari bulan Julai tu ialah ba Corridor Musical Eastwood Valley Corp Encounter Club Miri Pengerami itu dipelabak ke dekat mata penatai lebih 30,000 ikut temuai dari serata Malaysia dengan Brunei Darussalam. Mayuh macam itibiti tingerinduk hati ngantik bala temuai yang kaum lebih 20 pengawak pemerindang bak panggau, 60 ikut benda menua itu, 20 banker kreatif, pemandang seni, penerlebak kulinari ngau konsert artis menua tu ngau semenanjung Malaysia. Kelimpah hari ngangkat kebakat ngau industri kreatif, Rio Oha Mega dikarap ke oleh nyungka sektor daga temuai ngau ekonomi di menua tu. Nyalai, anda mulai peluang tu, tanda hari bulan nuan 24 hingga 26 Julai, lalu ngau kami ngintu Rio Oha 2026 di Miri. Tidak tu pihak Menteri Dagang Temuai ngau Budaya serta mega Kementerian Komunikasi. Lalu berita ke penudi debai aku bawa hilawai miri kita ke lemah itu enya bekawa ngau Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026 diberamai ke Jakob Peace, Unity and Progress. Sekedar lumba ngau pengerami ti dekat dia tu bakal lumba perahu kayu ngau speedboat, pekit perahu brias, konsert perpaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Kelimparnya megak bisa berjalai bebala mayu atau keperarakan kebudayaan. Kami dari Miri FM megak bisa diberi tanggung pengawal ngatur pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi. Jadi puan pekit lomba perahu kayu ngau speedboat tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Jadi Baram Regatta 2026 tadi ngujuang ke Hilawai Miri kita ke lemai itu pulai baru ngagai YFM di Kuching. Selamat lemai. Bye-bye.
0: Terima kasih Bana. Bulai ngau kita ba Hello Y Miri lemai hari 2 tu. Ya tadi sekedar berita tahu ke utai ke dekatnya di pelilih menua kita di bagi menua kita di utara Sarawak di Miri dan Dien. Okey. Selamat lemai peninga kita di Miri. Mendiang ke ada lemai. Lemai tu bak frekuensi 95.7 FM.
3: Dengar YFM bak Miri 95.7 FM. Terus segulai sejalai ngau kami.
4: Pemakai di nyamai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
5: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
4: Tepung kari manuak ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
5: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilia. Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
4: Tanginai, aku kena landak nyumai.
5: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun besik.
4: Haram, tuan beli semua produk babasnya Indai.
5: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipandu. Duk nak Mary.
6: Angkai batuk baru ga?
7: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
6: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
7: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
6: Wah, tu barunya mai.
8: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
7: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
9: Sada lemai. Why? FM.

0: World Cup 2026. Hari 3, 17 hari bulan 6, 2026. Main dalam Grup I. France ngelawan Senegal pukul 3 dini hari live bak Sukan Plus. City lagi main bak Grup I. Iraq ngelawan Norway boleh dipedak di LED pukul 11.30 pagi bak TV OK. Dalam Grup J, Argentina bersatu dengan Algeria pukul 9 pagi live bak Sukan Plus. City lagi main dalam Grup J. Austria berlawan dengan Jordan di LED bak TV OK pukul 5.30 lemai. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.
1: FIFA World Cup 2026 yang akan benuang diatur diato pemutus main Sarito yang tadi mayuh ia ke seri. Bak Grup H, Spain ngau Cape Verde seri kusung-kusung. Belgium bersatu ngau Egypt pan seri satu sama. Pihak pegang bak Grup H, Saudi Arabia bersatu ngau Uruguay satu sama. Ngau Grup G, Iran, New Zealand seri dua sama. Bak match ia ke diatur pagilah 17 hari bulan 6 bak Grup J, Argentina bersatu ngau Algeria pukul 9 pagi jam Malaysia. Lalu pihak pegang bak paket ia ke buka bak Grup I, France bersatu dengan Senegal, Iraq bersatu dengan Norway. Bak Grup J, Austria dekat bertemu berlaban dengan Jordan. Lalu FIFA World Cup 2026 tahu daripada kita bak channel TV OK dengan bak RTM Klik. Udah lepas tu lagi peningat macam sekedar ripsan berat ia ke bersedia anjung kita menuju kami bak YFM. To Dexter, Leo dengan Andy Newton, Banglo, 3 ringkat bak Sadalmai YFM.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 Jam.

0: yang telah diharintai kereta kelebih bagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Macam pesan ya ke visit diterima kami ramai tu peningan kalau pesan ya ti ke terubah tu pesan ngetas ulit data dari usan anak jambung. Jadi ya, pesan tu menuju semua kabar melayan jauh tu ke semak. Kelebih lagi kabar melayan bak tuah, kabar melayan di pedai, jih kenawit julau, maung kabar melayan di lepung bedawak bunau. Pihak menggap pesan tu menuju semua kabar melayan di pakuh, sekuau, suai, miri, bekenu, gau semua kabar melayan bukai, ia ke ngelala niang bino anak dagang. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit niang bino anak dagang, tau ke indah yusan, tau ke ini Stella kena 19 hari bulan 6, 2026 hari 5, nguan ulit lalu 20 hari bulan 6, 2026 hari 6. Ngetas ulit pukul 4 pagi, ba rumah manca anak enjah. Sungai Sebanyeng berkikir bunau. Sebarang tanya, kabar melayan tau telefon ngagai Usan 012-484-1801 tau ke Mia 016-578-9507. Lalu pesan niati kedua tu pesan kereta dari Bernard Anak Acai. Nuju semua kabar melayan barumah Kudan, Kampung Enciap, kabar melayan bak rumah Clement Selanjan Asal, rumah Iguah Selanjan Jalung, rumah Tiam Sebemban Jampuk, kabar melayan bak rumah In Sebemban Sungai Lensat, rumah Rachel Sebemban, rumah Michael Sungai Besai Ulu, kabar melayan bak Empilik, ngau semua kabar melayan bukai kenalah disebut magang. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang suri anak singki. Kena hari 6, 20 hari bulan 6, 2026, pukul 8 malam. Semua kaban belayan ke dia tujuh pesan ngga barang sapa ke ngelala dipinta datai ngagai rumah Dominic Sungai Besai Asal Pantu Seriaman. Penerang ke siliat tau telefon ngagai lumur tu 014-201-8246 tau ke 017-433-1162. Pesan dari Marina Anak Radin ke sekali itu nuju semua kaban belayan ia ke ngelala niang siput anak mensu. Jadi pesan tu madah ke semiang itu 100 hari niang siput anak mensu.

0: Pesan ti nangkan kenya pesan pemati keretai Ari Ambang Anak Ringkai ngau Giang Anak Ringkai jadi pesan tu nuju semua kemamlayan di Keranji, kemamlayan di Gensurai, Sekatap, Lubau Lama ngau Baru, kemamlayan ba Serudet A ngau B, Rian Batang, Meribuang Layar, kemamlayan ba Melayu Ulu ngau Ili. Pian mega pesan tu nuju semua kemamlayan di Tebruk, Pelawak, Luban Ulu ngau Ili, semua atas ngau Baru. Kemamlayan ba Jelau atas ngau Baru, Serian Ili, Serian Ulu, Babuliang atas Baru ngau Tapang, kemamlayan ba Temedak Spa, Pasa atas ngau Baru, kemamlayan di Suri, Nanga Risau Awik, Lubuk Kepayang Awik, Nanga Asam, Menyalian Baru, Dulang, Tanjung Sikup, Lubuk Reba, Tusur, Nanga Mara, Melabu, Perpat, Babang Kaki Wong, Bakas Sibuti, kemamlayan di Debak, Kemidan Jaya Seratu, Nanga Gerenjang Krian, Ulu Teruk, ngau semua kemamlayan Bukai, kenalah dirintai Kemagang. Jadi pesan tu mandah ke pemati candu anak keliang tau kainai ranggi. Kena hari 1, 15 hari bulan 6, 2026, niang candu anak keliang tau kainai ranggi tu disengai abang rumah Lili Anak Antri, Dabuk Layar Betung, kena hari 3, 17 hari bulan 6, tahun 2026. Kita akan kedekanmu berita untuk ngau sili agi. Kita tau telefon ngagai lawas, ianya ucuk niang tu 012-7794482. Pesan ya ke sekali tu datai hari culat anak danggat nuju semua kaban belayan bawa nangam lupa kaban belayan di Tabau, Kerangan, Kedap, Ulu Luau gau semua kaban belayan Bukai ke bisik ninga ke pesan tu. Jadi pesan tu madah ke pemati tambi anak cali kena 14 hari bulan 6 2026 semua kaban belayan tu tadi dipinta ngau nyengai ianya lemai tu lemai hari 2 16 hari bulan 6. Jadi ni yang tambi anak cali tu dekat di kubur kari 3 17 hari bulan 6 tahun 2026. Lalu semua kaban belayan tu dipinta datai ngagai rumah wat anak sedin sebubu krian seratu. Lalu pesannya ke sekali tu ianya pesan ngetah sulit ngau muain terbalu datai hari tuai rumah tangga yang nak njub ngari ke menyadik ya aji yang nak njub nuju semua kaban belayan di Serian, kaban belayan di Tatau, Labang, kaban belayan buat sepemanjai Jalai Ulu Zbawah ngau semua kaban belayan Bukai buat sebarang dur diau. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang jatun anak gihe tau ke apai kini dayuh kena hari 6, 20 hari bulan 6 tahun 2026 pukul 8 malam. Bak rumah lumur 126 Kusung, RPR Kidurung Fest 1, Jalai Tanjung Kidurung Bintulu. Semua kebelayan ia ke dituju pesan dipinta datai magang ngagai lot 126 Kusung, RPR Kidurung Fest 1, Jalai Tanjung Kidurung Bintulu. Penerangnya ke siri atau telefon ngagai tuai rumah nangga yang nanjub 019-508-9383 tau ke Aji Ananjub 014-889-3249.
1: Sada Lemai,
2: Sada Lemai,
1: Sada Lemai,
3: Sada Lemai,
4: Y,
3: Y,
4: FM.

0: lebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Nampak macam jika pesan yang akan bersedia terima kami peningat. Kalau pesan yang akan sekali itu, pesan yang akan datang dari James Anak Gambing. Nuju semua kabar melayan, bak sebarang durdiau. Pesan tu mana ke Ricky Anak James tau ke Awing. Udah nadai kena 16 hari bulan 6, 2026. Lalu niang tu dekat dia sengai bak rumah Bibi Batu Luking ke Dawit. Mayang Anjung, niang apian temu lalu dekat di padah ke baru udah lepas tu ilah. Dan tu baru pesan tu pesan pemati datang dari James Anak Gambing. Pesan tu madah ke Ricky Anak James tau ke Awing. Udah nadai 16 hari bulan 6 2026. Semua kapal melayan ia ke dituju pesan ngabarang siapa ke ngelala dipinta datang ngagai rumah Bibi Batu Lukian Kenawit lalu Maya Ganjuang niang tu api yang ditemu lalu dekat dipadah ke baru dah lepas tu ilah. Pesan ngetas lihat datai dari Regina Anak Rantai tau ke Indai Pian. Nuju semua kaban belayan di Sibu, kaban belayan di Miri, kaban belayan di Kuching, Kanawit, Tuah, Pedai, Mapai, Bawan. Pihak mengat pesan tu nuju kaban belayan Baknanga Kabah, Sungai Pui, Ngungun, Kapit, Sung, Jagau, Sekuau, ngau semua kaban belayan Bukai kenalah disebut magang. Jadi pesan tu madah ke ngetas saulit niang Agnes Jenai Anak Ngali tau ke Inai Jerian tau ke bini niang Rantai Anak Lidum. Nguan ulit kena hari 5, 19 hari bulan 6, 2026 lalu ngetas ulit pagi hari 6, 20 hari bulan 6 tahun 2026 barumah malam nangga tadak kenawit. Penerang ia ke silik kapal melayan tau telefon ngagai Indai Pian 013-928-7212 tau ke Indai Stella 019-849-8747. Pesan Ari Dominic Anak Isup tau ke Bilung ke sekali tu nuju semua kapal melayan bas kayu air suat benak. Kapal melayan bas kayu air balih, Batang Rajang, Sungai Menuan, Sungai Majau ngau semua kapal melayan Bukai. Bak sebarang luar diau pesan untuk madah ke ngetas ulit niang lunca anak daga tau ke bini niang ujan anak kamba. Nguan ulit malam hari 5, 19 hari bulan 6 lalu ngetas ulit hari 6, 20 hari bulan 6, 2026. Barumah Lut Genturung Pelajau Jaya Lurung 3 Jalai Bukit Guram. Penerang ia ke silik kemampuan tau telefon ngagai keraja tau ke jemaah anak ujan 011-2565-3406. Dominic Anak Isup tau ke Bilung 017-520-1384. Pesan ya ti nangkan kenya pesan datai hari koni anak sigi ngari ke sidai sepilih nuju ke pesan ngagai semua kapal melayan di Luncung, Sebu, Sekirau, Rawan, kapal melayan di Tanjung Bijat, Seri Aman, nangga Jagau Kenawit, nangga Niruk Kenawit, kapal melayan bak nangga Ngungun, Serikai, Sibu, Bintulu, pihak mengat pesan tu nuju kapal melayan di Miri, Brunei, Katibas, nangga Kabah Kenawit, Kuching, Samarahan, Lacau, Seri Aman. Ngau semua kapal melayan Bukai, ngau barang sapa ke ngelala, madah ke ngetas ulit niang Peter Sigi Anak Ujan, ngau muai entebalu kena hari 6, 20 hari bulan 6, pukul 7 malam. Ba rumah Lumur 19, Lurung 4, Taman Bukit Berangan Baru, Kota Samarahan. Penerang ia ke Sili Agib, kawal ngau berita tu kabar melayan tau telefon ngagai Koni Sigi 013-828-4152, Louis Langgut 019-8288-1743, Louis Langgut 019-8288-743, Petrus Sigi 013-829-1850, tau ke Johnny Sigi 012-337-2846. Lalu yang ke penundi benar lemah itu pesan ngetas saulit hari tangguh anak ikung Menuju semua kaban belayan, keriau bak batang krian, batang awik, batang sebelak, batang sebetan, semua kaban belayan bak diso awik, mudung, kucing, sibu. Bintulu, miri ngau semua kaban belayan bukai. Pesan tu madah kengetas ulit niang ikung anak Jawa. Nguan ulit malam hari 5, 19 hari bulan 6, lalu ngetas ulit pagi hari 6, 20 hari bulan 6, 2026. Bak rumah langan munggu tapang ulu sebetan saratua. Penerang ya ke siliak tau bertanya, telefon ngagai lumur tu 013-802-2167 tau ke 011-607-1337. Ini sekedar pesan berat tau ke berita ke berbatang. Ia ke ulir dibaca bahawa awak dung natai ke jaku pesan lemai tu peninga. Kita ke bisik berita berat tau ke pesan. Tau anjung dengan email kami yfmiban@gmail.com. Tau ke WhatsApp terus ngagai lumur kami di konti 013-862-8422. Meningau dah lepas tu lagi, kita dekat mendiang ke program Aram Mansang. Berkenaan ke pasal Siti Ari Pengawak, ia di kemeran ke bala kita jam keria tu, ianya nanam sawit. Anak minah kini-kini, terus gulengok kami bawa sadalmai YFM.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih serkuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Sada lemai,
4: sada lemai.
3: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam. YFM.
5: Selamat bertemu baru dengan aku bala peningat bak program Araman Sang. Setiap program yang kena keluarkan hari ini upis bertanam tupik Sarawak. Jadi bak program Araman Sang ke sekali itu, kita berulang dengan aku Lee Hendrik ke Alai Minggu itu. Aku dikamai kita dengan keranau aku dengan siku usahawan ke bisa ngadu projek nanam pun sawit. Dia kena nambah ke penatai pemisik ianya Encik Adia anak bungai dari Sungai Mador Batu Lapan Mintangor. Ngau tau aku ngalu kenuan Encik Adia ngagi randau program Araman Sang. Selamat bertemu Encik Adia.
6: Selamat bertemu. Terima kasih.
5: Sama-sama. Jadi Encik Adia, boleh nuan berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Araman Sang ke sekali itu. Bekini nuan tau berpun ke nanam pun sawit alu keterubah ya kena nuan. Jadi ke penatai misai bakal ke Sarito.
6: Oh, aku terubah nanam sawit. Belabuh ke nanam sawitnya kira 2011 lah. Lalu cara aku nanam sawit berperingkat-peringkat menyat aku nanam sawit. Abangnya cara bumai lah aku, bumai aku tanam aku 300 pun bumai tahun baru 300 pun kenyak meh cara aku nanam sawit subak mayanya 2011 laban ke mayanya agi suntuk lah. Cara aku numbuh ke diri menya kira aku kat nitih aku orang aban bala bisik dengan suah aku nanam sawit meyanya bahaya aku bisik nanam sawit ngasuh aku nanam sawit aban kosida ya nyamai ke nanam sawit kosida ya nampaknya kira ke nintiang bulan menya bisik pansuat asil lah agak kitai nyarinya aku bisik hati ke aku meyanya 2011 nya aku bisik hati lah kan nanam sawit. Ni aku mupuk mayanya nanam sawit.
5: Luar tu tadi kira di Perancang Karib bala.
6: Bala ayak aku. Oh. Bala orang bukai meh. Oh. Bisa ikan nyebut. Orang bukai yang tadi lapan. Sidak bisa ngajar ke lapannya. Menatai ke pemisik kita lah. Utai tu. Lapannya sebulan sekali ya sikit. Bisa pansuat asli yang agak kita. Ini aku berengkeh. Lalu nanam lah aku mayanya 2011 nya.
5: Ya aku dekat kan nanya nak ke dia tahu uliah nuan kak madah lagi bala peninggal kita berapa penyampau pemesai do alai projek nuan nanam pun sawit tu kira meran buat projek nuan
6: anggaran dia nanti ya hektar tadi hektar ni lah mesti 100 hektar 100 hektar kan ni tak tahu aku
5: lah 2011 ada ya. Ya ya maya nuan ke nanam dari 2011 ya tadi 300 nya 2012 nya. Ingat nuan berapa tadi berapa nya? Asal saya 300 baru 300 baru nama tadi nah.
6: Au kenyamnya nama ya 2011 nya. 300 tanam ku tiap tahun lah. Namanya ternak aku dulu. Lekan tadi dibeli aku ternak aku dulu. Tanam ku baru ke kenyak ke. Ke anggaran 3000 nya 20 hektar lah.
5: Oh, jadi tadi maya nuan ke berengkah ke ngepun ke projek nanam sawit tadi lekai tadi nuan pun beli maya nya.
6: Maya nya aku beli leka maya nya. Terubah nya coba. Dia amat beli leka, benar ngi gak leka. Mana maya nya leka nya bisi 3 ringgit sepusin coba. Aku beli sigi. Maya nya bisi 700 sigi ke? Leka nya. Nampak pedih nak mayanya ngiga leka mayanya suba. Ternak kumpul. Bisi kira ke setahun men tanam aku ke. baru aku nanam ya. Kenyak dia tiap-tiap tahun aku berkenyak belama aku. Sering beli ilka belama-lama. Cuba. Nyong ke dia tu tadi. Lepas kenyong bisik. Bisik. Duit menya bisik sian menya. Nyong kira ngena kubi ke dia tau. Makanya aku ngerja ke tanah aku yang ngena kubi. Lalu kira meli pawong ya aku.
5: Nyade ya nya cia dia bekak ke daripada duan tadi penyampau pun sawen duan ke bisik di tanah duan tetap. Jadi aku tadi saya ku mayo atau pengawak ke dekat dia duan maya jalai ke projek nanam pun sawen to. Jadi tadi ulian duan madah ngagi bala peninga atau pengawak ke bisik dia duan maya duan berjalai ke projek nanam sawen to.
6: Saya mayo pengawak. Nah, terubah kita itu tadi sebedau nanam nanti ngena tanya kubi kini tau ke tebas kini dulu payang dulu nanti enak ngusinya ada kebaik lah kebaik dulu semua kira ke mesti main orang ke kita yang kebaiknya enak lah ke siku udah tembuk semua baru kita nyukat semua lah tempatnya tepatnya sukat dulu dua sawitnya 30 kaki udah tembuk sukat tadi dulu nanam ya kita cara kita nanam tadi pemberi kita racun namanya batu kita nya lah dolomite-nya.
5: Ah dolomite.
6: Ngami muai masam tanahnya adalah lubangnya baru kita nepuk ke tanyanya anak sawit kita nya. Udahnya baru kita nyo harus di tanya kita lah spray kita lah pucuk sawit kita nya tanya. Naik ke kumbang yang tadi ini utai nya makai pucuk sawit kita nya. Tahu ke diberi racun 3 bulan ni kini mesti racun spraynya deh kena jaga ya lah tahu ke udah ditanam kita ini mega tanyanya anak sawit kita ini tahu di tekarung kita kini ngau butuh kini ngai ke dembat ciat deh ya agi miatnya sikit ke 4 ciat ya sisi 2 lah nak ayah mayuah nanti utai dia nantu tanyanya rupa sespiak ya.
5: Tempoh tadi kita nganti buat projek tuan tu tadi sampai pun sawit tu sampai mengeluar ke hasil tadi buah
6: kira ke 3 tahun lah kita nganti hasil nganti ia ke berbuah tadi silapan suat hasil ya pruning kita kini dan nanya ane yang kelalu ke kita muai dan ya deh ngai ke pun yang ngai besar yang di buah kita dan kemati-matinya. Hari tangkai ke bisi buah tadi 2-3 kini tinggal ke kita ane muai habis dan nanya deh kena ya meracun pun ane yang kalau namanya tadi menyembuh ke ngakai pun dia pun sawitnya deh ngakai ke lagi nyetengah ya lagi deh nantu mana ada racun berlama racun rumput kah kau yang mesti ke namanya
5: berarti ya
6: nah. Berarti kita lah berarti. Rumputnya. Nanti itunya bawah nah baru kita nyebre ya lah. Dan pun ka angkat kita maya lagi mitnya lah 3 tahun kayaknya. Setahun 2 tahun kayaknya mesti ka angkat di dannya. Kita ini labannya naik kena racun deh. Daunnya deh. Kayaknya mencara ya lagi. Kok aku sih kayaknya mencara kena ngibun ya lagi mit lah. Sampai ke nyoba buah 3 tahun tadi.
5: Jadi tadi maya ke Maja ya tadi. Kini berapa penyampau kanuan merengnya? Okay, pun sawit nuan tu dalam sebulan.
6: Ya Maja tu. Ya sebulan. Sekali lah kita merengnya mayuah lah. Ya baru nama tadi baru berbuah tu. Kira sekilo cukup. Hanya bisa ya 4 tahun 5 tahun punya. Bu kita merik ya 2 kilo lah. Kira kayaknya lebih hari 5 tahun ya tadi. Baru kita setahun beri 3 kali lah. Kena nyam cara ya nyudah matang gitu deh. Nanti ya baru nya tadi beri sebulan sekali kayaknya ini aneh mah enggak merik ya. Kira ke mesti sekuang kene. Sekuang sadian kita nyak meh kira berapa nya 400-500 gram kene.
5: Jadi yang tadi saya dia udah kenuan tadi kira ngambil buah sawit tadi hari pun tadi berapa lama ya kalau ke buah baru
6: berapa 3 bulan kene kene
5: pokok saya nih
6: iya nyoba buah baru meri baja kita ya, baja naik ya bisa bajanya namanya nak ngasuh ya buahnya berduri deh oh. Yang mesti ke diberi kita ya baja batu kini dulu oh. Mainnya ngai kemasam tanah ya ngai buah ya namanya masam tanahnya
5: ya
6: yeah, setahun kira kungku sih setahun sekali dulu mainnya oh. Cie diberi aku beri yeah. Setahun sekali lah
5: yeah.
6: Baca dulu mainnya
5: jadi encik dia dekat nanya nuan ga maya ngerja ke pengawal dan pun sawit beka ke dia ada nuan dia tahu sikit akan kena modal serta ungkus belanja ke besar ulian nuan berkongsi madah hanggi bala peninggal kita berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikena nuan semudah berjalan ke projek tau
6: kira aku anggaran tu kena aku ngadu ke sawit aku tu hari 2011 lah kebak kulit 500,000 kelabak aku nak bagi dia tu nyong nak kubi ke aku ngerja kena laban kita nemu enggak kubi tu sejam berapa sejam 130 lah kira buka aku baru nyabisi 10 ikal bisi 30,000 ya ya maya ya namanya ya mukanya deh kira duit ya mesti 30,000
5: muka tanya
6: clearing clearing semuanya nak maya mesti 400,000 nambah gaji orangnya besar itu buka bajaan tadi setahun 3 kali kumli deh setahun 3 kali kumli baja mesti 300 guni
5: 300 guni 300 guni baguni banyak ke pemberat
6: 50 kilo lah 20
5: harga ya
6: buah buah mentau
5: sebuah buah tadi ya
6: sebuah buah nanti sawitnya tuai lagi tadi bisi bebelas umur tadi 12 tahun lah bisi 4 kilo 5 kilo kena ya kebiak lagi mimit lagi dia 3 kilo 2 kilo kena secara majaan tadi leban sawit pekangkunya tanam kuna sebakar deh kita uke orang company nanti company buka sekali tanya-tanya tadi ladang ya kita ini tanam beberapa peringkat kena ini bisa inyak tinggi bisa inyak dia muda lagi baru namanya tinggi lagi ke tuai lagi kena
5: banyak nama lagi bisa kepada tuan kena ngomong ke kos ke bisa beli barang ke peringkat ke bisa beli tuan kena berjalan ke tuan gaji pekerja tadi kan
6: gaji pekerjaannya orang ke numbuak buat ngambil besawit tadi ke numbuak kena sabit tadi kira 100 aku ngaji sida ya ya ke ngangkut tadi beri ku mimin gaji 80 akhirnya ke ngumpulkan tadi kira 60 lah kira sidanya ke gaji ku kami ke kita kampung itu lah rumah panjai lah bisa 7 ikut sih dah ya buat kumpul lekanya orang yang lauknya kumpul lekanya sidak ke laki yang tadi nyabit semua mudah ke buah sawit orang ikutnya nyabit orang ikutnya tanya namanya ngangkut ya lah nak kita suruh
5: berapa anggaran penyampau pemerat buah sawit ke diulia hari hasil projek bakal kena duluan dalam kandang sebulan
6: anggaran ya
5: anggaran
6: banyak lebuah ya tanya antara buah sawit antara lebuah ya bisik-bisik dia mayu kadang nadai dia nak mayu kira ke anggaran yang bisik 35 tan kadang yang bisik yang sampai 40 50 tan ya bisik maya ya musim yang nadai dia yang pengabih ya ambil 30 tan ya 35 tan
5: kalau sebulan ya
6: sebulan nanti emangnya bisa sampai 50 tan ke?
5: Ini tadi Encik Adaya kan nanya Nuan Muka ini Nuan nganjual serta nyual buah sawit ke dulu hari hasil projek petanam Nuan tu?
6: Aku nyual buah sawit tu rim lah rim jalan kejadi dia laki E-nya dia belama aku nyual ya segi dia belama aku nganjual buah sawit ke tu hasil aku tu nadai aku bukai nak kelangkin jauh nak kenal dia kan ke ngira meliluri nya saya tadi ge nya mai semek ditu ge nu nganyuang kita riem se semek minyak nanti ya luri kita ya nyuang kilang besai dia lagi nyong ngira ungku seberapa yang lagi minyak semua tuk-tuk pancit lagi taya tusah ke kita ini kita ke tusah lagi tuk semak tu nyamai lah anjung kita yang lagi rim ke semak
5: antara bantau ya ke bisik pinta engkau ya ke udah di bulan nuan sekumbang nuan tadi nuan tau tadi udah jadi usahawan tani dalam penjalai ke pengawak projek bertanam nuan nakak ke dia tau
6: bantau hari tanya sobat hari pertanian bisa juga beri baja mayanya baja sawit lah.
5: Kemaya kita
6: 2022 mayanya.
5: 2022.
6: Tidak bisa beri.
5: Sekali beri nak.
6: Sekali tidak beri
5: sekali mayanya. Tanya nama lagi ke buka ke bisa diminta atau ke bisa dibulian wan.
6: Bisa beri. Namanya semua jalai ke sida ya bisa merik ku batu semua aduh ke jalai ku merik sida batu ke mayanya coba bisa apa 1 kilo lah merik sida bisa 1 kilometer merik sida mayanya coba 22 mayanya coba
5: 22
6: saya tanya maya saya ku bisa enggak tanya aku minta namanya tadi mayanya bantuan
5: aja anak benih ya ataupun kena racun rumpun
6: racun serangga meh bisa beri coba kalau bisa bantuan nama aku bisa nernak ikan lah nupi ikan kelai bisa dari pertanian meraduang tu meri aku coba meri tahun 2025 tau meh bisa meri tahun siti kemari bisa meri ke sida ya bantuan
5: Jadi yang tadi Encik Arya ulian wan mega berkongsi mandah kepala peningkat kita nama kursus atau latihan ke bisik nuan kelanggau atau ke di belajar nuan ya ke amai merek nuan penemu kesilia maya berjalan ke projek nuan tau
6: udah ke kongau udah kursus sebab kami babin tulu dia lah balak ladang sawit sebab tuai rumah mesuyanya dia kami khusus coba ya madah kami cara kini kemuai dan cara nabu kebaja nupi sawitnya lah mayanya cara ke, kami ngeracun ya lah ngeracun rumput sawit
5: tahun kemayanya
6: tahun 2025
5: 2025 tahun yang kemarin
6: tahun kemarin
5: oh ya bisa berapa lamanya tadi
6: ya sehari mayanya kita yang mudah penemu segi mayuah ke kita mesti kak ngambil penemu orang ke medak orang ke medak penemu orang tau di titiah kita tau diambil kita lah penemu orangnya lepas cara kita ngerja ke sawit tu kadang ya sawit tu berman diri ngebuah macam mungkin nyabih timpuh maya ya ke buahnya ni tupai ke nyanya ke namanya ngambil penemu orang bukai lah kita ya ngambil kita penemu cara nupai ya lah ambil hasil ya mayuh gig ya boleh ngasih ke hasil ya kira kenyak muka kau
5: hari ini sih bukai dia tadi nyak tuaknya cia dia
6: bisa ikut sobat saya kau tapi lama berapa tahun berapa kami bisa ikut khusus MPOB sobat-sobat peladang dia saya speak kau peladang meraduang lah tapi aku dah ingat tahun berapa mayanya cara namanya madah ke cara majanya namanya maja semua cara ke kita namanya muai peruniang ya muai dan dusun keninya ke cara sila madah dia suba bisa juga saya sepik
5: jadi yang tadi Encik Arya nama julu hati Nuan hari lah dikena ngemansang kaget projek Nuan dia tahu awak ke datai buat tingkat ke jauh lagi jemai hari lah
6: dulu hati aku kira ke sikit ditambah aku lagi lah sawit aku tu tadi namanya nanam baru lah aku sawit tu jadi nak menengkak ke sawit tu deh sikit ke mansang bakal orang deh
5: kiranya dulu hati nuan kenakak ke dia tahu kak ngeremai kak nambah lagi pun sawit nuan
6: kira kenyam ya nambah penyakit. Kira kenyam ya mesti ke namanya nambah penyakit pun nya.
5: Sasai dalam tahun tu
6: ya kini. Kira ke tahun tu nya. Mesti ke nambah ke jaku.
5: Jadi yang terencer ya. Kena ngunjung ke jaku randau tua. Aku ke nuan merek jaku Perangsang ngagi bala peningah kita ya ke Benuang atau ke Bisa Juluati dekat Berengkah. Atau ke Bepun diriknya di usahawan tani berkanuan.
6: Peran saya aku ngagai kita semua lah nembia baru tau ke ba rumah panjai itu kita ane anda nanam sawit naban sawit tu meh meri penatai pemisi kita naban ya tiap-tiap bulan ya sigi meri hasil ngagai kita deh lalu ya mega sawit tu nyamai di kerja kita nak mayuah. Nak mayuah. Tanya mea nak bakal ada. Nanti lada nyanyi jemu ya kita. Sawit tu nyamai lu ditumbuk kita lu dijual kita deh. Nyamai harap ke nemiak baru dia tu. Ane yang nak merancang diri lah. Ngitiah ke singkang orang. Ane nak berebut. Ane nak nanam sawit. Ane yang ngasuh tanah kita namanya kusung. Ane ngasuh tanah kita itu biar meh. Mesti kak ditanam sawit. Tau ku tau bukai meh. Ane kita itu rumah panjai itu. Mesti kak berkebun kita. Ambil putai namanya natai ke pemisi kita lah. Belanja kita lagi ke satu. Moga anak kita sekolah. Ya asai sepi aku. Udah nanam sawit tu. Berasa nyamai nyungulakan anak udah. Namanya sekolah tinggi deh. Bisa juga belanja kena sidak sekolah. Diberi ngakai sidak ya. Nyak meh perancang aku ngakai bala-bala lah. Kita ke muang sisir tu. Anak laban sawit tu. Tiap-tiap bulan dia beri belanja kita. Nyak meh penemu aku.
5: Jaku perancang ni nuan terdengar dia. Ngakai bala peningat kita ke bisik. Bisa jual hati terdekat berpun jadi usahawan nanti berkenuan tadi ya anang sao ke peluang nanti buka bisa aneh nanti kita bisa namanya bisa penemu tau bahkan tau peringkat atau berpun tadi namanya berjalan ke projek bertanam nah semestinya tadi nanam sawit tadi ya contoh dia contoh tadi
6: tau tau belabuh dia tau lah tau nanam sawit anang ninggal ke diri anang temedak orang ajak kita ya.
5: Ya, cukup banyak kau pelancar hari ini. Adia tu tadi, lebih berfungsi kau balap tinggal kita. Unit Radio Indo UPS Batam Tupi Sarawak mereka besar. Terima kasih yang genuan. Cik Adia anak bungai, laban mereka awak atau kang meluangkan masa berfungsi ke penemu kau balap tinggal buat program arah mensang. Kita dekat bertemu baru buat program minggu kebukai. Aku dekat main balap tinggal kerandau yang kebukai kena kita berfungsi ke penemu. Ngambil ke tau muka ke penatai misik, warna bertanam, betupe, tengah bumai. Terima kasih ya.
1: Sada Lemai, YFM. Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Meksiko. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mekitai mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

Terima kasih peningat game gula dengan kami bawa sedar lemai. Lemai hari 2 tu nuju kita yang baru mendiang ke kami yang kanya baru usia awak limpang. Kini baru terenah. Kini baru tembuk melau diri. Lemai tu gintu diri. Makai matah ke lengan. Udah mandi kita kini. Udah lepas tu lagi pukul 7.30 lemai. Bagi selama kami nak buat ke berita hari YFM. Terus segulai sejalai ngau kami bawa sadar lemai YFM.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelamu anak gadung.
2: Jawiang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Unggan anak ujum.
5: Untang anak tinggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak utut.
10: Nyaru anak talam.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celil.
16: Rejab anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border Scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Andrian anak tadang.
21: Malah kita sapa Sidato.
22: Sidato 21 iku Ari Iban Rege Ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi sika subak.
24: Sidato bebadi mayan 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal kemana sidang ngenan ke menua meh kita hidup likut nyentuk ke dia tahu.
27: Kami hari drama penghidup
28: beri terima kasih ya agar bala bujang berani
29: diudah berambung
30: nyawa ngetan ke menua.

Selamat lemai datuk kami nak buat ke berita lemai hari 2, 16 hari bulan 6, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Sarawak ngebuat pengelebih nyadi pelidih menua elektro petro ngerandang ASEAN bak industri gadung. Sarawak ngau Selangor deka bekerjasama ngemansang ke industri kreatif, ngawak dagang serta lomba ngau main. Tanggung pengawak pemberita nang mengkang relevan nyadi kepun penatai penerang berita keamat. Nyabatang berita lepas itu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Menua Sarawak ngemuan pengelebih bapa mansuit kuasa bersih ngau mekal gas asli ngagai menua tu di randang Asia Tenggara nuju industri gadung. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg badah ke Sarawak jadi sebuah pilih menua elektro petro di gempung kedua-dua pun penatai kuasa dikenak ngasil kekaran. Ia madah ke ubah dunia hari minyak fosil ngagai kuasa kuliah dikenak baru serta kurang karbon. Udah muka besayagi peluang ngagai Sarawak lebuh industri di serata dunia dekat berbenar ngurang ke pemansut karbon tidi pejalai kesida. Nyalai pakar kuasa antarabangsa mega udah mengiktiraf penauk Sarawak begulai ke kuasa oleh dikenak baru ngau gas asli. Kena mutar ke kuasa lebih bersih agi kekai industri jemah hila. Ia mana munyinya bab pengawak berjadi kompleks hijau SWG gau hub penyah karbonan di Kuching. Berbangaunya Premier Sarito tadi nerima penemuai basa hari Raban Yayasan Tunku Latih Sarawak bak kompleks Satria Pertiwi di Kuching. Penemuainya ngembuan tuju merik kelala ketuai gerempuangnya dikena nyuak ke surat nyiri ke Premier jadi patron Yayasan Tunku Latih Sarawak tiada berengkah di pejalai kekena 15 hari bulan 5 tu tadi. Nangkan kenyak sapit Premier atau Amar Dr. Sim Kui Hian Megak belak dicirinya di Chairman Yayasan Tunku Latih Sarawak kesama berengkah bahari bulan ke sebaka. Tujuh randaunya berkawal ngau kuing tujuh Yayasan Tunku Latih Sarawak senentang pengawak nambah ke penemu rakyat pasal nyaga pengerai Tunku Latih. Penemuannya megak ngebuan tujuh negap ke kerjasama Yayasan Tunku Latih Sarawak ngau perintah menua kena negap ke inisiatif pengerai mensiamayuh ngau pengelantang rakyat. Sarawak ngau Selangor dekat bekerjasama ngemansang ke strategik bak pemansang industri kreatif, pengawak dagang serta lumba ngau main. Menteri Nembiak Lumba Ngau Pemansang Orang Dagang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke kerjasamanya dekat numpu ngakai senangkup peminta antara dua buah bagi menuanya. Sekedap kara tidi kemeran ke Sarawak ngau Selangor, ianya dekat ngemansang ke industri kreatif bak Raban Nembiak. Ia madah munyinya ngakai pengarang berita dan nerima penemuai Exco Nembiak, Lumba Ngau Main serta Orang Dagang Selangor, Muhammad Najwan Halimi di Kuching. Muhammad Najwan madah ke kerjasamanya numpu ngagai pengawak berkunci penemu ngau pengelandir. Nyalai Sarawak dekat kajuan Siti Tim, kena nyaup Selangor gemansang ke industrinya. Berebak ngaunya ngenang berkawal ngau Sukan Malaysia Sukma 2026. Muhammad Najwan madah ke Selangor guna penuh perengkah guna kebisik diatu kena ngatur lomba ngau mainnya. Kelebih lagi perengkah guna kadiguna Palan Alain dur ngatur lomba ngau mainnya di Selangor ngi perintah negeri serta local authority PBT bak menuanya. Ngaunya Selangor ulih nyikap diri ti dibejalai ke ngau berurun lagi serta nadai ngaul pengawak ngagak perengkah guna ia kebaru. Sekedap batang pengawak ti dikemeran ke ianya ngangkat ke pemanah semua Palan Alain dur ngatur pekit lomba ngau main kena nentu kebak tikas gaya pemanduk manah sebedau pekitnya diatur. Sukma 2026 dekat berengkah diatur hari 15 sehingga 24 hari bulan 8 tu ila. Lalu bisik 37 bangsa pekit lumba ngau semua penyampau 474 bengkah pekit dekat dipekit ke sekali itu. Kita diatur bedung mending ke berita lemai. Keditabur terus hari YFM. Mensia mayuh patut berpangai bak penerang media tiba tanggungjawab nyadi ke batang pun penerang ngau berita keamat. Nyalai pegawai pemberita ndang dipedak bengkang relevan, lalu ndak boleh diganti ngau penempat teknologi digital ti nyau majak mansang. Kaman Kaunsel Negeri Sita Bawang Asan, Datuk Sri Wong Sun Koh madah ke pemintar tiru AI, ndak boleh sebaka ngira penemu bakal mensia, penyinuk, penelebak ngau pelasar penemu asal nyadi ke pemun pemberita.
nyalai semangat pengawak pemberita Mai Reti Kebesai kena tentu ke berita titik kena tai ke sida Ahmad Yadi. Berini engkau nyak Malaysia Mayuh patut rasional. Berini engkau siliak lalu ngemuan penau literation digital. Kena tentu ke ni bagi penerang bula tau ke Ahmad. Ia maksud kerja aku tu bak pengelami ngintu hari gawai ke diatur gerempuang pengarang berita di Sibu. Pengawak matau ngau nyaga pengelikun bak kandang dur netap ke bisik gias metana ke ditemu bak tabak ngagak jalai tebian tasia utara semak kampung Datuk Kuala Lawas. Majak cakah di pejalai ke. Direktur UPS Bomba Malaysia JBPM Sarawak Jamri Masran madah ke pengawak matau ngau siliak dekat terus di pejalai. Kena nagang mensia mayuh tamak ngagai kandang durnya. Ya madah ke gias metana mudah hangus. Lalu tahu mai risiko pengelikun ngagai orang ke semak bandurnya. Daban sira dia tu menung ganti penerang Arupis Mineral ngau Geoscience Malaysia berkawal ngau penyampau gas metana keritebu berbaruh tanah. Ia madah kenti penyampau gas keritebu mit sira berkuasa dekat ngantik gasnya pansut kediri. Tajak pihak nti penyampau gas keritebu mayuh pansut sira dekat ngasuh kandang gas ke pantias tu ditutup berpelasar ke lalawari pakar. Ia madah munyinya ngagai RTM di Kuching. Siko lelaki rakyat menua tu ditan ke polis. Dipelabak kenyadung dadah lebuh berjalai ke optapis di Kabung kemari. Barang kesama dirampas ianya 12 batang straw kengundan tekang kristal ke dipelabak ke dadah bangsa syabu ngau pemerat 2.34 gram. Kepala polis Pilih Seratu DSP Matthew Manggi madah ke dadah tu ditemu dalam beg sandiak suspek lebuh tadi persa. Hasil hari persai kemih megak ngayan ke suspek kebuk umur 28 tahun yang mega ditemu positif dadah. Kes tu dipansik ngena Seksyen 12 Bracket 2 Akta Dadah Berbahaya 1952 ngau Seksyen 15 Bracket 1 Bracket A Akta Ya Kesama. Sikut lelaki berbadi nyawa lalu dua ikut lagi bakal berpenusah berbadi jalan alun bak roundabout Dudung di Sibu pagi tadi. Penusahnya nyadi antara sebuah kereta sedan ngau kereta 4-wheel drive. Nitik ke penerang hari UPS Bomba Sarawak, madai ke sidang terima kangau ngenyit bekal ngau penusahnya nyadi pukul 8.32 minit pagi. Sebenar nganjung raban orang hari UPS Bomba Sibu Jaya ngagai palan penusahnya. Lebuh kedatai bandurnya, raban bomba tertemu ke siku hari mansa terpekul bak dalam kereta sedan. Udahnya mansa ke terpekul dalam keritanya mujur dipansut ke, tanya pihak mansa ditetap kenadai bak palan dur penusahnya kenyadi. Lalu dua ikut lagi semina bakal. Kena ngujung ke berita lemai tu tuk batang berita baru. Sarawak gembuan pengelebih nyadi pilih menua elektro petro ngerandang ASEAN ba industri gadung. Sarawak ngau Selangor dekat bekerjasama ngemansang industri kreatif, pengawak dagang serta lumak ngau main. Tanggung pengawak pemberita ndang mengkang relevan. Nyadi ke pun penatai penerang ia ke Ahmad. Tunakah kami nabur ke berita lemah itu? Beritanya tadi di Tusun Rosita Ampung serta di Salian Desmond Ganai. Hari bila berita RTM Kuching.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 1696 dalam tahun 1986. Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu atau Kebina sudah dipinta nombor ke sebuah akademi Islam di Sarawak. 7 penubuh akademinya dikenang ngempuruk keraban orang di Landia. Bak perkara pengharap, ngau akademik, ngambi uliah berkongsi ke penemu serta pengelandia sida ke pemansang orang Islam. Presiden Bina, Abdul Rahman Yaakob, mansut ke sadang penemu berkaul perkara tu bak pengerami ngintu hari raya di Kuching. Mayanya mega ia nyemetak mada ke sida ke nyeri kaban Bina patut ngemurat ke kualiti hari kuantiti tau ke pemayu tubuh kaban akademinya. Kok ya, orang Islam nak dipebasa ganti semak sida nadai ngembuan penglebih. Nya ke buah sida diperansang nyapai pengujur ke nyurut agi di mandian ngau bansa bukai. Presiden Bina mega bisi ngenang pemar ke ditapi orang Islam sebda mujur ngemansang ke menua Sarawak. Tajap pihak pemar tidiasai kenyak udah negap ke penyerakup bak raban bansa.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Oh ha! Kita bala ayak, bala ibu ke benung bergempuruk bakal tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk bertungak munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku nimang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Nitih ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: Malaysia, Nemu Kita, Menua Kita Ngembuan Tikas Obesiti Pemadu Tinggi di Asia Tenggara, lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Anang dah kena tali kereta tau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi berjalan alun, ketau nyadi bak sembarang maya. Kais semina uleh ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta, tali kereta termegak uleh mulerang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut hari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
2: Lagu-lagu bangsa kita, dini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM.
3: Segulai sejalan.

0: ente bapa penghidup kita ke dia tok tau deh. Yang kau bisa sekedar kalak ngasai ke utai tu nyadi bapa penghidup sida. Ianya tua lebih agi dikerindu tau ke orang dekat agi begulai ngah tua. Ente gama tua baji sigat langkah tubuh mana serta dipedak bisik standard. Enyak tadi pemajik atau kepenyigat ke dipedak ari mata kasal kita menzia. Ente bermua Tuhan, bakal ni cara yang meda orang Indo lebih agi.
1: Mana tanya nanya. Jadi aku berarti ke bak jaku Tuhan. Aku selalu nak jemput Tuhan abang bak plasa jurai tu ya nyak bak kontak kita orang Kristian. Kita kena sebut kita tu nadai kena ngau sapa-sapa, nadai kena ngau bangsa-bangsa tangnya tadi bak penghidup kita orang tu dah ngelala Tuhan. Jadi Tuhan tu tadi rindu ke semua orang. Pandangan Tuhan tu tadi ngagai setiap iko Indo ya nyak cukup rindu ke mensia tu dah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam gamal, bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi cipit, bisik matanya segala, bisik muanya segala, bisik muanya tadi macam-macam mesti kegagak Tuhan. Tang kita berarti ke pemayuh mesti kegagak Tuhan. Dia kita medak Tuhan tu amat-amat berkuasai cap jari kita dia medak tau nak sama. Nak sama cap jari kita dia mendak pemanggil manusia tu. Nanti kita tanya tadi kupis kini orang ambil cap jari tu. Jari tu nak sepaka. Biar enggak kita kindau nak sepaka. Jadi Tuhan mendak tu tadi ianya semua kita kindau berkeni pun gaya tubuh kita. Buat burak kini, buat lurus kini, buat leteng, tau kedegak kita, tau karya sal kini. Semua tanya badas magang. Kelimpe harinya mega laki engkau indau sama berga ba mualah tala. Laban nama kebuah ia berga ba mualah tala, laban dia digagak Tuhan. Amat mak kita tu ada riprut inai kita tang Tuhan ti merik sepuat. Tuhan ti merik penghidup ngagai kita.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Seringkai 94.6

0: Maya Arido, Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli Kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat Kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Selamat lebih ke kita ya ke nyangkanya bedong nguyas ke plastik ke parcel atau ke bungkus tak ke diterima kita beli kita guna cara online lemai itu nyangkanya dioda kita minggu ini kemarin baru datai lemai itu berjimat meh lebih maya kita ke merunsai atau ke muka bungkus barang ke beli kita nya au ngambil ke utai ke beli kita nya tadi nak rusak okay nama tang bersebut ke pasal beli barang guna cara online itu. Ingat nak kita lebih maya musim kita lagi kena laban penanggul COVID-19 suba. Siti hari pengawak ya ke balat di kerja kita itu nitiya ke panzi ayahnya beli barang kena cara online. Okey nama menzia tu pelabak ku laban ya tiap ikut kita itu nang bisi pengerindu atau ke bisi penginginan ka bempu barang yang kita meda ya nanti ada jual nah mesti kita akan beli nanti yang mana lalu kita bisi duit boleh beli ya mesti kita beli ya. Nya mau tak kena di lebih maya COVID-19 sebab pelabak aku jadi nak nyebut orang bukai aku pun bahan bagainya mega meda barang online lalu kau beli order jadi maya mau barang kita beli maya nya leban maya nya maya musim pengelekai gi penyakit kita zaman angin meh nyaga pembersih pengandiri mengaku tak ambil luto me parcel nya banjet ku dulu ngena namanya sanitizer nya ngambil ke igi penyakitnya tadi ndang rampiat kita me pihak kurung diang tadi dan terjapan pihak jam kedia tu terjapan ukai maya musim gigi penyakit tu berampiat pan kita patut mega jaga pembersih diri empu wow jaga pengerai kita empu barang ke diterima kita yang tadi bungkus tungkus sutainya nak salah ke kita bersih ya dulu banjit dengan sanitizer dulu kita dah nemu dini luar barangnya tadi dah terengkah siapa kebegai apa kita tidak nemu ya. Okey, selamat lemai peningan, terima kasih lagi mulai kami bak sadar lemai lemai hari dua tu. Okey, merindang kita ngau lagu-lagu ku dah disedia ke ba playlist sadar lemai kita itu lagu hari Nicholas Frederick Biar Meh Aku Pergi. Lalu dah lepas tu lagi kita bisa duna dengan Lucy M. Mega merinang kita bawa sadalemai YFM menuju kita ia ke benung dalam kereta benung feeling-feeling lemai tu kini bisa narut rutai ke dikenang. Terus gula jalan kau kami bawa sadalemai bawa YFM.

0: Nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Kita suah kenapat orang. Orang yang bisa kereta, kak meli. Orang yang bisa telefon culiak, kak gameli. Orang yang bisa kasut baru, kak gameli. Misalnya tadi,

0: Niaga bola kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Di Serian, ulia menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: nak kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tali kereta temeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Mudah lepas tu lagi peringat 8.30 malam Nur kami mai kita meninggalkan main asal lemai tu ianya Ramban tang sebenarnya berina kita ngau lagu Ari Lucy M Entik Sayau bawa sana lemai pulang kami ba YFM.

0: Sria Megak bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, nguan menua. Oh ha!
1: Sada lemai!
2: Sada lemai!
1: Sada lemai!
3: Balaga lae juga ngabang ridang ae bro mengega deke dire amuan ka cae el baka ga gamir lance ga lance ga de se manuk

런체 아가든간 미마야 발라가 아베르가에 라방 미냐에 망해가 르케디레 어머원 자일 바카가 가멜 디제 디제 에세

Balagalang kagarabang tanga ga tanga ga dasi minta

Argo aya gelam kuang ninga nuan naya aku minta api nyuang tanga ga bintang aku ka kapang napat tu sama ya siaga siaga siaga anak kumak.

0: Dalemai YFM.
1: Dah lepas tu lagi peningan pukul 9 malam. Nur kami main kita meneng ke berita hari National FM di Kuala Lumpur. Lalu lepasnya lagi pemerinang malam mulai dengan kami untuk ke pukul 12.30 malam lagi. Tunangkah kita mulai dengan aku Ken Michael bawa sedar lemai. Lemai hari 2 tu 16 hari bulan 6. Selamat lemai. Okay, semua bila kita selamat belelah mengazari tu. Bertemu baru bawa ya kebukai.

Siasatan menyeluruh dilaksana susulan kematian dua anggota ATM. Sekolah selamat melangkaui isu jenayah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga dua anggota tentera yang terkorban dalam insiden letupan bom ketika menjalani latihan di lapang sasar Kem Hobart, Gurun Kedah. Menerusi hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sepertuan Baginda mendoakan agar keluarga mangsa diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi saat sukar itu. Sultan Ibrahim turut menitahkan ATM menjalankan siasatan menyeluruh bagi mengenalpasti punca kejadian selain memastikan aspek keselamatan sentiasa diberi perhatian utama. Dua anggota tentera maut dipercayai terkena letupan bom ketika menjalani latihan peningkatan tempur Regimen Askar Jurutera Diraja di Kem Hobart, Gurun Kedah pagi tadi. Mangsa terlibat ialah Korporal Norazmi Abu Bakar dari Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja dan Prebet Siti Khadijah Sungib dari Skuadron Pertama Regimen Askar Jurutera Diraja. Kedua-dua mangsa disahkan meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner Hanya Ramlan mengesahkan kejadian itu. Jenazah kedua-dua mangsa dihantar ke Hospital Sultanah Bahiyah Alustah untuk bedah siasat. Sementara itu, Panglima Tentera Darat Tan Sri Azhar Muhammad Osman mengarahkan siasatan terperinci dijalankan segera bagi menelpasti punca sebenar insiden tersebut. Menerusi kenyataan Tentera Darat Malaysia TDM, beliau menzahirkan rasa duka cita atas kehilangan dua warganya itu dan menyampaikan ucapan takziah buat keluarga mangsa. Insiden berkenaan berlaku semasa latihan membaling grenad dalam latihan peningkatan tempur Regimen Askar Jurutera Diraja pada pukul 10.57 minit pagi. TDM turut memberi jaminan segala aspek keselamatan latihan sentiasa diberi perhatian dan penambahbaikan sewajarnya akan dilaksanakan berdasarkan dapatan hasil siasatan kelak. Konsep sekolah selamat perlu dilihat secara lebih menyeluruh dan tidak hanya tertumpu kepada isu jenayah semata-mata. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, sekolah juga perlu menjadi persekitaran yang bebas daripada gangguan emosi dan mental, buli siber serta pengaruh fahaman ekstremisme. Beliau berkata perkara itu menjadi fokus utama program Citra MDN Sekolah Selamat yang melibatkan lebih 4,000 pelajar daripada 4 institusi pendidikan tingkatan 6 di daerah Seremban. Program berkenaan melibatkan pegawai perhubungan sekolah bagi memperkukuh usaha pencegahan serta meningkatkan kesedaran keselamatan dalam kalangan pelajar.
1: Polis, AADK dan JPN. Sebelum sesi bermula, kita kenalkan dulu pegawai perhubungan sekolah. Sekolah juga mesti menjadi sekolah yang selamat daripada gangguan emosi dan mental, buli cyber. Kita pernah ada kes orang anak muda perempuan gantung diri kerana dia dibuli. Dia tak pernah jumpa pembuli dia, tapi dia tak tahan dan tekanan psikologi yang dihadapi secara melampau, penghinaan, pemulauan sosial ke atasnya menyebabkan dia memilih jalan menggantung diri.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Johor bakal menerima 10 set tren komuter baharu bagi perkhidmatan Shuttle Selatan dengan pertukaran kira-kira RM200 juta. Perolehan tren baharu itu sebagai pelaburan jangka panjang untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan pengangkutan awam di negeri itu sekaligus memberi manfaat kepada lebih 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata perkhidmatan itu melibatkan dua laluan utama iaitu Kulai JB Central Kulai dan Kempas Baru Pasir Gudang Kempas Baru. Perkhidmatan itu juga akan diperluaskan pada masa depan dengan pemanjangan laluan dari Kulai ke Paloh melalui Keluang, Renggam dan Layang-Layang.
2: Mereka boleh setiap hari, setiap pagi menggunakan shuttle ini untuk sampai ke JB Central. Jadi ini adalah salah satu langkah penyuraian trafik untuk ETS. Kerana apabila siapnya ETS nanti sampai ke JB Central, mereka juga boleh terus sampai ke stesen pencagaan ETS hanya berjalan kaki dalam lingkungan 200 meter. Jadi ini adalah satu perkhidmatan yang kita rasa boleh juga membantu mengurangkan kebergantungan kepada pengangkutan sendiri.
0: Anthony Lok. Komuniti Madani disaran memainkan peranan lebih aktif sebagai penghubung antara kerajaan dan rakyat dengan menjadi penyampai maklumat yang tepat serta pengumpul maklum balas daripada masyarakat setempat. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata peranan anggota semakin penting dalam membantu menyampaikan pencapaian dan dasar kerajaan Madani kepada rakyat.
3: Komuniti Madani akan mainkan satu peranan yang sangat penting sebagai kumpulan kumpulan yang mendapat maklumat sama ada daripada komuniti setempat atau daripada agensi-agensi dan jabatan-jabatan kerajaan. Dan tuan-tuan puan-puan merupakan penyalur, penyampai maklumat dan pengumpul maklumat untuk mengharapkan kepada Jabatan Penerangan semata-mata, rakan-rakan dalam Jabatan Komunikasi Komuniti ataupun JCOM semata-mata tidak memadai dan tidak mencukupi. Tapi bila kita bekerjasama, lipat gandakan usaha, tahu macam mana nak manfaatkan rangkaian persahabatan, maka lebih banyak yang dapat kita laksanakan.
0: Dato' Fahmi Fadil. Badan Penyiaran Negara terus diperkasa sebagai medium pendidikan rakyat, khususnya dalam meningkatkan pemahaman mengenai sejarah negara dalam kalangan generasi muda, selain menjadi pemangkin kepada pembangunan masa depan berteraskan teknologi dan keusahawanan. Perkara itu dinyatakan Ketua Pengarah Penyiaran Ashwa Ismail selepas selesai sesi menghadap Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badli Shah pagi tadi. Sesi menghadap memberi tumpuan kepada beberapa agenda utama berkaitan hala tuju penyiaran negara serta peranan strategi Jabatan Penyiaran Malaysia RTM dalam mendepani cabaran masa hadapan.
4: Peranan penyiaran negara untuk memartabatkan terutamanya pendidikan dan pemahaman kita mengenai sejarah terutamanya dalam kalangan generasi muda. Dan kedua adalah melihat bagaimana peranan penyiaran, Jabatan Penyiaran RTM untuk membantu melihat aspek masa depan terutamanya menggunakan keupayaan teknologi dan mengangkat agenda keusahawanan dalam kalangan rakyat Malaysia.
0: Dalam perkembangan lain, Ashwa turut menyentuh mengenai kemeriahan sambutan Piala Dunia FIFA 2026. Katanya, sukan bola sepak berperanan sebagai instrumen penyatuan rakyat tanpa mengira latar belakang.
4: Menjadikan bola sepak ini sebagai instrumen penyatuan untuk kita saling mengenal antara satu sama lain dan diharap terus memarakkan lagi semangat kesukanan yang ada dalam kalangan rakyat kita, terutamanya anak-anak muda, dan melihat jauh ke depan antaranya seperti persediaan kita sendiri, keupayaan kita sendiri, bukan sahaja nak tengok World Cup tapi our team has to be in the World Cup and has to be the world champion.
0: Ashwat Ismail.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tunisia memecat jurulatih Sabri Lamouchi serta-merta selepas perlawanan pembukaan yang menyaksikan pasukan itu dimalukan 1-5 kepada Sweden. Persekutuan Bola Sepak Negara itu dalam siaran di TV Kebangsaan turut mengumumkan pelantikan Hervé Renard dari Perancis bagi menggantikan Lamouchi. Lamouchi menjadi jurulatih pertama dalam sejarah Piala Dunia dipecat selepas hanya satu perlawanan. Sementara itu, Iran mendakwa pasukannya diarah meninggalkan Los Angeles menuju ke tempat latihan di Mexico sejurus selepas perlawanan pembukaan menentang New Zealand. Pengurus pasukan bola sepak kebangsaan Iran, Amir Galanoi, menyifatkan skuad kendaliannya pasukan paling ditindas dalam Piala Dunia. Menurut agensi Anadolu, Galanoi tidak menyatakan pihak yang mengarahkan pasukan itu untuk meninggalkan California.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan perjanjian yang dicapai dengan Iran menetapkan dengan jelas bahawa negara itu tidak dibenarkan memiliki senjata nuklear. Perkara itu merupakan syarat penting dalam memorandum persefahaman yang dipersetujui kedua-dua pihak baru-baru ini. Iran tidak akan dibenarkan membangunkan, membeli atau memperoleh senjata nuklear dalam apa jua bentuk. Trump turut memberi amaran bahawa Iran akan berdepan tindakan tegas sekiranya melanggar syarat berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan menyeluruh dilaksana susulan kematian dua anggota ATM. Sekolah selamat melangkaui isu jenayah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kasida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 1696 dalam tahun 1986. Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu atau Kebina sudah dipinta numbuh ke sebuah akademi Islam di Sarawak. Tujuh penumbuh akademinya dikena ngempuruk keraban orang di Landia. Bab perkara pengarap, ngau akademik, yang diulia berkongsi ke penemu serta pengelandia sida ke pemansang orang Islam. Presiden Bina, Abdul Rahman Yaakob, mansut ke sadang penemu berkaul perkara tu bab pengerami ngintu hari raya di Kuching. Mayanya mega ia nyemetak madai ke sida kenyeri kaban Bina patut nyemerat ke kualiti hari kuantiti tau ke pemayu tubuh kaban akademinya. Kok ya, orang Islam nak dipebasa ganti semak sida nadai ngembuan penglebih. Nya kebuah sidak diperansang nyapai pemujur ke nyurut agi di mandian ngau bansa bukai. Presiden Bina Mega bisi ngenang pemar kini tapi orang Islam sebda mujur ngemansang ke menua Sarawak. Tajak pihak pemar tidiasai kenya udah negap ke penyerakup bak raban bansa.
6: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: YFM segulai sejalan.
8: Info temuan. Sekali itu kami Mike Tanemuai ngagai pilih menolong bantu Siti Ari bagi menua ya ketepegai Sri Aman tak kemega di kumai kita Pasar Semangka asal menua. Pasar lubak tutup berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ianya tadi pasar lubak tutup lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia Kecamatan Badau bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar lubak tutup nitiak pansia udah bisi lembu maya jeman abad ke-18 ke alai ku cerita tampung reja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua atau ketiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh dari lubak ke disebut lubak tu sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan atau kendur ya kerja tu. Asal menua lubak tu. Mayuh macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuah antu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayuh bangkai mensia, anyut ari ulu batang air leban pengawa ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai tu rarat ngagai siti lubuah bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nadari itu lalu luluh diri bak lubuahnya lalu ngujung ke lubuahnya bisi antu nguan. Lalu bisi menggajah ku kira iban ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu lalu tau mega disebut lubuah tu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemana ceman menya bisi dua ikut diri menjadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti lebuh maya ciringo jam pitu pulai ari ngambuh duku lalu lebuh seduai masa lubuk ke disebut lubuk antunya dia seduai lalu tertemu ke bungai nuyang siku manuk sabuh keliang ari panggau libau bungai nuyang lalu mai ciri seduai jam pitu beruji ke penajam duku lebuh ke buji penajam duku dia bungai nuyang lalu mantap seti batu bak lubuknya lalu ngujuang ke batunya tadi terbelah dua bekau batu kena tetap bungai nuyangnya tadi uliah dipedak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kediatu bisik megak siti jita tuai kena tampuang ari mulut ke mulut jeman konfrontasi menyak beratus siti buam dibuai ari bilon perang kena ngebuam pasar tu semua buam ya kena dibuai ari bilonnya tadi labuah lalu nuju lubuk kena disebut lubuk antunya tang alit hati siti pan buamnya tadi nak meletup laban kena kesidak menuanya tadi enang ya ditulung antu kenguan luboknya buam merah lubok antu nyaga kita ya kerindu bayar pemanah rampak menua buang merah lubok antu siti arinduar ya kemana kena kita ngelantang ke ati enti ari pasar lubok antu nuju ngage buang merah kita uleh dengan jalai ari sekolah SK lubok antu lalu nuju ngage sebuah rumah panjai panjai ruai atas hari panjang ruai atas tu, pejalai nuju ngakai wong merah, ngambi kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, nuar ia kemana, ngakai sidak ia kerindu ngakai pengawak ke pemain motosikal offroad tau ke motocross. Lalu pia megak, ngakai sidak ia kerindu jungle trekking. Wong merah lubang tu, bisik 12 ringkat, peninggi ia. Ngau air ia keciru, serta celap, manah luar mandi, ngelantang ke hati. Kena pesidak kengguan menua tau, air wong merah tu. Ndak kalah langkang, tajapan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau megak sidak kenemuai kenduar tu bisi tertemu ke bungai refresia. Ianya tadi sebangsa bungai ya kemaduk besai bak dunia tu. Tapi yang uang tu terenjan amai manah ngage sidak ya kerindu ngage pengawak main extreme rock climbing. Bak tiap itu ringkat bak uang tu bisi ngemuan cerita yang pun. Baka air pemandi bunsu darat lanjir telaga kuman lubang kusiang ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang tingkat ke 12 air uang tu kita uliah terpedakkan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngage benua kami bak lubuk antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gagah.
7: Segulai sejalai ngau kami bak YFM.
2: Jaku tisiru. Jaku tisiru uleng lantang kati titusah. Uleng ngangkat kesemengat telemi. Bijiman melebuh tinggal buah ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titiringat. Maya seput disendat. Sinta seput kita dulu, lu hitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku dipansu dari mulut kita, nadai oleh batak pulai baru. Ia baka air sungai dianyut di bawah jambatan. Nadai oleh diambil kita pulai baru. Nadai oleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkah hutai tidak oleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam tidak terpasau. Kedua, peluang tidak lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku tidak dipansut ke kita. Semka jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku tisirunya baka air mani. Mani serta manah ke pengerai nuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemengat. Ngubat hati tisinu. Jaku di positif oleh ngidup kesemengat. Lalu merangsang tiap iku orang tininga ya. Jaku aja tidak sebut ngau siru. Baka teriti air hujan ting masah ke rumput. Tinggal so hutai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku uleh muka run yang orang. Orang ti siru jaku uleh nyelap kati orang. Mai ubah ti manah lamping hidup orang. Jaku ti siru bagi anak uleh ngiring yang nyadi orang ti mujur. Lalu ngembuan pengarap padirimpu dudi hari ilau. Anak berbanding kesidak dengan orang bukai. Tapi ku kita bisi penau ngepelan dia ke dirimpu. Nari bungai di taman bisi sama. Tang sidak belak berkelindak. Gari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku timun itu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Retia, jaku tisiru, taja yang dak panjai, tang pangkok yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh megak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bijimat meh lebuh kita mansut ke jaku, laman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai betulang, tak mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku ke kasar tak ngasuh hatin si Ban, lalu tak ngujung ke pedengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku. Maksud ke penmudiri. Bisi kendak jaku kita nya ngangkat kurang, tau ke yang labuh kurang. Anak berdengki tau ke ngemuan pengeringat ngeli orang, kita ndak boleh ngubah hati mensia, seminak petara aja boleh ngubah hati mensia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.
3: Wai seberai.
9: WAIFM.
3: Ya, baru ngam.
9: Kan?
3: WAIYFM.
10: World Cup 2026. Hari 2, 16/6/2026. Main dalam grup H. Spain bersatu dengan Cape Verde. Pukul 12:30 malam. Live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt. Pukul 3 dini hari. Live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia ngelawan Uruguay dalam grup H, live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ya, lagu ke di baik Clement Joy malam tu peninggal kunci pengerindu. Pengerindu me kunci buat semua pemujur buat penghidup kita. Laban nanti kita rindu ke pengawak ke di kerja kita. Udah tentu kita ngereja pengawaknya engkau hati mamai, engkau semangat. Biar mereka rindu meh ke orang ke diaung lingik kita, kaban kita, bala bakiah kita, tau ke semua orang ke diaung lingik kita. Anang dengkik ke orang banyak tahu ngasuh runding tuanya tadi tusut ngasuh tuanya tadi ya tahu ngerusak penghidup tua au ente ulia kita yang tadi nanam ke pengrindu kita engkau diri sama diri ya jadi jalan lagu kena ngepun ke pemerintah malam kita malam tu malam hari 2 hari tu 16 hari bulan 6 2026 lalu ke malam tu kita bergulai dengan waku Melati Badi hari 9 malam ngagai 12 tengah malam lalu bak tusun program kita bawa pemerintah malam kita ke malam tu bekas selama pukul 10 malam kita ingat ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM lalu pukul 11 malam tu lagi gulai dengan Rogers Booking galeri artis lalu bisa temui mereka ke di Kangau Kia Berandau buat program galeri artis kita 11 malam nyentuk ngagai 12 tengah malamnya lainnya tusun program kita diungkup ke bawa pemerintah malam kita malam hari 2 16 hari bulan 6 2026 jadi kita akan bisa ngintu hari pengada hari itu nak lawan eh Nur aku dari Meri selama hari pengada untuk bila kita akan bisa nyambut hari pengada hari itu harap ke umur ke bertambahnya mai tuah limpah mai jerki bak penghidup kita ya jadi bak lagu kedua ya kini pilih aku bak pemerintah malam kita malam tu setiap lagu ke di baik Lucy M Engai Tundedek.

Ya lagu ge di bai jedebi lenya malam tu beringat di tunde nuan lagu ke dipilih aku kena merindang bala kita kaget terus mendiang ke YFM segulas jalan engkau kami bawa pemerindang malam kita. Jadi 16 minit lagi jam kita dekat pukul 10 malam. Jadi 10 malam tu lagi ninga ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM. Jadi kita ke nyangka benar merantau jalan kini jam ke dia tu bisi pengawak Nur kita yang tadi mindah malam tu tahu ke bab jalan kita ke jauh lebih agak ya hari Kuching tu kini nuju ke Miri lebih ke Deribahnya tadi jalan jauh begitu udah tentu kita yang tadi bisi asal lelah asal ngantuk jadi nanti bisi berasai ke ngantuknya tadi ngetu dulu batin si jalan punggah semua kita tahu ke ngadu ke nama utai ke ngasuh kita yang tadi celak mata kita ini nak ngantuk nyak siti hari jalan megak kena kita nyeliah ke Derempu ambil ke kita yang tadi nak ngantuk lebuah kita ke Deriba buat perjalanan kita ke jauh jadi buat kita ke rindu benda yang ke muzik atau ke lagu-lagu ke dikerinduk ke kita tebah melagunya buat radio kereta kita atau ke benda yang ke kami bawa FM nyangkat sekedar lagu ke bisik ditebah kami malam tu bisik ngayit hati kita rindu benda yang terima kasih ya. Lalu terus ke segulai sejalan dengan kami nyentuk ngakai ujung program kita ini. Jadi lagu kita ke sekali itu lagu ke di baik Ricky Anderson petaran tentu ke pengrindu tua.

0: Kemaya hari itu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Kalau ndak kita beranau ngau orang, tang orangnya, nyau kiruh amat main telepon.

0: Untuk ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau engkau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan Anang Kiro bermain telepon hari aku Pemilia David engkau YFM.
1: Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubu Antu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan Lubu Antu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah Sapit Menteri Dagang Terbangsa Industri ngau meranak ke pukul Sarawak Kemegak Kaban Kungsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Malamnya kita dekat di Perindang Penanyi Terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Suria Mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Suriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nguan menua. Oh ha!

0: di Sriaman 89.5.
1: Selamat malam, gulai ngau aku Melati Badi, bawa berita malam YFM malam hari 2, hari itu 16.06.2026. Projek ngagak jalai ngau Jumatan Baru ke bersambung ke jalai Nangga Belawai ngagai jalai Songkapit di sadang dekang mudah ke pemindah ngau pejalai orang bak kandang menua pesisir di Kapit. Menteri Kerja Raya ke lalu menjadi kaban Parlimen Sitak Kapit, Datuk Seri Alexander Nantalinggi, madah ke projek tu naik jalai tidak kena perintah ngelati ke pemansang infrastruktur menua pesisir ngau Penglantang Rakyat. Projek tu mungkul pengawak tengadu ke 2.8 km jalai belakian kena standard JKR R1, jematan 550 meter pemanjai Merakak Batang Rajang, ngau jematan 160 meter pemanjai ke Merakak Sungai Belawai. Kelimparinya pengawak tengadu ke dua bengkah simpang ngau jalai Baptisi Bukit, geoteknikal ngau elektrikal megak sama di pejalai ga. Dalam Facebook rasmi ya, Datuk Seri Alexander madah ke proses dikenang ulih ke projeknya di pejalai ke ngau cara terurus serta rentang. Tok dikenan tentu ke kontraktor ke dipilihnya, ngemuan penegak dari sukut teknikal serta boleh nembuk ke projek sidak nitiah ke timpuah ke diberi. Sarawak dengan majak negut ke kawal kerjasama antarabangsa sidak buat bidang utiliti teknologi hijau ngau perkara pemeruan. Menteri Utiliti ngau Telecommunication Sarawak, Datuk Seri Julahi Narawi, madah ke penemuai sambil gawak resmi sidak ngagai Singapura diatur oleh berarti keperluan kerjasama strategik tulis nyawup ngangkat ke pemanah pengurusan utiliti ngau penakal infrastruktur di menua tu. Berpenemuainya, ia bisa nemuai meribasa ngagai Menteri Perkara Pemeruan ngau rampak menua Singapura Grace Fu. Penemuannya mega diatur oleh berandau ke strategi dikena negap ke sektor air ngau kuasa kelimpah hari tinyapai tinjau pemeruan dalam timpuh kelama. Berbangunnya Datuk Seri Julahi Mega di sadang di Kemerik Jakut Kunsia buat program Minggu Air Antarabangsa Singapura 2026 lalu berjadi Pavilion Sarawak ke Endur mantai ke ngagai bala pengari antarabangsa pasal pemujur ke udah ulia dijapai menua tu bak pengawak ke ngatur perengkai utiliti. Awam Blockchain Borneo 2026 tau ke BBCon 2026 edisi kedua dekat diatur hari 18 ngagai 19 hari bulan 11 tu ilah. Presiden Gerempung Teknologi Blockchain Kuching, James Gan Beng Yok, madah kaum nyailak dekat ngempuruk ke semua raban ke berkawul, nyeng kaum raban ke ngagak polisi, orang ke terbangkar buat bidang teknologi, orang temeranak ke pukuk, raban pemansi yang ngau nembiak kaget belajar. Tujuh kebenar awam tu diatur yang nyandu berandau ke pemansang teknologi baru. Ia maksud ke Jakut tu buat gempuruk pengarang berita BBCon 2026 ke diatur di Kuching. Berbak ngonya Rektor Universiti Teknologi Mara Sarawak, Profesor Dr. Firdaus Abdullah, madah kaumnya nang pelasar ke cukup manah nun negap kagi pemansang ekonomi digital Sarawak. Palan pelajar tinggi ukai seminat bisa tanggung pengawak nempak raban orang ke landik jemahilak tang megak sama ngau ngemansang ke industri ianya dengan kawul kerjasama pengawak, pengawak pemansik engau innovation. Sika orang ti kalak gawak nyadi kerani wang bau pis pengintu penglantang pendiau tau ke JKM Miri madah kediri ndak bersalah bak coach action Miri Sarito tadi berkawul ngau Jakut tuduh timadah ke ia makai duit lebih dari sejuta ringgit. Suspek tok ke berumur 44 tahun didakwa ngena akta penagang penyalah makai duit 2001. Suspek dipelabak ke mindah serta muai hasil pengawak belalai ke dikerjaya dengan sekedar akaun bank yang ngau akaun bank orang bukai antara bulan 2 tahun 2022 nyentuk ke bulan 1 tahun 2023. Kod netap ke 14 hari bulan 7 tu ilak nung ngatur kes serta nyerah ke dokumen. Hakim Leo Saga udah membenar ke suspek tu dijamin ngena duit RM100,000 serta ngau dua ikut penyamin kelimpah hari deposit penetap RM18,000. Suspek tu megau dah diasuh nyerah ke pasport yang ngagai polis serta ngeriput diri buat upis polis sekali dalam sebulan nyentuk ke kesnya udah terputar. Nyalaka berita kita ke malam tu peninggal, beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kutulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih nelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 1696 dalam tahun 1986. Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu atau Kebina sudah dipinta numbuh ke sebuah akademi Islam di Sarawak. Tujuh penumbuh akademinya dikenal ngempuruk keraban orang di Landia. Bak perkara pengarap, ngau akademik, nyambi ulia berkongsi ke penemu serta pengelandia sida ke pemansang orang Islam. Presiden Bina, Abdul Rahman Yaakob, mansut ke sadang penemu berkaul perkara tu bak pengerami ngintu hari raya di Kuching. Mayanya mega, ianya metak madai ke sida ke nyeri kaban Bina patut nyemurat ke kualiti hari kuantiti tau ke pemayu tubuh kaban akademinya. Kok ya, orang Islam nak dipebasa ganti semak sida nadai ngembuan penglebih. Nya kebuah sida diperansang nyapai pemujur ke nyurut agi di bandian ngau bansa bukai. Presiden Bina Mega bisi ngenang pemar ke ditapi orang Islam sebeda mujur ngemansang ke menua Sarawak. Tajak pihak, pemar tidiasai kenyak udah negap ke penyerakup bak raban bansa.
6: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.
9: Kesekali tu YFM mai kita mudik batang rejang nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak, ianya bagi menua Kapit. Pemsai kandang menua Kapit ianya 38,934 kilometer persegi. Lalu pelilih menua tidi baruh Kapit tu ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Ngau Sul. Raban bangsa ketebal lagi mendam di Kapit ianya bangsa Iban, lalu nitih kerikut pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar Kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Ari Palan dur berjual di terbilang di Pasar Kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kenung kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Ari Palan ti mayuh nyimpan cerita lama benua Kapit. Ianya Kubu Sylvia. Kubu tinyimpan sejuta kenang manis ngau pahit menua Kapit tu berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buup jerita lama pun penatai mensia kengani menua Kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu siti hari kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kenuk ku jerita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bak sepemanjai Batang Rejang sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti bekayau pangandiri lebuh ti depegai Sultan Brunei sida ti nguan menua Batang Rejang ngau Batang Palih suah bekayau pangandiri iban ti datai ari Batang Ai ngau Batang Lupar suah bekayau anak ngau bansa Urang Ulu ti mudia ari Apokayan dengah Batang Kayan ketegal berebut ke tanah pun buah serta bergigak dengar penyarut tu majak nyadi laban bala bujang berani nyari dua bengkah raban bansa tu belak ngai Allah laban pangandiri lalu tebiang sungai Rejang suah nyadi saksi sidak kebekayau pudik ngagai pangandiri kenuk ku cerita dalam ujung tahun 1874 dikena nagang perkara tu ari ti majak nyadi Raja Charles Brooke niri ke siti kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau lih dikena yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan piak dalam tahun 1877 perahu tidi depan Raja Charles karam bas bengkah penusah na jauh ari kubu tidi gagak yato ketegal arus air tik lalu deras. Bak penusah tu ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berduduh arinya ia melapak kendur tu ndak tentu likun laban ti mar dilawak lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai medak utai ti bansanya dalam tahun 1880 Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke siti dagi kubu ke sekali tu tungak ke ilik Batang Rejang ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambi nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digaga ari kayu belian, tegap serta ndak mudah alah laban serang bunsuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinerbrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayan gau bala iban Ulu Batang Ai, gau iban Ulu Batang Rejang ti bektuai ke pengulu kuah. Raban bansa kayan ngau kenyah ari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia mayanya menyak betuai ke Tamakila pengawaknya keliak degulu lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bansa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau bebaik terabai sangkuh betangkin pedang ilang ngau nyabur kelimpah ari Raja Charles Vinerbrook pemesai tinggulu pengawak bebancak babi tu ianya sikuk Captain ari Netherlands Indies Army yau sikuk ketuai Apuh Kayan tik di Kalimantan bala kayan ngau kenyah ti ari Apuh keliak datai ngenak 95 buah perahu pengayau ti diulu ke perahu Tamakila perahu sidaya undur betundau di kira 50 ila bentudi pangandiri lebuh ti mansa kapal Raja Charles meriam lalu diselup lalu sida ya udahnya belak niri ke sengayu ngau panjung-panjung dikena nabi Raja Charles Vinerbrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah bak pengawak bebancak babinya keliak dia tuan raja lalu meri tajau menaga labang sigi siku ngagai pengulu kuah seduai Tamakila gau tawak selebuan siku ngagai sapit seduai ya ketanda sida udan dulung raja ngalus ke menua lalu ketanda sida bersumpah semaya baduk berkacau pangandiri bak pengawak tu megak pengulu kuah dititah raja nyadi temenggung Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupis luar sekedar disidak ke berjalan ke pengawal perintah. Serta kalau megak digagaknya diupis residen bagi menua kapit. Sebedau kapit diangkat kenya dipilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedak kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang serta megak mengkang nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Saya meh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami, Bah YFM.

Ya, lagu hari Raja Malam Tu Pelingat Takkan Melupakanmu. Ya, lagu ke dipilih aku merindang bala kita kaki terus meniang ke YFM begulai engkau kami ba pemerindang malam kita. Jadi anda ingat pukul 11 malam tu lagi begulai ba program galeri artis begulai Raja Booking ya pian mengat temuai ya ke bisi di Kangau ngagai ya konti ya penanyi kita nya Joshua Jos nyalai terus meniang ke kami nyentuk ngagai ujung program kita. Ya. Jadi nanti perhati ke muka sekedar dia tu pengawak ke bisa dekat di perjalai ke nanti kita minta jam ke dia tu agak dalam kandang bulan 6 tu peninga mayu program ke dia tu berserimbai ngau pengawak ke nutup gawai ianya ngiling tikai gawai ungkup tahun 2026 jadinya sitik hari pengawak ia ke tebal lagi benuang diatur jam ke diatur ya nak kira dinindur menya jadi ya kami dari YFM bisa mengganggulo program mengiling tikai di rumah Joel nangasan lubu antu hari 6 ke dekat hari 5 ke dekat datai tu ila ianya 19 hari bulan 6 2026 nyalai sama sampal ngau kami datai ngagai pengerami ngiling tikai gawai daya pilih lubu antu berumah Joel nangasan lubu antu lah bukan seminat kami ke bisa datai mayanya ila ianya penanyi ke terbilang bisa mengadi baik kami merindang bola kita ke bisa datai sama ngau kami mainnya ila inya Linda Joni Aman pihak megak ngau mawat nyalai program tu ialah dekat di penyadi ke yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin dan lamanya Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri hingga meranak ke Pukul Sarawak ke Megat Kabahan Kaunsel Negeri N34 Batang Air lalu nyempulang ya. Ianya yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoi ianya Kabahan Parlimen P203 Lubu Antunya. Setiap hari program ia ke bisir ke diatur kami bawa ujung minggu ke dekat datai tu ialah ya. Jalai ke sekali tu agak terus merenang bala peninggal kita lagu hari kita mendian ke sekali tu terima kasih Sulu terima kasih laban kita agak terus milih kami bawa YFM jadi ke pemerindang kita 24 jam sehari.

0: tai suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Nyadi bak perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena te nguit kianya tadi. Oh. Te babiluan baik ko. Jadi te kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, mm-hmm. Kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uli nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uli mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti uli ngering tau ke ngelemi ke orang serta jakuk ke ngasuh hidup tau kemati semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita labat jakuk kita itu bisi kuasa jakuk kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kita empu tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajar tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku deleh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak klose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megat bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Erti ya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut kutai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
2: Plasar Jurai 6:35. Plasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
4: Pemberindang Malam YFM.
5: Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengenami Gawai Dayak Peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu hanya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk Kang Agai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke Tok diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai dayak peringkat Sarawak tahun 2026 Tok enggak jadi ke Sitik enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat

0: Ke ngau menyelak ianya 99 kotijen serta 15 plot. Kita yang megak bisa nerima kelimpahannya, megak bisa nerima penyitaan dari pelari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia. Maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisi datai. Okai semina temuai hari menua kita empu wajah dan yang megak bisi megak hari menua luar di bisi temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program niti tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dijangka ambis pukul 5 lemai. Ya, bak program ke kena 20 hari bulan 6 toilet. Ko ngari ke komiti tu ke ngatur pengawak di ti daun tu sekali lagi dan sau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega kelebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama bila sampah datai bak pengawak di ti daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah jadi ngonya dia nyaja dari website. Terima kasih
1: YFM Segulai Sejalai
2: basah terutu hujan pagi hari.

selebihnya ke Galeri Artis Lintiang Hari 2 pukul 11 malam. YFM, sejulai sejalan.

0: Okey, selamat malam pendengar. Selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis. Ha, kena sarito berapa luaran sarito nih? Hanya ingat 16/6 tahun 2026. Okey, sudah bertunggang aku ba studio jam ke dia tu penyanyi ke bisi di baik aku datang ke studio bagi ke malam tu. Jadi nanti kita akan meda mua ya. Kita tong lawak Facebook kami laban dia tu kami dai benuang live apa Facebook kami YFM Iban. Okey. Kita tak komen ba dia. Kita tahu nanti bisi soalan kini utai ke dekat ditanya ngagai penyanyi kita ke malam tu. Atau mega tinggal kita komen bak Facebook kami YFM Iban. Okey. Jadi nyambik ke nak masa jam aku mai kita berkelala ngau temuai ke bisi di baik aku datang ke studio bakal ke malam tu dalam program Galeri Artis. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam semua.
0: Ya, suara tak sadar nyawa temuai aku ke malam tu. Okey, jadi aku kira ke nak menyebut nama, laban aku kak yang pun nyebut nama. Kira ke mai bala peninga berkelala meh. Okey, jadi minta nuan madah ke asal penatai nuan, nama nuan dia tu dia abadini tentu bala peninga akan nemu magang tu deh.
1: Okey. Oh, okey. Selamat malam semua. Okey, nama aku Joshua George. Alright. Penatai asal aku dari Lubuk Meranti, Sebangan.
0: Apa ya ne?
1: Oh, Resbangan.
0: Iya.
1: Okey, aku dia tu sigi dia ba Kuciang lah, bay area pendian dia.
0: Aw, segi dia di Kuching ne,
1: segi dia di Kuching.
0: Bukan jauh family di sana.
1: Aw, bukan jauh family.
0: Aw, begini ya, nanya nuan kita di Kuching. Segi arimiat atau dia di Kuching?
1: Segi arimiat.
0: Segi arimiat.
1: Aw, segi arimiat.
0: Nanti segi arimiat di kumai orang segi orang Kuching.
1: Segi orang Kuching.
0: Aw, okay orang Sebangan je na.
1: Okay.
0: Orang Kuching.
1: Kuching. Tang menua Sebangan.
0: Nyasal, nak tahu ditinggal kena.
1: Ya, segi kejam.
0: Okay, nyedinya ya, peringat tu mai aku ke malam tu penanyi Iban kita. Joshua Josh, kita yang megak baru dan ingat lagu Ria tadi, lagu nama tajuk tadi ni Sehari Semalam.
1: Sehari Semalam.
0: Okey, lagunya lagu keberapa? Keberapa aku?
1: Lagu Sehari Semalam tu lagu kedua aku.
0: Kedua di Gaganuan ni.
1: Lagu kedua.
0: Lagu keterubah?
1: Lagu keterubah Suba Jaya Batu Tunggu.
0: Oh pia.
1: Oh Jaya Batu Tunggu.
0: Nanti sempat lagi tuan ingat ke lagu dia.
1: Boleh ya.
0: Kagak aku ingat lagu keterubah di Gaganuan tu ni.
1: Ya, lagu keterubahnya okey aku ngagaknya lah. Si orang buka.
0: Orang buka. Erti aku tadi di pansut ke nuan. Salah. Okey di Gaganuan di pansut ke nuan. Okey, pemegang lalu ke sida bala kaban tu atau benar mendak ba TikTok tu ni. Aku burung live mega ba akun pu TikTok RB nuan bisi live.
1: Sama.
0: Nama nuan pu TikTok.
1: Nama TikTok ku Joshua Josh, tau ke ID ya Joshua OFFS.
0: Okey, kelimpari mudah buat Facebook, kita megak boleh ngelawak TikTok kami duai. Kami duai bela live jam ke dia tu. Okey, kita tau komen megak dia, tau share, tau like, tap-tap screen punya korang tiba TikTok ni Joshua.
1: Tap-tap screen.
0: Okey, okay, jadi berkini ngangau nama nuan tu, Joshua ke Josh ke berkini ni?
1: Joshua boleh, Josh pun boleh.
0: Boleh ni.
1: Dua-dua boleh.
0: Okey, tang malam tu kira ke Joshua mana?
1: Boleh ya.
0: Ada banyak segi nama dikira nuan.
1: Ya.
0: Stage name nuan nama?
1: Stage name ku Joshua Josh meh.
0: Segi Joshua Josh. Nyak segi nama main nuan.
1: Oh Josh nya ukai.
0: Oh ya.
1: Nanti nama ndar ku segi Joshua Numan.
0: Oh Joshua Numan.
1: Joshua Numan. Numan nya nama pai ku.
0: Nama pai.
1: Si diganti di boleh kaku Josh nya segi di kangau orang aris ku lah.
0: Pia.
1: Orang selalu ngangau ku Josh ku sida.
0: Oh kira kerja kira ke nama nuan menya tadi.
1: Akhirnya
0: kira ku nama nuan Joshua Josh nama pai nuan.
1: Ukai.
0: Ukai ne.
1: Ukai.
0: Baru nemu. Baru ya, nanti aku nak interview dua malam tu. Nak aku nemu.
1: Oh, sebab kan Josh J-O-S hash deh. Tang dia tu. Leban utainya dah lekat tadi. Pikir kaku. Oh, tukar kaku je. Spellingnya tang nak bunyi tadi. Sebakar kan ya.
0: Oh, amat. Baru aku terfikir deh.
1: Josh.
0: Oh, okay. Kreatif.
1: Ujung jalan lekat lah yang jadi Joshua Josh kejap.
0: Ya, yeah, okay. Jadi, jam eh. Joshua Josh, teman aku kemulang tu dalam program Galeri Artis. Okay. Jadi, minta nuan kongsi tu, Joshua.
1: Oh.
0: Begini nuan tahu bisik pengerindu bak pengawak belagu tu, ne?
1: Begini tahu bisik pengerindu bak pengawak belagu tu, aku start rindu keterubah kak belagu tu hari ku form 3.
0: Form 3?
1: Hari form 3.
0: Bekini nya, segi suah ngarabah pekit buat sekolah bekini?
1: Suah ngarabah pekit buat sekolah, sobat. Maya ke form 3 nya sebab keterubah ku ngau orang pikir bas school sebab maya merdeka lah, hari merdeka.
0: Hari merdeka. Lagu patriotik.
1: Oh, lagu patriotik. Baik ku mayanya.
0: Yeah.
1: Oh, boleh nombor 3. Mayanya. Boleh nombor 3. Astatnya lah kalau rindu belagunya untuk ke dia tahu. Enggak orang tanda yang semua.
0: Oh, nyentuh ke nyadi penyanyi dia tahu ni. Nyentuh ke ngerekod lagu, keluar ke lagu. Iya. Yeah. Okey. Tentu nuan bisi penyanyi dikerindu ke nuan ke idola nuan dalam industri muzik kita tu. Nang ira penyanyi kita Iban, penyanyi Semenanjung atau ke penyanyi antarabangsa tu minta dong kongsi ke ya Josh.
1: Okey, nanti penyanyi Bak Sarawak atau penyanyi Iban bisi duit kau eh.
0: Heeh.
1: Bisi duit kau Harry Francis.
0: Okey.
1: Ngau Van Kelvin. Sama mega penyanyi baru pialah. Nanti Bas Menanjung Ernie Zakri.
0: Okey.
1: Tiba luarnya international bukannya aku rindu ke Demi Lovato lah.
0: Okey. Jadinya idola nuan meh.
1: Ya, idola.
0: Penyanyi dikerindu ke nuan dalam industri muzik Taiban di Semenanjung kau antarabangsa atau benua luar.
1: Ya, yeah, betul.
0: Okey, jadi sebab tu berindah kau lagu tu. Manyu sudah benua mendak ba TikTok tu neh.
1: Yeah.
0: Okey, hai semua soalan.
1: Hai semua.
0: Kita akan benua mendak ba Facebook live mega umbas ya apa Manyu sudah benua mendak. Okey, bisi sekiranya komen nama tu love love love tu Manyu tu neh.
1: Manyu ha.
0: Nama tu labuh pengerindu ngagai Joshua kini tau. Okay Josh, sebenarnya tu ninya ke lagu nama tu ni terus terang.
1: Terus terang.
0: Nama tu terus terang ni lagi kita nanya cerita dalam lagunya ni. Bisi kena bahasa gua paut nya penghidup ya kini bisi nama cerita terus terang kini lagi kita nanya.
1: Boleh, ya.
0: Okay Josh, minta nuan anu si meh pejalai nuan hari subak nyentua ke dia tu. Reti ke kunya tadi ni maya nuan start ngerekod lagu keterubah, lagu kedua, nyentuh ke lagu ke pemadu baru dia tu. Minta dong kongsi ke belah pendengar tu Josh.
1: Alright, okay. Pejalai aku dalam industri muzik tu, atau ke jadi penyanyi, pengudah jadi penyanyi, atau sebenarnya jadi penyanyi lah. Aku kalau join Bintang KMP.
0: Okay.
1: Aku kelahiran hari Bintang KMP 6.
0: Edisi ke 6 lah.
1: Edisi ke 6.
0: Mayanya.
1: Masuk finalis, masuk final gak? Jadi finalis. Mayanya udahnya aku start ngerekod lagu ba tahun 2021 atau ke 22 bukannya nya meh lagu
0: ke tu tadi
1: okey tu lagu kedua
0: lagu nama tadi
1: Terubah Tadi Jaya Batu Tunggu
0: lagu Terubah ni okey
1: udahnya tahun keduanya 2023 aku lu ngerekod lagu Sari Semalam keempat tahun 2024 ngerekod lagu Terus Terang tahun 2025 dua lagu pansut.
0: Oh, dua lagu.
1: Dari aku baka tekang gemala ngau jauh lah. Jauhnya lagu slow lah.
0: Oh, bisa aku dengar tadi.
1: Slow, ya. Dahnya tahun tu ngemasut ke lagu baru, Praja Matanya.
0: Rancak baru.
1: Rancak baru.
0: Okey, dalam pemayu lagunya dengar aku. Laban aku tadi sebedau tampak ke konti tadi aku bisa dengar lagunya. Lagu Siti nya slow dengar aku, ne?
1: Ya.
0: Dalam pemayu lagu ke berentak rancak, Siti nya slow. Tentu bisa ke buah. Lagi aku nanya, ne?
1: Bisa.
0: Okey Joshua, tu berperinan dulu.
1: Okey, boleh.
0: Okey, jadi kita akan benda mendapat TikTok. TikTok aku kumpul. TikTok nuan de, Joshua.
1: Joshua.
0: Nama TikTok tadi?
1: Joshua George.
0: Joshua George. Ataukah kita akan benda mendapat Facebook. Okey, Anang minah kebukai. Anang nukar radio, frekuensi radio. Anang nukar radio, ne? Tusan nukar radio. Frekuensi radio, okey. Tentu kita terus dengar ke kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okey, kita dengar ke lagu di by Joshua Josh. Ngau lagu Terus Terang.

0: Okey, terima kasih pendengar. Lama lagi terus dengar ke kami segulai sejalan dengan kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okey, lagi pula dengan aku bahas studio jam ke dia tu ianya Joshua Josh. Tak berkata kumbai, tak kata kengau Josh.
1: Josh.
0: Josh boleh, Joshua boleh. Nama Joshua Josh belakangnya pun nama ya
1: punya
0: tadi.
1: How? Mena ganti kena mana dah?
0: Spiliang.
1: Spiliang aja.
0: Sebutannya sama munyi. Oh, kreatif. Nek baru kenemu. Okay, aw. Papa aku bala DJ Bukai pun baru nemu. Kumai sedaya nama Painuannya.
1: Oh.
0: Okay, aw. Jadi benda kita akan bertemu dengan kami buat Facebook jam kereta itu. Okay, terima kasih. Bisnis kedatnya madah ke volume tak munyi ba Facebook tu bisi slow mimit ko sidai aneh. Okey, bintang pun aw bis nyemak bisi penanggul tak volume ba slow. Jadi volume aku ba konti tu dah cukup nakak peninggi mitung jadi dia so tinggi age tu Joshua. Ngai ke nyo kata munyi lagi nyo pecah munyi lagi
1: nah, pecah.
0: Dah dai ko ngau men eh. Okey, aw pian bagi sidai ke benar mudah ba TikTok tu. Amanyo sidai komen ba TikTok tu nah. Okey. Joshua, nanya nuan tu. Ni maya nuan serius. Kayaknya dia penyanyi itu. Artinya nanti nuan udah mutus hati seriusnya dia penyanyi itu. Artinya ni maya nuan ke udah ngerekod lagu. Laban nanti kita bedah ngerekod lagu tu tu kita ulah lagi ngau orang berpekiat ni ya. Jadi nama kebuah nuan mutus hati serius dalam ngau belagu tu ne.
1: Nama mai ku mutus hati serius dalam industri tok ke dalam belagu tok ke benda maya ke lagu jaya batu tungguannya pansuat lah. Sebab maya ngerekodnya sigi udah ready nya. Sigi udah ready serius ka masuk dalam industri music.
0: Industri musik kita iban.
1: Sigi udah serius maya nya nyentuh ke dia tahu lah.
0: Minta doa nyebut baru di bayar tawar lagunya dikeluarkan wan tadi.
1: 2022.
0: Okey. Bapak aku berdau nak nyebut siapa ngakak lagu tadi ne.
1: Berdau.
0: Minta doa kunci berkawan dengan lagunya.
1: Komposer atau penulis lirik lagu tu ianya Robert Bell. Orang dari Sebuyau mega. Ya, mayuh lagu dah gagak ya. Nya baroh prabung kaban PM kaban music production mega. Lagu jauh batu tunggu aku nya salah siti lagu digagak Arya lah.
0: Okey. Lagu-lagu kebuka itu kini bisi antara lagunya bisi leka kini digagak non pu bisi.
1: Yang ke baru
0: lagu-lagu kebuka, lagu-lagu kebuka.
1: Start dari lagu Sari Semalam nyentuk ke dia tu sigi digagak ke dirai lah.
0: Oh pian leka ya.
1: Leka.
0: Pian tiun ya kini?
1: Tiun sama mega.
0: Nuan pun aga. Semina ngerekod banyak
1: ngerekod
0: studio ni ya.
1: Ngerekod ngau arrangement music ke barunya lah.
0: Okey semina landi belagu. Lainnya mega ngagak leka lagu ne. Main muzik mu non?
1: Nemu.
0: Nama alat muzik?
1: Alat muzik ketemu main kuliah tu gitar, piano, drum, ngau seruling lah.
0: Oh, sih bisa belajar begini?
1: Belajar YouTube.
0: Oh pia, nadai kelas apa semua?
1: Nadai.
0: Oh pia, katanya belajar YouTube. Hari YouTube-nya pandai kini? Takut uli-uli aja.
1: Mula-mula belajar sebab sigi pediah lah. Tanya menti nanti belajar sigi instrumennya mesti siginya aja dulu. Udah habis temu magang.
0: Fokus itu ya.
1: Fokus baru ngagai kebukai. Semua nyari YouTube magang lah.
0: Uli ne, nebo.
1: Uli ganti ama mai serius.
0: Betul. Laban dia tu dunia kita ini modern ne. Semua bisi magang video dah disediakan dia. Tanya bagi kita empu, kak kendari belajar.
1: Ya betul. Nanti lebih mana gitu, kak lebih dalam lagi sigi belajar dari guru lebih
0: betul,
1: mana gitu lah.
0: Betul. Nya terpulai lagi terempu mana?
1: Ya, terpulai lagi
0: belajar bagi YouTube kini, belajar ngagai kelas kini, ngau orang kesini ngajar ya. Nya terpulai lagi terempu mana?
1: Ya, terpulai lagi terempu.
0: Okay. Jadi dalam kita ke jadi penyanyi itu nih, tentu bisi pemar atau kecebaran di Tapinuan. Minta nom kunci jauh lo peringnya atau pemar di Tapinuan peringkari pun nuan tadi maya kak serius dalam kau belagu itu nyentuh akhir ya tu.
1: Okay. Pemar atau ke penangguh ke kurang lah nanti dalam nyak tu maya kak nyadi penyanyi ke kita. Sekali ini dah masuk dalam dunia pemerindang ke kita mesti udah nyedia ke untek, untek mental kekurangan laban bisi biasalah netizen kan bisi suka bisi ndak kayaknya, bisi kaninga bisi enggai kayaknya. Nah, jadi ya ke negatifnya kita yang ambil jadi perangsang.
0: Betul.
1: Kita ambil jadi perangsang. Pihak mega bekerja lah. Yang positif kita boleh asuh ya lebih maju ge kayaknya.
0: Betul.
1: Anang alu berhenti tekalanya lah. Bila bisi komen-komen negatif atau ke orang gay mendak kita bekerja alu terus merunduk kayaknya ndak sih ndak nyambung ke pejalai kita dalam dunia pemerindang tu. Kira ke nya okay serius lah
0: kayaknya. Awalnya sekedar hari pemaria meneh tingkat usi mayu sebenarnya
1: ya mayu segi mayu
0: hanya kira hari sukun katanya terima hari peminat tingkat peningnya tu neh bunyi kenuan tadi mayu kenuan ku dah mutus hati serius dalam pop lagu tu tentu kenuan udah nyedia ke physical ngo mental penyukuran sanggup kena menerima komen orang kini kritikan orang kini ngagai hasil digaganuan lagu digaganuan ya. Au oke, okay. Au nyadinya pemar sekedar pemar tapi nuan lebu nuan ke naji nyadi penyanyi itu nah.
1: Au betul.
0: Oke. Au tadi aku bisa nyebut aku bisa ninya lagu nan tadi sekedarnya lagu rancak. Bisa sitinya lagu slow atau kayu lundai. Okey, kebenarnya nuan pu genre, nuan pu rentak atau bekeni laban bisi nanti kita benda Emelina contoh ya memang dangdut. Hanya arti kaku. Bekeni nuan pu genre tu deh.
1: Genre ku ulah daripada mayuah kebenaran. Tanda tu ku sigi fokus ngau pop, pop ballad, R&B ngau rancak lah atau ke remix bekanya.
0: Tang daripada aku nak ke deto mayu lagu rancak nah.
1: Mayu lagu rancak.
0: Betul. Siti nyak lagu lubah. Lagu lubah tadi tajuk ya?
1: Jauh.
0: Jauh. Okey. Nama kebuah. Tiba-tiba nuan ngagak lagu lubahnya. Dalam pemayu lagu tadi. Bisa Siti nyak pansut lagu lubah.
1: Okey. Lagu jauh tu ya. Idea ku pansut mayanya. Bisa medak berita. Ke nyadi ba kucing tu sobat. Ke kes ba insiden ba setutung ya.
0: Okey.
1: Isiden berintai kau ke sida. Amanya. Idea aku boleh harinya lah. Laban bisi aku ninga tau ke aku medak si baka family tu tadi. Ya nyau indai nyau sebana ke anak yang udah nadai apa semua. Nyau berasa jauh hati nya Ariana etang dalam masa yang sama tadi. Yang pun tehnya udah nak cun gay ketika ditinggal anak laban ya laban
0: kalau ngenang ketanya ni
1: nya siku iku anak ya aja
0: kan ya
1: dari family nya mahalu wujud dia lagu jauh tu tadi berkaitan kau indah itu tadi rindu kana ya tang dia boleh dipulai lagi kayaknya ya.
0: Betul. Lagi itu mai balap ninga ke lagunya. Okey, hanya dinya kira ke cerita dalam lagu Jawa.
1: Jawa.
0: Okey, lagi kita ninga bekeni munyi lagunya. Okey, dalam mayu-mayu lagu tadi nya Siti ari lagu berenta Ayu Lundai.
1: Ayu Lundai.
0: Tu dah dikeluarkan Joshua Josh. Yeah. Okey. Awaknya dia Joshua sudah tu mai balap ninga ke lagu. Nama lagu itu ne. Lagu Jawa ada
1: lagu Jawa.
0: Lagu Jawa ada tau. Okey, tanang gua yau. Okey, anung gua Jawa ngau kami bro tinggal. Semak-semak kagi ngau radio. Okey, jadi tadi kena ditanya aku ke sekali itu. Okey. Nama ke buah non milih nyadi penanyi Iban. Tajak penon Iban mu. Nama ke buah nak milih nyadi ngerikut lagu dalam Jakub Melayu kini. Jakub Putih kini. Nuan milih gak nyadi penyanyi Iban ngerikut lagu dalam Jakub Kata Iban.
1: Okey. Nama kebuah ni laban kelimpah hari rindu ke lagu Iban. Pia mega kena ngangkat ke Jakub Iban lah nama atau ke lagu-lagu Iban. Pia beganya salah segi marketing kita Sarawak lah.
0: Betul.
1: Laban lagu Iban segi lebih kuat ke marketing ya.
0: Iya. Nanti diberi peluang ngerikut lagu Melayu ke kan?
1: Boleh. Boleh.
0: Nakak kedai tu nampu, laban nampu. Demu ngagak leka, demu ngagak tion lagu. Ada hati ngagak lagu Melayu kini?
1: Nanti bisi rezeki, uliah ngadu.
0: Dia tu, beda turun dia?
1: Beda turun dia.
0: Ya, kira ke fokus ngagak lagu Iban dulu. Ini mu kira mah, laban nanti nuan bisi lagu Melayu tertentu nuan pu, kata ya, boleh disebut pasaran kiri datang ke Semenanjung Kin nanti ngagak lagu dalam Jaku War Putih datang ke Semenanjung Kin nyameh kita ngarap ke bekenyak mana Joshua
1: ya boleh ya saya ngarap bekenyak
0: betul utamanya keluar anak ke dia tu lagi fokus ngau lagu kita ibang
1: ya lagi fokus lagu ibang dulu
0: sebab baru Joshua bapa itu lagu dah dikeluarkan anak ke dia tu
1: nak tu
0: ya boleh ngira dulu nih
1: boleh ngira nyong boleh ngira
0: lebih hari 10
1: Berdatai. Asaiku 8
0: 8 kayaknya lah. 8 kayaknya.
1: 2 ayah 8 kayaknya. Sitik lagu nyala lagu campur lagu duet lah kira ke lagu duet lagu patriotik.
0: Betul. Asik dengar tadi. Okey. Okey Joshua, tu mai belum dengar ke lagu Jawa.
1: Boleh.
0: Okey, lagu Jawa kita by Joshua Josh. Okey dalam program Gallery Artist.

0: Oke, berikutnya terima kasih lebar lagi terus dengan ke program Galeri Artis. Oke, berkulai ngau Joshua Josh ke malam tu. Oke, kemudian lagi live ba Facebook, YFB Band. Kemudian live ba TikTok. Oke, ba TikTok aku mpu, Arbi ngau TikTok Joshua Josh mpu. Oke, okay, jadi benar ya, Mayu sudah komen dia habis itu. Cornelson Nies tu, ngarap ke terus maju main dalam bidang seni suara terbaik. Ya. Madah kedirari permai. Permai Jaya Miri. Okay, hai orang Miri soalan. Hai orang Miri. Nama berita. Ni hao ma. Ni hao ma. Tiba. Okay, Josh. Nanya nuan ne.
1: Okay.
0: Nama pengharap hati nuan. Tentu dalam bisik pengharap hati. Keterobat tu pengharap hati nuan ngagai industri muzik kita bantu. Joshua.
1: Okay, nama pengharap hati ku ba industri muzik tu. Ngarap ke lagu-lagu iba nulia.
0: Diterima
1: ngau bala mayuh lah. Tajak pun kene madah genre atau ke jenis-jenis music yang berlain-lain didinga.
0: Betul.
1: Harap ke bala peninga boleh nerima ke nitiah ke singkang orang bukai lah.
0: Betul.
1: Nitiah ke apa namanya menua atau ke bangsa-bangsa bukai.
0: Tiu lihat bakal lagu-lagu berentak kebaru-baru dia tu. Ngarap boleh nerima.
1: Ya, ngarap boleh nerima.
0: Okey, nyedih nyap ngerati nuan ngagai industri muzik Taiwan. Pengharap ati nuan pu dalam industri muzik Taiwan.
1: Pengharap bekening ke madah ne. Ngarap ke aku leh nanti aku pulang ngarap ke aku leh berdiri ba pentas te lebih besar gitu. Oleh ngau bala-bala artis bukai belagu tau ke paling dingin nanti ku boleh berentap ngobala artis sebab pentas SSJ.
0: SSJ, okay. Jangan nama kau ke SSJ dalam lagi paket semifinal
1: ya,
0: SSJ.
1: Betul.
0: Tang berada di padah ni Maya, enggak undur.
1: Ya.
0: Okay, nyameh ngarap ke menyi kurang masin masin nama orang nih. Masin mulut.
1: Mulut masin.
0: Mulut masin. Aku ya ngarap ke nyameh dikamat kene.
1: Ngarap ke uliah.
0: Ngarap ke misi rezeki. Lagu-lagu nuan udah tahu dinmu masuk ngeke carta.
1: Ya,
0: benya hanya di juara. Uliah nuan enggak orang berpikir wa SSJ.
1: Ya.
0: Ngarap ke pia meneh.
1: Ngarap ke uliah pekerjaan.
0: Oke, Oke, nyadinya kira ke pengharap ati nuan meh
1: ya,
0: dalam betul. Industri muzik kita ibantu ya. Neh. Oke. Okay. Jadi awal minta nunjuk baru tu nuan pun media sosial tu Joshua. Okay, jangan kau belinya kita tu kak follow nuan tu neh.
1: Nanti ba media sosial aku ba Facebook kita oleh ngiga nama sama mega Joshua Josh. Ba TikTok sama mega Joshua Josh toka ID ya Joshua OFFS. Nanti ba Instagram kita oleh ngiga nama aku sama mega Joshua Josh.
0: Masih tak sama juga ternyata.
1: Sama juga. Aku kalau kak telanjur.
0: Tiga saya. Ini karena telanjur deh. Sama juga aku ya. Okay. Jadi lagu Dato' lagu Bakar Tekang Gemala.
1: Bakar Tekang Gemala.
0: Lagu tu ni main one record tu?
1: Tahun lepas.
0: Okay, minta tu cerita lagu tu pasal nama siapa ngaga leka nuan pun ngaga
1: leka
0: tiun
1: ngena aku mainnya ngena gitar kah ngena gitar dahnya baru ku nganjung demo yang ngagai music arranger yang ngadu
0: ke
1: semua sekali lah.
0: Okay, lagu tu ngenang pasal nama
1: ngenang pasal beka nuan memuji Indo tu tadi. Bahkan memuji Indo tu tadi lebih hari semua lah kenyata tadi. Jadi Indo tu tadi bergah bahkan tekan gemala.
0: Betul. Nanti ya. Disebut ke kita tekan gemala tu nakak ayam ya ne?
1: Nakak ayam ya. Dahnya tajak orang yang meda non sigi kuandai bekerja
0: ya. Wah, hanya lekai dalamnya.
1: Bisa. Tajak orang yang meda nuan tetap ku jaga bekerja.
0: Lagu tu, kini dah boleh idea dengan lagu tu.
1: Aku ngagak idea lagu tu mayanya benong sakit kok.
0: Benong sakit?
1: Benong rengak aku kurang. Benong rengak aku nyok. Benong gali aku nyok udah pakai ubat aku. Pejam aku mah tak pejam. Lalu nan mau cun-cun tu tiba-tiba na na na na na na na kayak ari chorus ya ari kenyak tadinya ya ke udah chorus lalu bisik taja urang gai meda arinya dulu mula ya. Mana gatian tu kok? Kau tadi marah kayak, udahnya. Baru ku hari siginya angkat ku cun-cun hari minggu kayaknya. Onyo aku start ngambil gitar apa semua. Lu main gitu. Tengigak key dulu. Betul. Oh, udah boleh tune apa semua tadi baru ku ngagak lirik.
0: Now ningan tuan ke jemput bunyi yang tadi. Begini kebenarnya kita boleh idea ngagak city-city lagu tu begini. Start ngau tiwon dah dulu punya ke nya alu nyadi tiwon dah baru ketengah gak leka ya begini
1: nitih ke apa namanya nitih ke
0: lagu ke
1: lagu tak ke penulis lirik nyampu lah nitih ke siku-siku orang ke kadana sebab ke habis si orang tadi ya nemu
0: leka dulu
1: baru yang ngege tiun si orang hari tiun baru ngege leka bakal aku tadi hari tiun baru ngege leka kayaknya
0: ke kadang kita ninya utanya bisi mansa ba runde yang tua munyi-munyi tau na. Mana tu ko? Mulai dega ke lagu tu teh.
1: Dega ke lagu. Kadang tiun tadi ulah dambe ari kini ada inspirasi ari lagu ke ari lagu orang
0: ke kadang. Betul.
1: Tang ukai ari
0: nak kate nak niru ya.
1: Nak niru kanya. Lalu nya masuk kia nya utanya lu nyadi nanti aku sigi mulai tiun dulu baru ku lirik.
0: Kau tiun dulu ne.
1: Tiun dulu.
0: Angi gak tiun dulu udah nya baru ngadu lirik. Oke okay, kira ke nyamagi caranya ne
1: nanti benuan. Aku sigi nyamagi cara bekerja lah.
0: Oke okay, jadi nyame tadi tu udah bercerita kenapa bekau enggak lagu baka tekang gemala. Oke okay, jadi kita dengar ke lagu tu. Oke okay, udah nya tinggal siti lagi lagu Praja Mata lagu Praja Mata. Ke baru-baru. Lagu baru ne.
1: Lagu baru.
0: Lagu gawai kemudian baru nda deh.
1: Lagu gawai baru ke?
0: Baru gi. Datang sari itu nebo main lagu gawai lah.
1: Ada.
0: Nyokan ngiling tikai dah.
1: Nyokan tutup dah.
0: Okey. Tu aninya ke lagu dulu. Okey lagu bakat tekan gemala di baik Joshua Josh.

0: Okey, jadi jam tadi kita baru dengarkan lagu Ari Joshua Josh, lagu nama tajuk tadi ne?
1: Baka.
0: Baka tak yang gemala. Okey, nama mata aku muda peraja matanya. Kasaru ne?
1: Kasaru.
0: Okey. Lagu Peraja Mata. Okey, yeah. Lagu kira ke pemadu baru menya.
1: Pemadu baru.
0: Nak ngira lagu gawainya ne. Oh. Lagu gawainya ke pemadu baru ge.
1: Oh, pemadu baru ge.
0: Tang sarito kira ke nak ngenang lagu gawai leban kira ke udah menya ne.
1: Udah.
0: Udah. Badu gawai ne.
1: Badu gawai.
0: Te ngenang gawai ge belalak sai.
1: Oh.
0: Ke benda gawai tahun baru ye lak mendebah
1: oh,
0: baru ne.
1: Oh, ya, betul.
0: Okey, au. Lagu Peraja Mata.
1: Peraja
0: minta
1: Mata.
0: Tuan Nusi nama cerita lagu Peraja Mata tu.
1: Lagu Peraja Mata tu yang ada kaitan dengan aku juga aku benar ya.
0: Oh, ada kaitan ya. Dulu mana ne?
1: Dulu mana ada kaitan. yang lagu tu tu beramai secara spontan gua aku. Lagu tu secara spontan, tune secara spontan, lirik pun secara spontan gamayanya. Pansot benung pandai. Benung mandai. Cun-cun bisa terdengar bunyi ringtone telepon indai ke.
0: Okay.
1: Ringtone telepon indai ke. Macam mana ya bunyi ringtone telepon ke hari hari awal ke bunyi bunyi intro.
0: Oh. Namanya telepon jadi, telepon lama sebenarnya bunyi.
1: Lama. Boleh jadi ke ringtone ke. Ya, ya noket telepon lama tapi telepon culia
0: dia tahu. Bunyi ya, nyok aku ne.
1: Bunyi ya tadi. Mana ke bunyi tu tadi? Kuku
0: Lalu lihat nah tu lalu mulai dia.
1: Lalu mulai dia terus hereja lagunya. Tang sige ada kaitan ngau aku lagunya lah. Tang dalam cerita lagu tu ya sama megaya nak jauh beza ngau terus terang ke benda ya lagu tu. Ya tentang ya nyerita pasal enti nokak kaku berterus terang aja kayaknya ya. Leban aku dah nganggap nanti tadi Peraja Mata kerja.
0: Kira kenapa kira ke special.
1: Special kerja.
0: Oh.
1: Laban bekeni penomadah nonggai aku tetap nganti.
0: Wah. Kau nonggai pansal.
1: Kau nonggai pansal kerja.
0: Okay, aw. Lagu tu nadai sako pau ngono wa.
1: Nadai.
0: Lagu-lagu kebukai deh.
1: Lagu-lagu kebukai.
0: Napa tu nadai siti tanya ne?
1: Bisa. Lagu sare semalamnya lah bisa ngayan.
0: Si, ngayan.
1: Awalnya sebab bisa pulai ke menua urayang. Jadi bisa terkait ngau
0: orang berumahnya
1: rumahnya aja ya. Sama megaga maya aku mayanya sebab bisa show aku lu begawai ngau orang dan maga sekali mayanya sama orang datai ga hari nyamak aku boleh idea ngagak lagu sehari semalam tu bertemu sehari semalamnya jam ya
0: pia orangnya nemu kini
1: non mau
0: nah.
1: Oh, dalam diam aja.
0: Kira ke crush dalam diam itu
1: ne. Dalam diam aja.
0: Okey, nang awak kan ne. Okey, kira kenya Siti ari lagu ke bisi nyait bab penyedot doa mana. Okey, begini udah tu lah. Lagi udah bisi perambung ke lagu baru kini.
1: Bisa. Dah bisa dah mau minat kan ngadu kayak full instrument sekali lah.
0: Apa ya?
1: Kali topan sort ngau lagu. Rentak ya. Rentak ya lain mimet lah.
0: Kira tang
1: ya
0: kehin mimet ne.
1: Tang ya agi dalam ranca mina ya lain mimet lah. Nite tren ya. Nite tren jadi beri hin mimet lah. Yang pura rentak ya rentak timur.
0: Rentak timur.
1: Rentak timur.
0: Tentu nak sabar belum dengarkan dengar ne. Okey, aw nyadinya meh. Galau menya ne.
1: Oh galau.
0: Gila kita sama dengan kia. Okey, begini nuan meda sambut bala pendengar tu ngagai lagu-lagu nuan. Semua lagu-lagu nuan meh begini nuan

0: Parinia ke radio, lagu ya bar radio YFM, kita mungkin boleh mendapat YouTube nih.
1: YouTube.
0: Sama-sama support ya, ngambil ke, nambah ke view mana.
1: Betul.
0: Boleh pada dia, sebedau tinduk dengnya ke dulu.
1: Dengar dulu.
0: Udah dengar dia, dengar buat YFM ke.
1: Tau.
0: Dini-dini boleh dengar nih.
1: Request saja guys.
0: Request. Boleh request, komen buat Facebook kami. Lagi pada DJ kami main nih. Okay, Al. Jadi, kira ke nyok ke datai bak mujur andau tu Joshua.
1: Mm-hmm.
0: Okey, minta nuan ninggal ke kira ke jaku tahu dukma Yakub jaku nama tu pesan kini ngage bala nembia sebagai sida ke bisik pengerindu bak pengop lagu tu tang nak ke detonya bedau bedau berani bedau berani ke serius dalam pengop lagu tu.
1: Kira ke merek jaku perancang
0: mas. Jaku perancang, jaku nama kau kota ini, jaku pesan.
1: Jaku pesan
0: aku. Dujung mulut kita sebenarnya Joshua. Jaku perancang.
1: Jaku perancang. Okey, jaku perancang nuju ngagai nembia ke dekat mencuba atau ke dekat serius dalam industri muzik Dayak atau ke mana-mana industri muzik lah pihak atau ke kita akan masuk dunia pemerindang. Kita mesti kita mesti ngawah titik kena madah ngawati titik baru lah. Nanti kita start masuk dalam dunia pemerindang tu anang ninggi diri lah.
0: Betul.
1: Kaya,
0: betul.
1: Anang ninggi diri dulu udahnya terus belajar nya aja paling betul. Penting. Nanti kita malu, kita belajar mulai malu nya.
0: Betul.
1: Laban kita baru rumah atau ke kita baluar nanti ya nak sebahkan kalau kita batas stage nanti betul. Kita dah berdiri berdepan orang jadi mesti mulai malu lah sebab aku pun malu ke maya agak keterubah ngeluah ke lagu disuruh lagu mau malu mau
0: betul.
1: Malu kaya. Dia tuh dianti ku yang ke kanyua
0: mikrofon ya.
1: Dianti-anti kerja.
0: Ulang ngerampas mikrofon.
1: Ulang ngerampas saya. Tanya meh jaku perancang nuju nombi arba baru ila atau ke ya kekan cuba masuk dalam dunia pemerindang. Sedia katinya jelas sedia hati, sedia mental, ana malu terus belajar.
0: Betul. Ya meh nambah mimik nganuan tadi bakal kita ikat nyari penyanyi tu. Adang kita ngerekod lagu kita lalu ke terbilang tukar popular biar kita berengkari baru lupa-lupa niki enang tua luka famous ni korannya
1: betul
0: pemain disiplin mesti kak jaga
1: famous bula ada semua rakak famous nanti aku pun kak famous bula ngai kerja ya dan segi belajar baru dulu lah makanya slow-slow kita nikai
0: betul
1: sang kada rimpo
0: ke pemadu berguna tu jaga kualiti
1: ya,
0: hasil kerja kita lagu di pansut kita itu ulih lagu ke mana meh lagu ke bunyi ke lagu nuan tadi ulih diterima orang
1: ulih diterima
0: okey jadi nya meh kira ke tok ke perlu dinar tu meri awak nuan tok peluang nuan menatai ke jaku. Kira ke Jakob, terima kasih. Ni guys, semua orang ke selalu nyukung Nuan dan kira kita sebilik kini walau nampu takut kawan melayan. Kau semua orang ke selalu nyukung Nuan bab pengawal lagu tu Joshua.
1: Okay, alright. Aku dekat meri terima kasih ya nuju bala peminat, bala follower ke udah ngulu ke Joshua atau ke Nitya Joshua hari ke Joshua baru lah kelia. Nyentuk ke dia tau lah. Pia mega ngagai bala sebili ya Joshua mpu laba dah nyukung Joshua tajak pun suba nak nyukung dia tu dah nyukung kaya terima kasih mega ngagai abang kumpul laban suah dibaik kuking kia ya kak kaya dia hanya terima kasih mega ngagai bala kabang belayan lah ya ke alam maya atau ke bisik di pedak bukannya mega terima kasih nuju sida ke suah nyukung pia mega ngagai bala senior-senior ke suah merik jaku peran sayang megang ngagai aku ngelamak tu laban utainya dibaik sampai bila-bila sampai
0: betul.
1: Kita amamai berniki bak utai ke ndak dijangka kita
0: kayaknya, betul. Okey.
1: Ya.
0: Okey, jadi terima kasih Joshua Josh.
1: Sama-sama.
0: Udah nuan kejebut namanya, nama nuan tadi kak sesaruk kejebuan ne
1: Joshua George
0: nama non
1: Ya.
0: Akhirnya ngasih awak lah boleh datai tajak pentuknya jauh malam ni nanti baru mau dah tindu apa itu. Aku kumpul ngasih ke kumpul jam tu. Kalau aku 10 aku 9 dah tindu nanti nak on air.
1: Ngenang ke pergi lah cuti.
0: Apa tu? Mayor jam masih dah komen.

0: asik.
1: Ya, kita belalak dengan eh. Okey, terima kasih semua. Kita sudah mendapat Facebook Live. Kita sudah dengar kami di radio, konferensi radio YFM ke semua material di Serata Benua Sarawak, di Sabah, di Brunei, di Semenanjung Malaysia, di namanya di luar negara, ke benua luar. Yeah. Okey, boleh dengar kita dengan acara online. Okey, okay, sebenarnya kita di Sarawak aja. Okey, jadi kita akan mendapat kita juga. Terima kasih semua. Okey, jadi itu nak program kita ke malam tu. Lalu ngujuang ke program atau ke segmen pemerintah malam YFM. Jadi pukul 12 tengah malam untuk ke pukul 6 pagi pagi lah kita dengar ke segmen Timang Kerbak Tawas. Okay, terima kasih Joshua, selamat malam.
2: Sama-sama, selamat malam semua.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tulun kadazan dusun.
4: Aku orang Iban.
5: Nan norindu.
6: Akik cakenya.
7: Kok lo melanau?
2: Oku nyaa bidayo.
3: Ambo orang Kelate.
6: Wo si Huaren.
8: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh mayat dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh, kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita, hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup, mai pemujur.
0: Pesan tu, Ari YFM.

Ko Yang Berhormat Datuk Yang Pertuan Jamil Anwar Hunyad selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, Berserimai dengan Pengerami Gawai Dayak Peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi Kak Nerang ke Pengawal atau ke Atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi Pengawal Niti Tahun tu hanya Pengawal berjalan berlabuh di Atur, dekat di Atur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kanagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu di Atur Perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu, maka jadi

pakai siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebagi megak bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah sejalai hanya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng kumayu kontijen ke ngau menyelap ianya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima kelimpahannya megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau hari kontijen megak hari Kalimantan Indonesia Maya yang megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisi datai bukan seminat temuai hari menua kita yang mampu saja dan yang megak bisi megak hari menua luar itu bisi temuai ngagai Sarawak jadi atau cara program niti tahun tahun 20 hari bulan 6 toilah ko nari ke komiti itu ke ngatur pengawak niti daun tu sekali lagi dan saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawak niti daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, ya, nyajak. Saya terima kasih.

World Cup 2026. Hari 3, 17 hari bulan 6 2026. Main dalam Grup I. France ngelawan Senegal pukul 3 dini hari live ba Sukan Plus. City lagi main ba Grup I. Iraq ngelawan Norway boleh dipedak di LED pukul 11:30 pagi ba TV OK. Dalam Grup J, Argentina bersatu dengan Algeria pukul 9 pagi live ba Sukan Plus. City lagi main dalam Grup J. Austria berlawan dengan Jordan di LED buat TV OK pukul 5:30 lemai. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Cup 2026. Hari 3, 17 hari bulan 6, 2026. Main dalam grup I. France ngelawan Senegal pukul 3 dini hari live ber Sukan Plus. City lagi main ber grup I. Iraq ngelawan Norway boleh dipedak di late pukul 11.30 pagi ber TV OK. Dalam grup J, Argentina bersatu dengan Algeria pukul 9 pagi live ber Sukan Plus. City lagi main dalam grup J. Austria lawan dengan Jordan di late ber TV OK pukul 5.30 lemai. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Samantha, Nali Hari, sa Dalamay, sa Marilang Malam.
1: Mari FM, sa gulay, sa jalan.
2: Kami, orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tulun kadazan rusun.
4: Aku, orang Iban. Nano rindu.
5: Aki, cakenya.
6: Kok lo menanam?
2: Oku, nyaa bidayo.
3: Ambo, orang Kelate.
5: Wo si Huaren.
7: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai, Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belaya, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri, serta ngira dirimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
8: Pesan tu ari YFM.

Ko Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu hanya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk Kangagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu diatur perintah Sarawak berserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bak semua kaum kediau di Sarawak di to. Bala peningah maya Niti Daun tu elak inya temuai ke di pebasa ke kadatai maya elak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Datuk Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng. Kemayu kontijen ke ngau menyelap ianya 99 kontijen serta 15 float. Kita megak bisa nerima kelimpahannya, megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak megak ngau hari kontijen mega hari Kalimantan Indonesia. Maya nya mega dijangka dekat narit ati bala temuai ke bisi datai. Okai semina temuai hari menua kita empu aja dan yang mega bisi mega hari menua luar tu bisi temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu nya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dijangka ambis pukul 5 lemai ya bak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah ku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan saw tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai bak pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke diatur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah. Jadi ngonya ya, nyajak. Terima kasih.

0: Radio PC Maguro.
1: Aku dilengkah kenuan piaja.
0: Tidak cukup rancak, karam, minyak, lagu dangdut.

0: Samantala, Nalihari sa Dalamay, sa Marilang Malay.
1: Malay FM, Sibulay Sejalan.
2: Kami, orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tulun kadazan dusun.
4: Aku, orang Iban. Nan norindu.
5: Akik cakenya.
6: Kok lo melenam?
2: Oku, nyaa bidayo.
3: Ambo orek latte.
5: Wo si huaren.
7: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai, Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai, serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
8: Pesan tu ari YFM.
9: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Timang Krabatawas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jamil Anak Unyan selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalan berlabuh di atur, dekat di atur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu di atur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi lebih lagi megak bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang megak ngerapit ke kaul yang hidup ke semangat bagi sekolah istilah bak semua kaum kita di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak inya yang amat berumat Premier Sarawak inya Dato' Ketinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayu kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float kita yang megak bisa nerima kelimparnya enggak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia mayanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari menua kita yang mampu saja dan mega bisik mega hari menua luar tu bisik nemuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 tu nya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai nya bak program ke kena 20 hari bulan 6 tu lah ko ngari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi dan sao terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi, ngonya, ya, nyajak. Terima kasih.

2026. Hari 3, 17 hari bulan 6, 2026. Main dalam grup I. Friends ngelawan Senegal pukul 3 dini hari live bak Sukan Plus. Siti agi main bak grup I. Iraq ngelawan Norway. Boleh dipedak di LED pukul 11.30 pagi bak TV OK. Dalam grup J, Argentina bersatu dengan Algeria pukul 9 pagi live bak Sukan Plus. Siti agi main dalam grup J. Austria melawan dengan Jordan di LED buat TV OK pukul 5.30 lemai. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

pukul 3 dini hari live Bak Sukan Plus. Siti agi main Bak Group I, Iraq dan Norway. Boleh dipedak di late pukul 11.30 pagi Bak TV OK. Dalam Group J, Argentina bersatu dengan Algeria pukul 9 pagi live Bak Sukan Plus. Siti agi main dalam Group J, Austria berlawan dengan Jordan di late Bak TV OK pukul 5.30 lemai. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

0: Lumanta, Nalihari, Sadalamay, Pemarindang, Malam.
1: My FM, Segulai, Sejalan.
2: Kami, orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tulun, kadazan, rusun.
4: Aku, orang Iban. Nan norindu.
5: Akik, cakenya.
6: Kok lo melanau?
2: Oku, nyaa bidayo.
3: Ambo, orek late.
5: Wo si huaren.
7: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolengga orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, ke ngujung ke perang, tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ninggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
3: Pesan tu, Ari YFM.

Ko Yang Berhormat Datuk Yang Pesan Jamil Anak Unyan selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bah semua kaum kediau di Sarawak di to. Bala peningah maya Niti Daun tu elak nya temuai ke di pebasa ke kadatai maya elak nya Yamat Bumat Premier Sarawak nya Dato Petinggi Dato Haji Abdul Rahman Zori bin Tun Dato Abang Haji Upeng. Pemayu kontijen ke ngau maya elak nya 99 kontijen serta 15 float kita yang enggak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau dari kontijen enggak dari Kalimantan Indonesia mayanya enggak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Okey, semina temuai hari menua kita mampu saja dan yang tidak bisa juga hari menua luar kita bisa temuai dengan Sarawak. Jadi, atau cara program Niti Daun tahun 2026 itu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambil pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 itu lah. Aku nari ke komiti itu ke ngatur pengawal Niti Daun itu sekali lagi dan sau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 itu hanya kena 20 hari bulan 6 itu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya ya nyaja. Terima kasih.

World Cup 2026. Hari 3, 17 hari bulan 6, 2026. Main dalam Grup I. France ngelawan Senegal pukul 3 dini hari live bak Sukan Plus. City agi main bak Grup I. Iraq ngelawan Norway boleh dipedak di LED pukul 11.30 pagi bak TV OK. Dalam Grup J, Argentina bersatu dengan Algeria pukul 9 pagi live bak Sukan Plus. City agi main dalam Grup J. Austria melawan dengan Jordan di LED bak TV OK pukul 5.30 lemai. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: TC.
1: Timang Krabatawas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

aku pepesan ke semua bala peninga arah ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pia mega ngi bala orang kudah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin.

0: Lenta, Nali Hari, Tadalamay, Pemerindang, Malam.
1: My FM, Segulai, Sejalan.
2: Kami, orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tulun kadazan dusun.
4: Aku, orang Iban. Nan norindu.
5: Akik cakenya.
6: Kok lo melanau?
2: Oku, nyaa bidayo.
3: Ambo orang Kelate.
5: Wo si Huaren.
7: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai, Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai, serta diau bergelumuk. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
3: Pesan tu, Ari YFM.

0: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Aku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu hanya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berangka hari bangunan tun juga untuk Gang Agai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita ngau budaya. Jadi kerja agak megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kita di Sarawak di to. Bala peningat maya Niti Daun tu ilak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya ilak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng. Kemayu kontijen ke ngau maya ilak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima. Kelimpahannya enggak bisa menerima penyertaan dari pelari kita dari Benua Sabah, ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia. Mayanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari menua kita mampu wajah dan mega bisik mega hari menua luar di bisik nemuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai. Ya bak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Ko ngari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Dengarnya, saya nyajak. Terima kasih.

0: ABC. Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

World Cup 2026. Hari 3, 17 hari bulan 6, 2026. Main dalam Grup I. France ngelawan Senegal pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. City lagi main bak Grup I. Iraq ngelawan Norway. Boleh dipedak di LED pukul 11.30 pagi. Bak TV OK. Dalam Grup J, Argentina bersatu dengan Algeria pukul 9 pagi. Live bak Sukan Plus. City lagi main dalam Grup J. Austria lawan dengan Jordan di LED buat TV OK pukul 5.30 lemai. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: megak-megak bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nuan menua. Oha!
1: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: Visi Maguro.
1: Aku di Lengka kenuan pia aja.
0: Enggak cukup rancak, haram minyak lagu dangdut.

0: Sementara, finale hari. Sadalamay, Pemerindang Malam.
1: Sebulan berjalan.
2: Kami, orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tulun kadazan rusun.
4: Aku, orang Iban. Nano rindu.
5: Akik cakenya.
6: Kok lo menanam?
2: Oku, nyaa bidayo.
3: Ambo, orang Kelate.
5: Wo si Huaren.
7: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai, serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
3: Pesan tu Ari YFM.

0: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Ku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, Berserimai dengan Pengerami Gawai Dayak Peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu diatur perintah Sarawak berserimai ngau pengerami gawai dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke sitik enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebiagi megak bak kaum kita dayak ini serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bah semua kaum kediau di Sarawak di to. Bala peningah maya Niti Tahun tu elak nya temuai ke di pebasa ke kadatai maya elak nya Yamat Bumat Premier Sarawak nya Dato Petinggi Dato Haji Abdul Rahman Zori bin Tun Dato Abang Haji Upeng. Pemayu kontijen ke ngau maya elak nya 99 kontijen serta 15 plot kita yang enggak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa nerima penyertaan dari pelari kita dari benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau dari kontijen enggak dari Kalimantan Indonesia maya yang enggak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Okey, semina temuai hari menua kita empu aja dan yang megah bisik megah hari menua luar di bisik temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah aku ngari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi dan saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, saya nyajak. Terima kasih.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skamernya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah di

0: tolong ari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tiba semaya dekat merik penguntung ngegenuan. Pesan tu ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, Pulau
2: Wan. Dengarkan pengerak pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi.
3: Selamat pagi Sarawak, Tanah Sejarang. Selamat mendiang kebaru awak pengerak pagi YFM. Pagi hari tiga kita ke Sarito. Hari yang ke-17 dalam bulan 6 tahun 2026. Terima kasih kepada milik YFM jadi ke stesen pemerintah kita. Kelebih lagi bawa pengerap pagi dua ngeregas ke mata ukup kita ke Sarito. Hari yang nur kita belalah hari pemisi. Lalu pihak dalam kandang 6 jam seberang tu berengkah hari pukul 12.30 malam tu tadi. Ya, dia tinuk malam kita udah dipelandai di timang kami bawa timang kerebak tawas. Dua ngasuh mata kita bertambah lelanu agi lalu pihak megak ya. Nur segulai siap lain kau malah ya ke gawak siap malam ungkup ya ke Sarito. Okey, jadi awak pengerap pagi YFM kita bakal selama megak ya sebelum kita ya nyingkang ke mua agi kebagi batu suna program mana dulu kita beri terima kasih ya ngegai petara labanti udah nampuang seput kita ba dunia injau tu sari da agi. Jadi ya ke pagi tu bak sampai ya pagi YFM kami mai kita sama dia awal jenuh dah lama dulu kita sama sampai dalam hati diri lalu pihak mega minta berkat Arif Tara bak pengawal ya kereka diatur kita sepanjang hari itu lagi. Jadi pagi itu harap kita ya dia jenuh lama belum sampai dalam hati diri gulai ngau Rabana Christian Arya Gereja Ramana Catholic bak awak sampai pagi YFM ungkup ya pagi tu.
4: Tabik bala peninga semua bertemu kita dalam sampai pagi hari 3 kena 17 hari bulan 6 tahun 2026 aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke sampai pagi tu bersemayang kita dalam nama Pai ngau anak, ngau roh kudus. Amin. Allah Ta'ala Pai kami menemu kadang-kadang kami sumbung, kadang kami kiatan dia tu kami dekat muai semua tanya. Lepas tanya tadi uliah jadi ke penanggul untuk kami dekat datai. Ngeganun. Buka hati kami, buka rundian kami. Okay. Kami uliah ngemaruh ke derimpu. Lalu renyak tadi uliah melanuan ngau nadai sekat lepas kami nemu. Nuan sikit berguna kurang ke ngemaruh ke diri bak muan-muan dengan Kristus Tuhan kami. Amin. Kumai kita ini ingat ke baca Injil. Ke diambil Korinja Matthew bagi 6 ayat 1 ngagi 6 ayat 16 ngagi 18. Injil Matthew bagi 6 ayat 1 ngagi 6 ayat 18 ngagi ayat 16 ngagi 18. Jesus selalu berlabuh ngajar sidakku ya. Anang ngerja pengawal agama di muara mayuah. minta diri daripada sidak. Laban ti kita ngerjanya, kita nada boleh upah hari apa kita teri serga. Nyalai, lebo kita meri sedekah ngegoran kesuntu, anang mandang ke diri ngerjanya bakal teri kerja orang ke pura-pura ngapa dalam balai gempuru teka, bersebelah jalan raya minta diri dipuji mensia. Ngobenar kumadah ke kita, sidak dekat nerima upah sidak. Terlebih kita beri sedekah ngagi orang kesuntuk, anak nejuk ke jari kibak kita, nemu utai tadi kerja jari kanan kita. Ngambil ke pengawaknya di kerja kita belalai, lalu apai kita timada utai tadi kerja kita belalai, dekat ngupah kita. Lalu lebuah kita bersampi, anang baka orang ke pura-pura ngapa, laban sidak rindu berdiri, lalu bersampi dalam balai gempuru ngau bersukuk jalan raya, minta diri daripada orang, ngau bendar aku, madah ke kita, sidak udah nerima upah sidak. Terlebuah kita bersampi, tamak ke bilik, tikup ke pintu, lalu bersampi, ngagi apai kita tindak daripada, lalu apa kita ti meda utai tadi kerja kita belalai dekat ngupah kita. Lalu lebuh kita berpasa, anang ngayan kemua ti tusah, berkurang ke pura-pura ngapa, laban sedak nguriak mua diri ngambil kurang ke nemu sidak berpasa. Ngobenar kumadagi kita, sidak udah nerima upah sidak. Tang lebuh kita berpasa, umpungas mua kita, lalu sugu buat kita. Ngambil kurang nak nemu kita berpasa. Tang seminak daripada apai kita tindak daripada. Lalu apai kita tindak utai dari kerja kita belalai. Dekat ngupah kita. Injil Tuhan. Puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi kita ingat pagi itu bala menyadiknya. Bakal ke baca maya hari tiga abus karinya. Pasal. Sedekah bersemayang ngau berpasa. Jadi Jesus nangkan kita itu kemadah ke kita anang ngerja pengawal agama di mua orang mayuah minta diri di pedak sidak. Labanti kita ngerjanya kita nadai boleh upah hari apa kita dari serga. Jadi Jesus nekan ke pengawal tiamat pasal gerah jari itu ke berserkah tu tadi, bersemayang kau, berpasal tu tadi, patut dikerja belalai. Semina ala talaja medak. Jadi tu ingat ke kita runding kita itu, tu ke nama tujuh kita ngerja pengawal utai tu tadi. Jadi awak ke kita ngelari ke diri hari ke pura-pura. Pesan Injil seretu ngingat ke kita, awak ke kita ti pura-pura tadi semina dekat daripada orangnya kengai di padah Jesus tadi nya kengai di terima Jesus tadi tu laban sekedar orang perisi tu tadi sedak ya bersemayang awak ke minta di padah Jesus madah ndak bekenya. Jadi kangau ngagai pemaruh hati. Jadi caku Injil kedengar kita tadi ngingat ke kita ngau pemaruh hatinya di ke pemuan penghidup kita ke ngerja pengawal pengharap tu tadi. Kita di perancang, awak ke ngerja pengharap kita ngau belalai, lalu ngau berbenar. Awak ke pengawal kita nya tadi berjakuk ke yampu. Jadi pemaruh hati tu tadi sama mega dikingat kita dalam hari tiga abus subah. Ngau mega mayan awak kita bersah dari empu lalu ngesalati tu ke berubah. Alai kita dikangau, awak ke kita mati ke ego ke tempo, lalu angkat, lalu dikemaru ke penghidup dalam Kristus. Tujuhnya tadi, tu ke nama motivasi kita. Jadi, jaku Allah Ta'ala megak, nekan ke kita nya Jesus, nesigi ngemata, ke tuka nemu menama tujuh kita ngerja pengawak kita itu tadi. Ketika kita mantuk orang bukai ketegal pengerinuk penyinuk tuka kita minta orang muji kita. Jadi itu meh tadi ketika ingat ke Jesus dalam penghidup kita belum menyadi kita nemu nama tujuh kita ngeja pengawak kita. Laban, suah kita medak, tukar suah kita berudia, nadai orang nemu tang. Anang nengak lah tala medak semua utanya. Lalu pengujung ya, Jesus ingat ke kita, apai kita. Temedak utai, terkerja kita belalai dekat ngupah kita. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan. Nuan dia berkat hari semua induk lalu berkat amat. Anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus indah Allah Ta'ala. Bersemayang ke kami ti berdosa dia tu. Ngau maya kami parailah. Amin. Awak kalau Ta'ala ti madu berkuasa merkat kita. Apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimbak. Tuk bak bulan satu, kena kita gawa. Nanyong gapawang burung tak mudah balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawa. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawa. Udah ke kita ketu gawa si barang tunga. Ngerja ke getah perang ambil belanja kamanya nyak. Tuk benaka yaku gerah kita gawa. Semua kita ninga di kaban naka.
3: Jaku perangsang kesar itu. Patu tinggal suh kita tersangkut tak walai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Baik kita pahit tahu kemanis. Ngemuan cita-cita tahu kejuluk hati tinggi nang utai di mana. Tang bisi maya juluk hati kita puntan barantu jalai. Bagi kita itu nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Sewa kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai. Nadai mujur siti utai di kerjaku. Menjadi, Allah Ta'ala nadai kalak ngelanggur utai tijai bakitai. Pelannya kena meri kita pemayat. Ukai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tak maya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi, batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita borang bukai. Nadai siku kita indak kalak tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikenak sidak berindia. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajaku ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki ngepara setinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang hari jalai tipatut di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisi maya kita dari atas, bisi maya kita dari baruh, bisi maya kita yang resak lebak, bisi maya kita bertucung. Nadai maik pengrugi bagi kita yang kita ngemuan hati tinggal dua hati tin suruh. Kadang kita yang dah boleh terkerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita lalu kerja ngawati di ransi. Kadang-kadang julu hati nuan tak tercapai, nadai ngawak, kita nguji baru. Kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup membawa kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita lenyawayas membawa kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai, tetap bisik pintu bukai sudah terlengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansak. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, banyak kari segi pemandai, penau, tau kejalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi nitiah kelanggur kita, nitiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai seminak pasang nguliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia seminak oleh ngelanggur ya, seminak Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kian gelah tala lam sampi. Luya tinemu semua tai oleh ngagih ke kita tim madu badas. Tiba tu dikemuan digenggam kita. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Kemaya hari tu, mayu hamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengalikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengalikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
3: Tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

lagu retro ia keseluruhan dan dia kendang sepanjang jaman. Ari Rosina Kempang Nur Kitai berpindang bawa pengerak pagi kelimparnya mulai ke pengingat atau pagi udah mulai ke pengingat sarito neh. Lalu lagi ngeluh kepeningan semua ya ke mendiang ke YFM bawa pengerak pagi kelebih lagi kita ya ke benuang mendiang kami ngocara online namilih dini aja alain dur kita dia tu muntang aja dia tu neh dini tiba ke subah radio sebenar radio tu tadi oleh dipening kita berpanggai bahawa frekuensi indoor kita dia nanti nyemak frekuensinya nada tayang dengan benua kita arti ya dia mereka mendiang yantang dia tu nada jadi penanggul wai dini aja bak ya bak tengah tasia kak ya tadi bak atas pucuk kayu asal bisi line telepon line internet oleh kita mendiang ke YFM di selampur dunia bakal pagi tu. Okey, jadi pagi tu aku si kenggawa peringat semua berita yang kebisi di pada aku ba Facebook berita RTM lalu tu ngenang ke ba Aum Borneo Blockchain Conference 2026 BBCon edisi yang kedua dekat di atur kena 18 ni tu guys 19 hari bulan 11 tu ialah lalu Presiden Kuching Blockchain Technology Association KBTA James Gunn Binyok madah ke awam tu tadi dekat ngumpul semua orang yang ke ngaga dasar ngumpul ngaga pakar ekonomi ngau orang ti pernah pukul serta syarikat yang ke baru dekat berengkah berdagang tahun ke dikum baru tadi startup ngopi mga orang ti nyadi pemain dalam industri indoor berandau ke kawal ngau pemansang teknologi baru lalu yang madah BBCon 2026 dekat ngada ke mayu agi peluang ngagai semua company kelebih lagi yang ke baru ditumbuh ke bak menua tau lalu pihak megang ngagai balah raban nembia yang ke baru aja dekat nguji ngau orang tadi berdagang beranak ke pukul lestah PMGA menyediakan awak dual bala bergiga ke partnership dalam company jadi jaku tu di pansut kia lebuh maya ba penerang media BBCon 2026 ti di atur ba Kuching kemari jadi tanggung pengawal sida ya ke nyadi orang ti ngatur program tu pada ke merit besar ya terima kasih ngagai semua rakan strategi tak ke shareholder ya ke nyukung tapi juga meri komitmen bakal institusi teknologi ya MARA UiTM Sarawak Multimedia Authority SMA ngapain juga rakan ari state private ia ke bukai lalu pihak juga penerang ke dikeluar karakter Institut Teknologi MARA UiTM Sarawak Profesor Fidaus Abdullah madah ke awam tu tadi naik state platform ia ke mana nur ngumpul mayuah orang yang ke megai peranan kena ngemansang ke ekonomi digital menua Sarawak tu lalu pihak mereka ke BBCon 2026 ia state platform ia ke amat tak berguna laban dunia dia tahu nang ya pengembai dunia digital lalu yang mereka ke universiti yang siti mengapalan nur mengai tanggung pengawal yang ti berguna kelebih lagi nur ngada kurang ti landia dalam industri kemaya hari jadi dia nambah ke palan pelajar tinggi sekai seminar ngada orang ke landia ukup yang jemahilak tang mega nyukung bagi pemansang industri kelebih lagi bahas tentang research ngawa pihak mega innovation ia ke pemadu baru di tiap kesingkang dunia kemaya hari ok ini tadi berkenaan ke perkara yang kena diatur ujung tahun tu lah 18 hari bulan 11 cintuan guys 19 hari bulan 11 2026 ianya tadi Borneo Blockchain Conference tau ke dipuntang ke ngajaku BBCon ok jadi datang lagi Amerika ngelatai ke pesan berarti udah dikirim peningat bah email kami dari yfmiban@gmail.com kelimpah harinya mega kita uli yang nganjung ngagai nombor WhatsApp konti kami sekali lagi ingat bila kita ia kedeka ngetai ke pesan ti uli sempulang ke sekali ya nombor telefon kita dia ngambi ke nyamai dua bala bukai bertanya nantinya mau teh ke disebut tetap lagi ndak nyemata ok tang sebenarnya sekali lagi aram berperindang dulu kita tengok lagu ke Dubai Lazarus bawa pengerap pagi YFM Mali berkulang.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Pesan kita ia ke terubah pagi tu ngatai ke pesan ke dikirim ambang ana ringkai ngau giang ana ringkai lalu pesan tu nuju rumah ia ke Samos Makai Maya Rabat Pekabala Kedia Bung Keranji Gensurai Sekatap Luba Lama Luba Baru Strudit A Strudit B Rian Batang Beribang Layar Melayu Wulu Melayu Lik Piam Gak nuju rumah panjai ia ke Bukai Pekabala ia ke dia Batu Baru Pelawak Luba Nulu Luba Nilik Semua Atas Semua Baru Jelau Atas Jelau Baru Serian Ili Serian Ulu Balaya ke dia Batu Bulan Atas Bulan Baru Bulan Tapang Temedak sepak pasal atas pasal baru ngopi menuju balau ya ke dia ba suri tiga buah rumah nangga risau awi ya lubok payang awi ya nangga asam menyalin baru dulang tanyu sikup kebelayan ke dia ba lubuk arba awi ya tusur nangga mara melabu bayir perpat lubuk dibuang ruban balau ke dia ba babang kaki wong bakas buti jerai debak pemegang kemudian jaya satu nangga kerjang krian ulu teru ngau ya kenalah dia rintai ke ditu tinggal candu anak keliang tau ke indai ranggi jadi isi pesan madah ke candu anak keliang tau ke indai ranggi udah nadai kena hari satu tu tadi 15 hari bulan 6 lalu niang candu anak keliang niang candu anak keliang tau ke indai ranggi tau dekau di itu bala mayuah ba rumah lili anak entri ya dabuk layar betuang malam tu lagi malam bertiga 17 area bulan 6 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 18 hari bulan 6 gak kita kanemu sili lagi kawal ngau penusara batu tau bertanya ngagai lawas ba nombor kusuang 12779448 82. Nada baru isi pesan pemati ke datai ari ambang ana ringkai ngawa giang ana ringkai ke pagi tu nyari pesan madah kindai seduai hanya tadi candu ana keliang tau kindai ranggi udah nadai hari satu tadi 15 hari bulan 6 lalu yang candu ana keliang yang candu ana keliang tau kindai ranggi tu deka dintu balamaiwa barumah lili ana entri dabuk layar betuang malam tu lagi malam bertiga 17 hari bulan 6 sebedau ke di anyong pagila pagi hari 4 18 hari bulan 6 kita akan nemu hasil lagi kawal ngau penusara batu tahu bertanya ngagal lawas banum berkusung 12779448 82 lalu ke Siti tau pesan ia kedua pesan pemati ke dikirim jini anak Thomas Cundau ngau muri Thomas jadi pesan tu nuju balau ke dia bak ulu rimas debak dua berumah balau ke dia bak budak ulu budak ili nangga piak rian batang pemegak kebelayan ke dia bak mato paku serdiat paku dua berumah babang seratu bala berkawit seratu dua berumah pati sengai serian ngau pia mega ia kenalah dirintai ke siku-siku di tauting lala Thomas Cundau anak ngelambai tau ke apa ya muri.

0: tak diterima dah ke Thomas Cunau Anang Lambai, Thomas Cunau Anang Lambai tau ke Apai Nuri udah nadai kena 15 hari bulan 6 bas petap saya kucing di tau. Lalu ni yang tau dekat di pintu balam maiwah malam tu lagi malam ketiga 17 hari bulan 6 bas Chan Funeral Palo Batu 5 kucing sebelah ke di Anjung Pegila pagi hari 4 18 hari bulan 6. Okey, jadi kebelayan ia ke dipesan berlatai lalu nanti kita akan musi lagi kawal ngawa penusara batu tau uliah bertanya ngagai jini bernomor 016-8876-082 tau ke ngagai muri bernomor 017-888-5694 dan baru isi pesan pemati ke datai area jini anak Thomas Cundau ngopi mengga hari muri Thomas ke pagi tu pesan mereka kapai sedua ianya Thomas Cundau Anang Lambai, Thomas Cundau Anang Lambai tau kapai muri udah nadai kena 15 hari bulan 6 tu tadi hospital pesai kucing di tau lalu niang Thomas Cundau Anang Lambai niang Thomas Cundau Anang Lambai tau kapai muri tau deka nintu balam ayuh malam tu lagi malam hari 3 17 hari bulan 6 bah Chan Funeral Palau Batu 5 kucing sebelah ke di Anjung pagi pergilah ya pagi hari 4 18 hari bulan 6 kita engkanya akan musih lagi berkawal ngau perusahaan Rabah tu tahu bertanya ngagai Jenny bernombor 016-887-6082 tahu ke ngai Muri bernombor 019-888-5694. Lalu ke situ tu yang pesan pemati ke dikirim tidak anak bidi ngari sidaya sebiliak jadi pesan tu tadi nuju bala kabar belayan kelebagi rumah yati sambas makai mayarabat baka ba sungai bawang rumah mina rumah bastin rumah udin rumah jantan rumah jantai rumah jenggi rumah ate rumah anti rumah pita dingguan ngau piam ga bala ba sungai arif baka ba rumah anas rumah laja rumah jonathan rumah mawah rumah matin laja rumah kecendai rumah nelson rumah jones rumah jack ngau piam ga nuju bala kabam layan ya ke dia ba bukit dindiang baka ba rumah alat sikat rumah jabat rumah muda, rumah kisiang, rumah jiram, melanjan, pemegang bala ke diau ba bukut, ba rumah ani, rumah suli, rumah lagat, rumah lama, ulu arif, bala ba rumah tugang, arif ili, rumah lega, nduan anak abiang ke diau ba pelugau, pemegang nuju bala ke diau ba rumah dika, sungai anak, rumah kepu kemana, tamah tau ke indai mihun, ba tepus, pemegang, nuju nawan anak bantan tau ke Indestina ngau muang anak medang uga anak medang ke dia ba rasan seta kebelayan ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala lakun anak bidi yang dipesan madah ke lakun anak bidi dan ada kemari 16 hari bulan 6 lalu ni yang lakun anak bidi dan lakun anak bidi itu dekat di sengai balam ayuh malam tu lagi malam ketiga 17 hari bulan 6 baru magalan sungai tau Selangau sebelah ke di Anjung Pegilak pagi hari 4 18 hari bulan 6 ke pendam sungai tau sila lagi berkawal ngau penusara batu kebelayan tau bertanya ngagai bariang anak bidi bernombor 013-813-5692 tau kenya tadi ngagai tidak anak bidi bernombor 019-85-44-809 dan baru pesan pemati ke dikirim tidak anak bidi ke pagi tu ngari das bilik yang dipesan tu pada kami ada ia yang tidak lakun anak bidi udah nadai kemari hari 2 16 hari bulan 6 lalu ni yang lakun anak bidi tu dekat disengai balam mayuh malam tu lagi malam bertiga 17 hari bulan 6 baru magalan sungai tau Selangau sebedau ke di Anjung Pegilak pagi hari 4 18 hari bulan 6 ke pendam sungai tau kabelayan kena musti lagi kawal ngap nusara batu tau bertanya ngegai bariang anak bidi bernumber 013-813-5692 tau ke ngegai tidak anak bidi bernumber 019-854-48 09. Pesan ia kenangkan kerja setiap pesan pemati ke di kirim peninggal kita datai hari injan anak dunia. Jadi pesan tadi menuju kamar pelayan ya ke diau bayai bi, bayai si, ngopim ga bayai baru, ngopim ga nuju bala ya ke dia ba merbuang bayai. Pakit panggau sutuang batu pesai bala penyakai jalan payip liu sepatak sungai pinggai ibu lentawa bala ba mengujan ya. Tebro menyalin asal menyalin baru paku petuang roban temiang menalang guntung ulu paku undup sebangkui undup ngopelayan ke dia ba san kemantan miri bintulu ngopim ga ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelola juan anak kumpang. Jadi si pesan madah ke juan anak kumpang. Juan anak kumpang tau kanak niang dilam rani tau kanak niang kumpang taui udah nadai kemari 16 hari bulan 6 lalu niang juan anak kumpang. Niang juan anak kumpang tau deka di senggai bala mayuah barumah Jimmy bayak Estriaman malam tu lagi malam bertiga 17 hari bulan 6 sebelum ke di anjung pagi pagi hari 4. Okey, jadi kepelayan ia ke di pesan dipinta sampal ngesah Nusara Batu lalu nanti kita ke nemu sile lagi kita tetap tanya ngagai injan anak dunia yang beli ni yang tempuh bernombor 0142219132 tahu ke ngagai duit anak kumpang bernombor 0176146844 lalu baru isi pesan pemati ke datai hari injan anak dunia ke pagi tau jadi pesan mudah kelaki ya yang tadi juan anak kumpang juan anak kumpang tau kan jadi anak yang dilam randi tau kan anak yang kumpang tawi udah nadai kemari 16 hari bulan 6 lalu yang juan anak kumpang yang juan anak kumpang tau deka dintu bala mayuah barumah Jimmy bayai e Sri Aman malam tu lagi malam bertiga 17 hari bulan 6 sebdau ke di anjung pagilah pagi hari 4 18 hari bulan 6 kabar belayan kanya kan demu sili agib kawal ngapun sarabatu tau bertanya ngagai injan anak dunia nyak bini ni yang tempuh bernumber 0142219132 tau ke ngagai duit anak kumpang bernumber 0172614648 pesan ya ke 5 pagi tu pesan ngetah sulit ngau nyua entah balu ke dikirum usan anak jambung ngari kisah sepilih jadi pesan tu nuju balau ya ke diau batuah pedaya jih kenawit julau mawang piam ga balau ya ke diau balepung berdawa bunau pakuah sekuau suai miri berkenu ngau piam ga iya kenalah dia rintai ke ditu tinggal niang bino anak dagang jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetah sulit ke niang bino anak dagang niang bino anak dagang tau ke ini usan tau ke ini stela deka diatur kalai kena malam hari 5 tu ila 19 hari bulan 6 pengawal nguan ulit lalu ulit deka di ketas pagi hari 6 20 hari bulan 6 bala ke dipesan kita sampal nguluk pengawal tu nagai rumah manca anak injah sungai sebanding bekikia bunau sili lagi tahu tanya ngagai usan bernombor 012-484-1801 tahu ke ngagai mia bernombor 016-578-9507 dan baru pesan ngetah uliat ngawa nyua ke entah balau ke dikirim usan anak jambung pagi tu yang dipesan mudah ke pengawang ngetah sulit ke niang bino anak dagang yang bini anak dagang tahu ke tadi ini usan tahu ke ini stila deka diatur kena hari 5 tila 19 hari bulan 6 ianya pengawangan ulit lalu ulit deka di kertas pagi hari 6 20 hari bulan 6 bala ke dipesan kita sampai nguluk pengawang tu deka diatur bahawa rumah manca ananya sungai sebanding yang berkekiak bunau lalu kan musili lagi tak tanya ngagai usan tempu bernombor 0124844101 tahu ke dengan Mia bernombor 0165789507 Pesan kita ia ke enam pagi tu inya pesan ngetasuliat ia kenuju semua kabar belayan ia kenglalan yang ketidesi tau ke double nama inci Anas Mall kelebihagi ba skayu batu lintang undup Sri Ahmad. Jadi pesan mereka ke pengawang ngetas uliat ke yang ketidesi double nama inci Anas Mall dekat diatur kena hari 6 jelah 20 hari bulan 6 jam 10 pagi ba rumah bala buntu Sungai Tandua Ulu Batu Lintang Undup Seri Aman. Kabar belayan ia ke Jawa di data itu muagi enti uliah sebedau pengawal berengkah. Dan baru pesan ngetas uliat tiri kira ma peningal kita madah ke pengawal ngetas uliat ke niang Keti Desi double nama Enci Anas Mall dekat diatur kena hari 6 tila 20 hari bulan 6 jam 10 pagi. Bala kita ke ngelala di terdata yang ulu pengawal tu ngagaya rumah bala buntu Sungai Tandua Ulu Batu Lintang Undup Seri Aman lalu ia ke Jawa di terdata tumu kagi. Nangkan kenya pesan ia ketujuhnya pesan ngetas uliat ia ke dikirum semua ananya buang tau ke apa yang sebiat ngari hidas biliaknya di pesan tu nuju kaban belayan ia ke diau baru mas simpang nangga banyau rumah gawan lepung baliah, rumah umpi yang lepung baliah pelagus, nangga tiau, nangga bangan, nangga sud, nangga benau, balaya kediau bakrangan arah baliah, nangga uyan, pemega balaya kediau bak putus sibau kalbal Indonesia, nangga uya kenalah dia rintai ke dito pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang sambal anak sanda, niang sambal anak sanda, deka diatur kena area 5 tulah 19 hari bulan 6 jam 7 setengah lemai balot 11852 Lorong Tasik 4A Desa Senadin Miri. Sila lagi kita tahu bertanya ngegaya semua menombor kusuh 111-977-1667 tahu ke nisi bak nombor kusuh 111-331-9858-26 dan baru isi pesan ngetas uliat ke niang samba anak sanda ke dikirim semua anaknya puang ke pagi tu atau kapai sebiat yang dipesan mereka ke pengawal ngetas uliat ke niang samba anak sanda deka diatur kena hari 5 tu lah 19 hari bulan 6 jam 7 setengah lemai balot 11852 Lorong Tasik 4A Desa Senadin Miri. Okey, jadi kita akan mesti lagi kawal ngau pengawal tu tahu bertanya ngagai semua nombor kusuang 111-977-1667 tahu ke ngagai nisi nombor kusuang 11-331-9858-26. Ya ke 8 ini pesan ngetas uliat enggau nyua ke terbalu ke dikirum didek tau ke inai arah jadi pesan tu nuju kabar belayan ke dia bawang asam Tanjung Bekakat Sungai Puang Sungai Melanggan Bintangur Madur Meraduang Kucing pemuga balau ya ke dia bawa pelai Semerahan Mangkak ke Semerahan Merdang Merdang Lumut Merdang Gayam Sutung Sebayur balau ke Sungai Tapang Sungai Payang Serikai ngau ya kenalah dia rintai ke ditau ti ngelalan yang simun inggih anak berenggang. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit lalu nyuak ke terbalu ke niang Simon Inggiah anak berenggang yang Simon Inggiah anak berenggang atau ke laki ya Ketin Iwet deka diatur ianya kena hari 6 atau lah 20 hari bulan 6 jam 8:30 lemai kebelayan dipincang datai nguluk pengawal tu ngegai rumah Abil Bawang Asan Sibu lalu kan musi lagi kita tahu terus bertanya ngagai Wini anak Inggiah bernombor kusung 11-1983-9517 tahu ke ngagai Siti anak Koloni bernombor kusung 13-524-6949 dan baru isi pesan ke datai Ari Didek tahu ke Inai Ara pagi tu nyari pesan madah ke pengawal ngetas ulit lalu nyuak terbalu ke niang Simon Inggiah anak berenggang tahu ke laki Ketin Iyut anak Pasai tau ke di kalang nama apai wini deka diatur kenari 6 jula 20 hari bulan 6 jam 8 setengah lemai ke bablayan di pencadatai yang ngulu pengamatu ya ke deka diatur bar rumah abil bawang esan sibu sili lagi tau terus bertanya nagai wini ana inggih ba nombor 011-1983-9517 tau ke ngagai Siti anak Luni nombor 013-5246-949. Lalu ya ke 9 pesan ya ke dikirum Trisila ngari sidaya sebiliaknya dia pesan tu menuju ke belayan ya ke dia berangan ulu berangan ilai tisa rembai siukan dia setama melihat bala ke dia berputat sekera ulu peputat baru antulang dengan tulang baru piamga nuju semiah tinggi hingga piamga anji ke dia berlugu Sleman sani ke dia kampung ulu pasir panas piamga nuju ali toka peselian ke dia pasir panas Sleman ngau ia kenalah dia rintai ke ditu magang jadi pesan mudah kemama ngintu satu sari ke niang timah anak rumpang niang timah anak rumpang tau ke indai mujah deka diatur ba rumah berendah Tanjung Rirang Sleman hari 6 tulak 20 hari bulan 6 jam 10 pagi ya kita ya ke nyakan nemu sili lagi kawal ngau pengama tau tau bertanya ngagai Monica double nama Ilian anak manggi ban nombor 012-8515-2300 dan nombor baru si pesan ya ke datai Ari Trisila ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawal itu satu hari ke niang ini sidaya niang timah anak rumpang niang timah anak rumpang tau ke indai mujah deka diatur kena hari 6 tulah 20 hari bulan 6 jam 10 pagi baru rumah beranda Tanjung Rirang Sri Aman kita akan nemu sili lagi kawal ngau pengawal tu tak terus berteripun dengan Monica double nama Ilian anak manggi nombor 012-8515-2300 jadi nyadakan kami menetai ke pesan berat bahawa penggerak pagi YFM ungkup ya pagi hari 3 pagi tu.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kenata ke kita ngagai YFM kalai pesan.
2: Ya, nyok, sehari tu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
0: pesan 7.25. Pesan ke ya kenalah di hari taik. So, kelebih lagi rumah ya. So.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Agai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
5: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu barunya mai.
6: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

Aku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita ngau budaya. Jadi kelebih lagi enggak bak kaum kita Dayak ini serta mengenanya yang enggak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak di to. Bala peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di pebasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Datuk Petinggi Datuk Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Datuk Abang Haji Upeng. Kemayu kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima kelimpahannya megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Bukan semina temuai hari menua kita yang puh saja dan yang megak bisik megak hari menua luar itu bisik temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Aku hari ke komiti itu ke ngatur pengawal Niti Tahun itu sekali lagi dan sao terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega kelebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 itu hanya kena 20 hari bulan 6 itu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya dia nyaja. Terima kasih.

Selamat pagi, Dato' kami nak buat ke berita pagi hari 3, 17 hari bulan 6, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Sarawak mujur narit hati United Kingdom dalam bidang AI ngau kuasa, negap ke kerjasama ASEAN. Projek jalai ngau jematan di Nanga Belawai negap ke jalai darat di Kapit. PDRM nurit ke Agi Atur, berduduk hari kes nembiak ke Majak Bayuh jadi keldai akaun. Nya tadi batang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita.

Sarawak udah majak diperhati ke menua-menua bukai. Berduduk hari pebujur, kau dah ditapik menua tu bak teknologi pemintar tiru AI. Kuasa ngau pemansang ekonomi tip meruan. Pengari pengawak dagang United Kingdom di ASEAN, Nas Shah, madah ke Sarawak bisi potensi dagang ke berbida hari menua bukai bak genturung ASEAN. Ya madah ke pemansang teknologi, langgur perkara kuasa ngau tinjau ke dikemuan bala ketuai di menua tu dan cukup manah serta tau merik peransang. Ya maksud kerja kutuk ngakai pengarang berita dah kedemuai meribasa ngakai Premier Sarawak, Datuk Pak Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kuching. Bagam buruk pengarang berita ke sebakar, pengarik sidak Mudassar Ahmad madah ke penemuannya diatur nangkan ke sempekat pemerhati MOU. Ia ke disayan antara Sarawak gau British di Manchester berdau lama ke udah. Ia madah ke penemuannya megak udah merit peluang ngakai sidak berandau ke sempekat tu kelebih lagi bab bidang AI ngau sektor kuasa. Berebak ngaunya bab penemuai kebukai pengari pengawak dagang United Kingdom di ASEAN, Nas Shah, madah ke Sarawak oleh angkatnya di palan dagang temuai tiba pelasar ke perkara budaya bab peringkat antarabangsa. Nyalai bab mayuh baca bidang tinjen kawam dagang temuai, ian madah ke United Kingdom keras dekat negut ke kerjasama strategik gau Malaysia, kelebih lagi ngau Sarawak serta menua-menua ASEAN ia kebukai. Nas Shah mansud kerja kutu dah ia kenemuai ngagai Museum Budaya Borneo di Kuching. Berapa kaunya Nas Shah madah ke Museum Budaya Borneo tu nang semengkah institution peringkat dunia, ia kuda mujur manang ke sejarah identiti ngau penyelai budaya Sarawak. Ia madah ke museum tu udah merik penemu ke dalam lagi pasal rakyat ngau pemanah pesaka ia ke dikembuat menua Sarawak. Projek ngagak jalai ngau jematan baru ti bersambung ke jalai nangga belawai ngagai jalai Suang Kapit. Disadang dekat ngasuh orang nyamai lagi mindah bakandang menua pesisir di Kapit. Menteri Kerja Raya kelalunya di Kaban Parlimen Sita Kapit, Datuk Sri Alexander Nantalinggi. Madai ke projek tu undang jalai ke dikenak perintah ngelati ke pemansang infrastruktur menua pesisir ga pengelantang rakyat. Projek tu mungkur pengawak tingadu ke 2.8 km jalai Belakian kena standard JKRR1, jematan 550 meter pemanjai merakak Batang Rajang, ngau jematan 160 meter pemanjai ke merakak Sungai Belawai. Kelimpah harinya, pengawak ngadu kedua simpang ngau jalai batisi Bukit Geotechnical ngau Electrical Megak sama bisik di pejalai ke. Berdalam Facebook rasminya, Datuk Sri Alexander madah ke proses kena ngulih ke projeknya di pejalai ke ngau caratik rurus serta rentang. Tu dikena tentu ke kontraktor ke dipilihnya ngemuan penegap dari suku teknikal serta oleh nemu ke projek sirat nitih ke timpuh ke deberi. Berduduk hari penambah kes nemiak universiti ke bempu akaun keldai, dia polis diraja Malaysia dekat cahkah lagi ngemata serta ngelaban sindiket orang kenipu cara online. Menteri Dalam Menua Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail madah ke sindiket nipu kemayar itu dah majak nyelintiang bala nemiak kagik belajar serta merik bayar antara RM1,000 ngagai RM2,000 ke tiap akaun tiri serah kengkenan sidak ngagak transaction tik nak dikebenarka. Ya madah ke orang ke ditipu dekat dia suh minah ke duit sidak ngagai akaunnya sebelah sindiketnya ke beguai ngeluar ke duitnya ngena sekedak kad bank bak mesin ATM. Ia megat nangkan mensia mayuh ngau jakuk tip madah ke ulah ngebenar ke orang ngereja penyalah jenayah ngena akaun bank sidak nang penyalah bak penal court pengudah atur undang-undangnya ke diubah dalam tahun Siti tu kemari. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS nang seluruh nyukung upis Menteri Pelajar Tinggi KPT bak pengawak tik ngetan ke integriti, credibility ngau pengarawati bensia mayuh ke sistem pelajar tinggi Malaysia. Sebarang jaku tuduh ti tau ngerugak pengarap ati orang mayuh bekawal ngau atur kena masuk palan pelajar tinggi ndak ulih debai empelita. Vice Chancellor UNIMAS Prof. Dr. Ahmad Hatta Rasid madah ketuk kelebih lagi entik perkaranya bisi mangkik pemanah nama universiti perintah. Ngau raban pengurusan universiti kengau ngatur bala nembiak masuk universiti dengan cara kebetul. Ia madah kerandau tiba kawal ngau akses ngagai pelajar tinggi patut semampai belalau ke perkara tik benar tanggung pengawak ngau atur ti oleh mutar ke isunya. UNIMAS megak semampai keran dekatnya di kaban strategik UPS Menteri Pelajar Tinggi kena negap ke pelajar tinggi TBC Integriti, nyerangkum semua serta manah, ngambil ketau pulai ke pemanah ngagai bala nemia, rakyat ngau menua. Kita dah tahu benda-benda ke berita pagi ke ditabur terus, Ari YFM.
duit pampas kebulia 1.77 juta ringgit udah diserah ngagai orang ke diambil tanah dur berjalan ke projek ngagak ngau nembuk ke peguang nyemerai Meradong. Kaban Kaunsel Negeri Sita Meradong, Dato' Ding Kuang Hing madah ke pengawak timayar duit pampasnya cukup berguna kena gagak peguang nyemerai tidak lama dikingin ke orang mayuh bak kandang menuanya. Ia madah ke projek bungkus 22 poin juta ringgitnya dikemendar Kariupis Menteri Demia Lumbak Ngomain serta pemansang urang dagang Sarawak. Lalu dia tu dah berengkah digagak kalai pengawak nyabut undi dekat dia tu dalam bulan 7 tu ilah. Ia mansuit kerja kutu bahawa pengawak randau ke dia tu dengan komiti pemansang dengan penglikun tumpuk peniau JKKK Rumah Rentap dengan Rumah Jalang berkawal dengan projek air paip kebaru di Meradong. Berbangaunya Dato' Ding dekat ke projek air paip kebaru bah dua buah rumah panjainya diteruskan. Projeknya tidak patut dilanjar, labannya endang peringkat guna tiulih nyawab mengangkat ke pengelantang penghidup rakyat. Ngagai kediatu projeknya lalu berdaulih dikerja, nyentuk ke sekedap perkara udaulih diputar ke ngau Bensia Mayuh bandurnya. Nyalai gempung kerjasama kerat antara Bensia Mayuh ngau perintah, endang perkara kebeguna benar, kena tentu ke tiap projek pemansang tiudah dikemenar ulih dipejalai ke ngau nadai penanggul. Sita Kaunsel Negeri Telang Usan diatur dekat mekuh ke pemansang ekonomi jauh, pengawak nyimpan karbon ngau kuasa Tip Meruan. Kaban Kaunsel Negeri Telang Usan, Datuk Dennis Ngau madah ketuk kena ngana ke pemansang ke Meruan lagi. Sekadar inisiatif kebisi di perundiang, ianya pengawak ngemansang ke industri nyimpan karbon, ngenak pengawak nyaga dandang kampung. Setiba ngau agenda pemansang hari baru strategi pemansang sepengguna COVID-19 2030. Ia mansut kerja kutu bahawa pengawak dur nyerah ke cek projek Mid Menua Pesisir MRP Siri 1 2026 di Miri. Duit MRP keboleh RM846,000. Bisi sudah diagih ke ngakai semak 50 gerempuan gau komuniti dalam Sita Telang Usan. Bantunya diberi kena nyukung macam-macam pengawak kemensia mayuh, pemansang komuniti, rumah sembiang, gerempuan gau program ketau nguntung ke orang mayuh bak siti-siti nur. Kena ujung ke berita pagi tu untuk batang berita baru. Sarawak mujur narik hati United Kingdom dalam bidang AI gau kuasa, negap ke kerjasama ASEAN. Projek jalan gau jematan di Nanga Belawai, negap ke jalan darat di Kapit. PDRM nerit ke agi atur, penduduk request nembiak kemajak mayuh jadi kelda account. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu? Beritanya tadi di Tusun Monica Gary, serta di Salin Jonathan Giri, Ari Bilik Berita RTM Kuching.

0: Jalai YFM.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 17 Sarabulan 6 dalam tahun 1989. Semangat Ngap Sayot dipelabak dekat mulai kebaru pengericah arena Main Bol Sarawak. Kepala Menteri Abdul Tan Mahmud ngansak gerempung Main Bol Sarawak FAS bersedia napi cabaran liga kemaja kompetitif. Tim Sarawak patut seruran sedia ngangkat ke kualiti main kena ngulih ke pemujur. Kepala Menteri Megak muji pemerani FAS ketegal milih pemain ari menua tumpu ari tengambi pemain ari menua luar. Yang lala orang tim milih pemain ngambi cakagi ngiga bakat baru ke penegap tim Main Bol Sarawak, lalu bala penyokong Megak ditangkan ndak mudah mantai ke pengasa ati sida nanti semak tim Sarawak alah maya berpekit tang sida patut rangsang lagi ngayan kesukung ngagai tim menua tu. Stadium Menua Sarawak tiudah diseruri serta diadu kemenah lagi di pelabak kulih ngangkat kesemangat pemain ngau penyokong. Berdua arinya semua orang patut bekerjasama ngambil ke tim Sarawak boleh terus nyulut bak pekit di pasuk sida.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dosun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wosu Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nyaa lai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
6: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Meksiko. Bisi 48 tim ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi ti pemadu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekitai mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: Tuak baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalan.

0: 2024 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.